0: Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini sudah merupakan sebuah fenomena global yang sangat menakutkan dan membahayakan bagi bangsa dan negara. Dampak buruk penggunaan narkoba ini juga sudah menyentuh hampir ke seluruh golongan masyarakat. Ada beberapa strategi sederhana yang dapat dilakukan orang tua dalam upaya pencegahan narkoba. Di antaranya, yaitu orang tua harus memiliki pengetahuan yang jelas tentang narkoba, agar dapat memberikan pengetahuan dan pembekalan pada anak tentang bahaya narkoba dan bagaimana cara menghindarinya. Orang tua sebaiknya tidak memberikan kepercayaan yang berlebihan bahwa anaknya baik-baik saja, sempurna, dan tidak punya masalah. Hal ini perlu dilakukan secepatnya agar dapat mendeteksi dini bila ada perubahan yang tidak lazim pada anaknya.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Museum Prabu Gesanulun, di mana di dalam museum ini terdiri dari koleksi-koleksi benda-benda bersejarah peninggalan Kerajaan Sumedang Larang.
1: Pemirsa, Museum Prabu Gesanulun merupakan salah satu tempat wisata sejarah di Sumedang yang akan mengenalkan kepada kita sepenggal kisah dari Sumedang tempo dulu yang sangat kental akan adat dan budayanya. Karena lokasinya berada di pusat kota dekat dengan alun-alun Sumedang, tepatnya berada di Jalan Prabu Gesanulun nomor 40, Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, sehingga Museum Sumedang ini sangat mudah untuk dikunjungi. Selanjutnya kita akan melihat-lihat bumi kaler. Alasan pemberian nama tersebut karena bagian depan rumah tersebut menghadap ke sebelah utara. Bumi kaler merupakan rumah Bupati Sumedang, yaitu Pangeran Sugih, yang dibangun tahun 1870.
2: Itu namanya bumi kaler ya.
3: Bumi kaler. Nah,
2: bukan gedung bumi kaler, belakang Sunda. Jadi di sini sekarang kan memang jadi museum. Memang dulunya ini rumah juga. Sejarahnya juga ya, rumahnya Bupati Sumedang, Pangeran Sugih. Yang dibangun sekitar tahun 1850. Tapi sekarang kita tahu sudah museum. Nah, sekarang yang ada di bumi kaler ini nih, yang seperti yang kelihatan, ada juga koleksi harimau ya. Ada juga tempat tidur peninggalan bupati yang dikenal Pangeran Kornel kan. Nah, biasanya kan berkaitan dengan jalan-jalan Pangeran. Ada juga di sebelah sana ada tempat hitanan ya. Namanya Puade. Nah, di situ ada lukisan yang menceritakan tentang kebanyakan pertemuan ya, tapi bukan pertemuan, ada semacam perlawanan lah ya, karena waktu membangun jalan itu kan banyak memakan korban ya. Makanya di situ ada lukisan, kalau pernah ke sana mungkin lewat itu ada patung ya, ya. Nah itu ya, ini aja koleksi yang sekarang simpan.
1: Perjalanan kami selanjutnya ke gedung Gendeng yang dulunya digunakan sebagai tempat untuk menyimpan benda-benda pusaka. Dinamakan Gedung Gendeng karena letaknya yang berada di antara Bumi Kaler dan Bumi Kidul. Pusaka-pusaka yang ada kemudian dipindahkan ke gedung yang lain, yang diberi nama Gedung Pusaka agar lebih luas.
4: Nah sekarang, pemirsa, saya sudah berada di Gedung Pusaka, tentunya gedung utama yang ada di Museum Prabu Gesanulun. Ya. Nah, Pak, ini bisa diterangkan terkait apa yang berada di hadapan ini, Pak?
2: Iya. Jadi di sini di dalam cukup ini kan ada tersimpan ya, yang inilah salah satu primadona di museum ini, yaitu yang berupa mahkota itu. Ya, ya mahkota yang dikenal mahkota Binokasi, yang memang dulu kan Binokasri. Kalau dulu kan Binokasi sang yang pakai. Nah, sekarang Binokasi. Nah, ini salah satu peninggalan yang berkaitan dengan pemerintahan dulu, legalitas bahwa semua itu penuh pajajaran dengan adanya mahkota ini ya.
4: Nah, ini semua terbuat dari emas, Pak.
2: Kebetulan ini banyak emas nih semua ya, bukan bahan kuningan ya. Ya ini salah satu yang masih tersimpan ya.
4: Bisa biasanya kalau ini bisa digunakan di hari apa, hari-hari atau mungkin kesempatan tertentu
2: ya. Jadi yang sekarang itu untuk digunakan mahkotanya bukan yang ini, tapi sudah duplikatnya. Duplikat. Ada replikanya khusus lah. Ya seperti contohnya ada nanti hari dari Sumedang, gitu ya. Atau kegiatan yang lain lah, budaya yang lain mungkin itulah yang dipakai replika.
4: Ada sejarahnya kenapa ini mahkota Binokasi ini bisa berada di sini, Pak?
2: Iya, jadi begini, kenapa ada mahkota Sumedang, padahal Sumedang itu nggak ada mahkota. Kemudian ada, nah, jadi sejarahnya begini, setelah mungkin awalnya Pajajaran mulai akan mulai kehancuran, purakna, runtuhnya, hancur banyaknya. Nah ada semacam penyelamatan. Nanti kan berbentuk penyerahan. Yeah. Nanti ada yang ditugaskan. Jadi bukan rajanya sendiri yang datang. Ada empat tokoh, empat kandaga lantai. Siapa tokoh itu? Ya yang pertama namanya Mbah Jaya Perkasa, Mbah Nangganan, Mbah Konapa dan Mbah Terang Pewat. Dan juga ada masyarakat yang ikut kurang lebih 90 umpi mengantar. Nah, karena kan ingin tetap mengabdi dengan adanya ya berupa mahkota ini. Nanti diserahkan, nah beberapa tempat di mana dulu ada keraton namanya di Kutamaya. Nah, disitulah proses penyerahan penerimaan. Ada tokoh muda. Siapa namanya? Pangeran Angka Wijaya. Nah, Pangeran Arya itu nanti yang penerus pajajaran itu yang dikenal kita Prabu Gesan Ulun itu. Oh, itu. Ya, nah itu posisi di kota Ama itu makanya tadi keberadaan pemasaran mahkota ini di Sumedang atas kesepakatan Pak Ali sejarah waktu itu di Sumedang dijadikanlah peristiwa sebagai hari jadi Sumedang itu. Ya, tanggal 22 April tahun 1908. Kalau pajajaran kan hasilnya 1979. Nah ini posisinya ini ya. Kalau tadi nanya siapa mungkin tokoh-tokoh yang membayar.
1: Dan perjalanan terakhir kami tertuju pada gedung kereta. Gedung ini berisikan beberapa kereta kencana dari zaman kebupatian yang memiliki bentuk unik dan memiliki filosofis. Salah satunya ialah kereta kencana Naga Paksi peninggalan Kangjeng Bupati Pangeran Arya Surya Kusuma Adirata.
4: Nah, sekarang saya berada di gedung kereta. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan tanya langsung juga kepada Pak Abdul Syukur terkait bagaimana sejarah kereta. Apa namanya, Pak?
2: Kereta Kencana Naga Paksi.
4: Bagaimana ya sejarah, Pak?
2: Jadi begini ya, kalau sekarang kan kita tiga ya, satu, dua, tiga. Dulu satu. Nah, jadi ada awalnya dulu. Nah, jadi yang pertama ada itu kereta ini kira-kira ya banyak yang bingung nih. Karena memang sama bentuknya, apalagi kalau yang warna. Jadi supaya ini nih. Nah, sebetulnya ini kereta yang pertama ada. Cuman sayang kereta yang itu sudah rusak, hancur. Nah, tetapi tidak semua hancur, yang masih utuh itu cuma rodanya.
4: Rodanya.
2: Nah, rodanya itu betul peninggalan. Nah, kalau badannya itu dibuat lagi, ya, bukan di Sumedang, tapi di Keraton Kecirebonan selama 10 tahun. Nah, ini hasilnya begini, ya, sayang, jadi tidak bisa dipakai lagi. Makanya nanti dibikin di bulan itu mungkin. Jadi acaranya beda ya antara yang mungkin awal ini beda. Kalau dulu ini dipakai, ini zaman sudah zaman bupati ya,
4: bupati,
2: bukan zaman kerajaan, walaupun bentuk kayak ini zaman bupati, Pangeran Sugina. Jadi acara khusus dipakai, namanya itu upacara pesta raja.
4: Pesta raja.
2: Ini. Nah, atau sekali-kali untuk pernikahan katanya. Uniknya kereta ini kalau dipakai, ini bukan kuda yang nariknya, tapi orang.
4: Ini.
2: Ya, karena dulu bukan begini sebetulnya, bukan asli, bukan begini. Tarik orang tidak jauh. Acaranya bukan untuk jauh-jauh, jadi dekat dari gedung ini nih. Mungkin kalau sekarang ada nama gedung negara ya.
4: Pindah.
2: Nah, sampai ke depan lalu-laluan. Nah, nanti ada orang naik kurang lebih 10 orang.
4: 10 orang.
2: Itulah kegiatan kereta dulu awal itu. Ya. Sehubungan ini nggak bisa pakai, dibikinlah duplikat. Tapi yang pertama mungkin itu dulu ya.
4: Ini masih Naga Paksi juga?
2: Ya, itu dulu duplikat mungkin duplikat pertama ya. Nah, itu orang Sumedang ya, orang Tomo Pak Ating. Banyak karet. Nah itu rusak lagi ini ceritakan jadi ini sama tapi masih sama orang ini Pak Ati sampai sekarang ini yang pakai
4: kalau ada acara-acara khusus.
2: Nah, acaranya
4: gitu
2: beda dengan zaman dulu. Kalau dulu kan tadi upacara pesta raja. Kalau sekarang dalam rangka hari jadi Sumedang.
4: Hari jadi
2: itu bedanya ini bulan tariknya pakai kuda.
4: Kuda ini
2: beda. Kalau namanya kan sama ya, nggak paksi, nggak paksi.
1: Museum Prabu Gesan Ulun adalah destinasi wisata sejarah di Sumedang untuk menghabiskan liburan akhir pekan. Selain berlibur, kita juga bisa belajar mengenai sejarah yang berkembang di Sumedang.

0: Hadirin, alhamdulillah di desa kita akan dibangun balai desa dan pabrik tekstil.
1: Pak, bukan tekstil, Pak. Tekstil, pakai S.
0: Oh ya, sekalian dengan pembangunan pabrik es.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: bencana banjir datangnya tidak bisa diduga. Karena itu, perlu kewaspadaan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dekat bantaran sungai dan wilayah permukaan yang rendah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan langkah antisipasi dalam menghadapi bencana banjir untuk mengurangi resiko bencana. Pertama, menyimak informasi mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air. Kedua, mengumpulkan dokumen penting dan benda berharga lainnya. Ketiga, mengungsi ke daerah aman atau ke tempat yang lebih tinggi dan hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu perempat RT di Bandung, di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Benny Hadiansyah kembali menemani Anda di pagi hari ini. Alhamdulillah saya tidak sendiri di Ngawang Kong Pagi Sampurasun Pasundan. Kali ini kita akan ditemani oleh narasumber. Ada Kang Marcel nih yang saat ini sudah terhubung di line telepon kami. Di ujung telepon kita sapa dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kabarnya baik Kang Marcel?
1: Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Selamat pagi
0: juga ya. Kang. Saat ini di mana Kang posisi Kang?
1: Saya sekarang lagi di rumah.
0: Dia ya, senang di rumah.
1: Kalau pagi. Kebiasaannya ya nganter anak sekolah.
0: Iya.
1: Kebahagiaan yang saya dapatkan.
0: Oh gitu ya Kang ya. Baik, ini Kang keseharian Akang tuh di mana kegiatan Kang?
1: Saya sekarang saat ini muter-muter nih.
0: Oh betul.
1: Jakarta, Bandung, Sukabumi,
0: baik.
1: Ciwidey.
0: Ya, profesinya sebagai apa nih Kang nih? Kang Mansur.
1: Saya sebagai entrepreneur.
0: Entrepreneur ya.
1: Rumah tangga, entrepreneur juga.
0: Baik. Nih hubungannya juga dengan Ciwidey begitu ya, destinasi wisata yang ada di Ciwidey ya. Yang juga ya. Hal yang sering akan lakukan begitu di Ciwidey apa nih Kang?
1: Saya lebih banyak ke ngelola wisata ya.
0: Oh ini nih pas wisata, banget nih.
1: Satu lokasi wisata juga.
0: Tempat wisatanya ada spesifikasi kayak gimana ya Kang kegiatan wisatanya?
1: Kebanyakan yang saya ini apa yang saya bangun?
0: Betul.
1: Ini berbentuk wisata alam.
0: Oh, wisata alam.
1: Kayak glamping, kayak gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan alam lah.
0: Oke, nah ini nih glamping. Ini jadi tren baru nih kayaknya nih Kang ya.
1: Betul.
0: Nah, bisa diceritakan
1: saat ini tren baru ya.
0: Betul. Boleh diceritakan glamping dengan camping apa bedanya sih sebenarnya Kang?
1: Bedanya nggak jauh beda sih.
0: Iya.
1: Glamping itu glamour camping.
0: Oh, glamour camping. Jadi camping yang barangkali
1: glamour ya.
0: Glamour gitu dari sisi peralatan atau fasilitas begitu ya, Kang ya?
1: Betul.
0: Oke.
1: Jadi asalnya dulu dari apa ya? Dari banyak wisatawan Amerika yang datang ke sejarahnya.
0: Oke.
1: Okay. Wisatawan Amerika yang datang ke Afrika. Di Taman Nasional Afrika itu yang binatangnya banyak, harimau apa segala macam, jerapah, gajah gitu.
0: Yeah.
1: Nah mereka tuh mau menikmati itu, tapi pengen akomodasi yang bagus, yang premium, tapi masih bisa menikmati kebun apa?
0: Taman Nasional
1: itu gitu. Atau Taman Nasionalnya itu.
0: Nah, oh, okay.
1: Dibangunlah ada beberapa beberapa orang dari Amerika investor dan dikolaborasi dengan orang Afrika, dikolaborasi dengan kebudayaan di sana, dikolaborasi dengan alam di sana, maka mereka bikinlah namanya jadilah glamping, glamour camping. Jadi
0: glamour
1: camping yang fasilitasnya glamour, karena orang-orang yang berwisata ke sana menengah ke atas ya, premium.
0: Okay.
1: Makan dua malam itu sampai cuman harus bayar mengeluarkan uang
0: yang tidak sedikit ya.
1: $4,000 okay. Gitu ya.
0: Baik. Nah, Kang, sekarang boleh ceritakan Kang gimana berbagai jenis akomodasi glamping yang tersedia di Ciwidey yang akan kelola saat ini?
1: Kalau yang dari kita dari glamour camping yang kita bangun sebetulnya dari tahun 2011. 2011 kita sebetulnya hobi saya jalan-jalan, saya bawa orang camping, cuman ya berpikiran karena main juga keluar. Ke Thailand kemana-mana.
0: Yeah.
1: Setelah itu yang memutuskan karena banyak permintaan juga orang
0: betul.
1: Untuk camping tapi tidak nggak mau ribet.
0: Ya yeah, betul.
1: Nggak mau ribet fasilitas kayak hotel bintang 5.
0: Oke.
1: Okay. Makanya dulu kita bikin glamping 2011. Namanya sebelumnya belum camping. Tapi kita kasih nama 5 Billion Star Hotel.
0: Oke.
1: Okay. Hotel bintang 5 juta karena kita bangun bisa lihat bintang ya
0: banyak
1: lebih
0: gitu.
1: Lebih dari 5 juta mungkin ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Makanya kita kasih nama 5 Billion Star Hotel.
0: Iya, yeah. Nah,
1: nyambung-nyambung, barulah kita bikin glamour camping.
0: Oke. Nah, ini padahal ini nampaknya hoki banget nih, namanya keren sekali Kang tadi. Kenapa dirubah, Kang?
1: Karena ada beberapa juga, karena itu kan camping.
0: Camping ya, betul ya.
1: Kalau itu camping, lebih orang kalau image-nya camping, oh
0: pasti
1: agak gimana gitu. Kalau ini kan kita di depannya ada nama glamour, jadi
0: glamour camping.
1: Orang udah berpikir, wah, oh, benar-benar glamour gitu.
0: Oke, oke.
1: Kalau kita bikin saat ini, yang di terutama yang di satu lokasi ada yang namanya glamping, kalau di IG glamping underscore Ciwidey, dan lokasinya namanya Logo Kondang. Kenapa Logo Kondang? Ya legok ada pohon kondang.
0: Oh gitu. Iya, iya, iya.
1: Banyak
0: iya.
1: Pohon kondang dulu.
0: Banyak pohon kondang di seputar itu ya, Kang.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Nah, Kang Marcel, sebenarnya aktivitas apa saja nih? Aktivitas outdoor apa saja yang bisa dilakukan saat glamping nih, Kang, di Ciwidey?
1: Banyak. Kalau di Ciwidey kita provide ada beberapa kegiatan. Dari mulai hiking.
0: Oke.
1: Okay. Di camping, di campnya sendiri kita banyak kegiatan. Ada kalau buat anak kecil ada playground, ada hiking, ada bermain dengan kelinci, rusa, terus ada kita bisa off road, bisa ATV. Off road tapi kita bikin senyaman mungkin.
0: Oke.
1: Safety yang terutama itu ya, safety.
0: Kenyamanan ya.
1: Dan orang bisa benar-benar menikmati menyatu dengan alam gitu.
0: Oke. Okay. Baik, jadi ini ya tidak hanya untuk yang dewasa ya, Kang. Ternyata anak-anak juga diberikan aktivitas begitu ya, Kang ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Nah, Kang, apakah ada pengontrolan, Kang, misalkan dari perhutani atau dari pihak ke hutan begitu ya, polisi hutan atau gimana gitu, Kang? Terkait kan pelestarian begitu. Apakah kegiatan ini memastikan keberlanjutan pelestarian lingkungan enggak di sekitar area glamping gitu?
1: Ada. Lokasi. Nah, lokasi kita sendiri glamping Legok Kondang itu berada di lokasi tanah pribadi.
0: Oh, iya.
1: Tanah pribadi yang tadinya kebun, yang tadinya buat sayuran apa segala macam, kita hutankan justru.
0: Oke.
1: Kita hutankan sampai sekarang semua pohon yang ada di sana kita tanam. Yang sekarang pohon-pohon yang besar itu kita nanam. Kebetulan background saya juga kehutanan, jadi saya sedikit mengerti tentang hutan.
0: Baik.
1: Sedikit mengerti tentang pohon-pohon, apa yang pohon menguatkan tanah, apa yang pohon menyimpan banyak air. Jadi
0: betul.
1: Kita juga
0: ikut melestarikan ya, Kang.
1: Betul, berbatasan dengan tanah perhutani. Perhutani itu sendiri di sana kalau nggak salah zonanya zona konservasi, zona tanam, hutan tanaman, tapi hutan yang ditanami tapi dilestarikan karena ada di bawah di kaki bukit ya. Kalau lokasi Perumnya kita belum bekerja sama yang dengan Perum, tapi kita himbau ke Perum juga, kita himbau ke masyarakat yang suka ke hutan bahwa hutan ini harus dijaga. Makanya nggak ada lagi penebangan. Dulu waktu saya kesana ada masih ada penebangan pohon yang sengaja ditebangi untuk lahannya dijadiin kebun sayuran apa segala macam kayak gitu. Bahkan kita siapkan dulu tanaman beberapa, kalau nggak salah hampir 1000 alpukat. Jadi orang yang mau ke hutan mereka bawa pohon bibit alpukat dan mereka tanam. Dan alpukat kan sangat bagus di sana.
0: Oke. Okay. Jadi ikut melestarikan juga ya, Kang, akan dari kegiatan situ ya gitu. Baik.
1: Kalau menurut saya kalau bikin glamping nggak di hutan kan salah besar.
0: Betul. Oke, jadi benar-benar sangat membantu juga dalam pelestarian lingkungan ya sebenarnya, Kang ya.
1: Betul, harus itu.
0: Oke, nih Kang, tentunya Kang nih sebagai pengelola begitu ya, yang memberikan jasa glamping ini. Nah, ini bagaimana cara Akang sendiri gitu menanggapi kebutuhan preferensi tamu? Jadi tamu itu kan beragam ya, Kang ya. Saat mereka menginap di glamping, ada hal-hal yang mungkin unik nggak yang mereka minta, misalkan? Yang berbeda mungkin dari standar biasanya.
1: Nah, kita ada perbedaan dengan hotel ya. Walaupun standar kita harus hotel, standar pelayanan, tapi yang kita terapkan di sana hospitality-nya udah tetap baku hotel, cuman cara penyampaian apa segala macam kita bikin tamu itu seolah-olah benar-benar apa ya, bukan dipatok dengan rule-rule seperti di hotel, tapi kita cara penyampaiannya yang berbeda. Jadi orang tamu di sana misalnya mau barbeque, mereka bisa terlibat ikut membakar barbeque-nya, ikut api unggun. Tapi ya, masih bisa, walaupun kita glamour camping masih bisa mereka api unggun apa segala macam kayak gitu. Jadi mereka kita bikin senyaman mungkin, tapi ada rule-rule yang harus dipatuhi juga. Seperti ya kita nggak bakar-bakar di tengah hutan kayak gitu. Jadi udah ada disiapkan tempatnya, dan mereka bisa bisa berinteraksi langsung dengan alam. Itu yang kita hanya bisa memfasilitasi, kita hanya bisa mengguiding mereka untuk melakukan itu.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Baik, begitu. Ada rule-nya ya, ada rules tersendiri begitu. Nah, Kang Marcel, apa tantangan terbesarnya nih Kang dalam menjalankan glamping di Ciwidey? Terus bagaimana Kang Marcel cara mengatasinya begitu?
1: Sebetulnya karena buat saya, karena ini adalah hobi saya dulu dari mulai saya sekolah, kuliah. Ini hobi saya, salah satu hobi saya. Jadi kalau tantangan lebih ke apa ya, lebih ke jangan menyerah itu aja sih. Karena yang namanya berusaha akan ada fluktuasi up and down seperti itu.
0: Baik, akan ada naik turun.
1: Saya sendiri kan udah menjalani ini dari 2011.
0: Berarti udah sekitar 13 tahun ya Kang ya?
1: Betul, dan dari yang saya lakukan karena saya hobi, yang saya lakukan sampai sekarang itu
0: nggak merasa terbebani ya?
1: Iya, jadi nggak ada beban, jadi nggak pernah ada grafiknya menurun.
0: Gitu.
1: Nggak ada yang grafiknya menurun.
0: Yang dirasakan bahkan tetap COVID. Stabil ya?
1: Bahkan COVID.
0: Oh, pada saat COVID gimana nih Kang? Boleh diceritain Kang?
1: Saat COVID itu kita hanya tutup 2,5 bulan karena peraturan awal. Setelah itu kan ada keluar Imendagri, kita dorong ke Dinas Pariwisata, Kesehatan.
0: Baik.
1: Dengan syarat-syarat ketentuan yang berlaku ya, misalnya vaksin, apa segala macam, lokasi disterilisasi. Nah kita saat COVID itu bahkan okupansi kita itu boleh dibilang 99%.
0: Wow. Like
1: every day
0: kegiatannya tetap berjalan ya
1: selama 2 tahun itu COVID.
0: Baik, sehingga COVID ini tidak jadi permasalahan ya buat Akang ya ternyata ya.
1: COVID itu bukan saya amit-amit tidak mensyukuri COVID, cuman di situ banyak kita temukan, oh berarti orang

0: customer kita ke Grabbing hampir 70% itu repeat order, dan mereka orang yang udah pernah ke sana. Jadi karena orang Indonesia, cenderung customer kita customer orang Indonesia ya, global kita berbicara Indonesia, karena kalau asing kita akan terpukul saat COVID. Jadi mereka itu benar-benar apa ya, pengen merasakan glamornya camping itu seperti apa. Karena banyak nih sekarang setelah COVID itu, setelah COVID itu banyak banget glamping di Indonesia.
1: Bermunculan ya Kang ya?
0: Sangat bermunculan.
1: Selanjutnya banyak. Baik, kemudian gimana nih menurut Akang tanggapannya gimana kalau saat banyaknya bermunculan glamping-glamping yang lain?
0: Buat saya apa ya? Buat saya keuntungan. Dengan banyaknya orang yang bikin glamping itu memudahkan kita. Jadi industrinya tuh udah
1: terbentuk ya.
0: Betul. Bukan membuat sesuatu yang orang bikin jadi banyak saingan. Justru salah besar kalau orang yang bikin itu berpikir seperti itu. Kalau buat saya itu justru akan menambah tantangan buat kita untuk memberikan yang terbaik ke customer. Dan itu trafficnya kan udah kita bangun. Si industrinya kita bangun. Industrinya udah banyak. Bahkan sampai pelosok pun sekarang udah bikin glamping.
1: Baik.
0: Seperti itu.
1: Jadi Akang termasuk pionir kalau gitu ya, Kang, kelompok Akang.
0: Ya, di Jawa Barat, Jawa. Ya. Baik. Karena sebelumnya di Bali yang sudah ada itu masih bisa dihitung jari sebelum sebelum tahun 2011 itu, 2010 itu di Bali sudah ada. Dan bahkan harganya yang sangat fantastik, satu malam bisa 20 juta. Di Bali ada, di Lombok ada. Bali ada beberapa seperti itu. Dan Jawa, kalau Jawa kita pionir.
1: Di Jawa Kang termasuk pionir begitu ya. Nah Kang, glamping tak pastinya lebih menekankan ke masalah view gitu ya Kang ya, tempat yang bagus begitu ya, suasana yang menarik begitu Kang biasanya Kang ya. Jadi bisa jadi nih tolak ukur keberhasilan glamping itu bisa tempatnya yang bagus atau gimana Kang sebenarnya, atau jasa
0: sebetulnya
1: pelayanan.
0: Kalau saat ini tempat nggak begitu menjadi titik utama buat saya. Setelah banyak perkembangan ke sini, ternyata tempat itu bukan hal yang utama. Yang utama itu adalah hospitality.
1: Hospitality-nya. Baik.
0: Fasilitas.
1: Fasilitas pelayanan, betul.
0: Kayak gitu. Itu yang paling penting sebenarnya. Orang Indonesia, orang customer itu mereka pengennya privacy mereka terjaga. Seperti itu. Jadi kalau tempat, kalau tempat bisa kita create sedemikian rupa, Kang. Misalnya ada di Indonesia, di Bali, di Lombok, di Bajo, ada satu tempat yang nggak ada view apa-apa, tapi saya sendiri di tukang main masuk ke situ benar-benar nyaman gitu. Wah, ini keren banget. Makanya saya berpikiran, jadi tempat itu memang bisa dibangun. Tanaman kita bisa tanam, hutan kita bisa bikin hutan. Seperti itu.
1: Baik. Nah, ingin bertanya nih, sejauh ini tamu atau yang tamu Akang nih banyak kan orang mana nih? Orang Bandung, orang Jawa Barat, orang mana, Nusantara atau luar negeri gitu kan kebanyakan?
0: 70% customer kita luar Jawa Barat ya.
1: Luar Barat.
0: Bandung. Ya, Jakarta. 70%. Baru selebihnya Bandung. Bandung dan sekitarnya.
1: Baik. Kemudian nih Kang, pertanyaan, beberapa pertanyaan terakhir nih Kang ya. Pandangan Kang sendiri itu terhadap masa depan glamping di Ciwidey dan juga tren glamping secara umum Kang di tahun mendatang dan seterusnya.
0: Kalau glamping itu kan disebut sebetulnya wisata nomadik. Dulu dulu kita pernah bikin buku dengan Kemenpar. Dengan sebelum COVID kita bikin buku bareng Kemenpar, namanya wisata nomadik, tren wisata nomadik. Jadi wisata

0: wisata yang berkelanjutan.
1: Baik.
0: Nah, glamping itu salah satunya adalah wisata yang berkelanjutan, oh, tidak merusak okay. alam. Kita tidak mencor-cor apa segala macam, kecuali hanya untuk tiang-tiang seperti itu. Jadi
1: baik.
0: Benar-benar konservasinya dijaga.
1: Nah,
0: yang harus ditekankan di sini ke beberapa teman-teman pengusaha glamping sebetulnya ya itu. Jadi kita harus benar-benar menjaga lokasi, menjaga kenyamanan, menjaga apa ya, benar-benar terkait tadi kebun aja kita hutankan gitu.
1: Baik, baik.
0: Gitu. Jadi baik. Benar-benar itu yang dicari oleh customer sebetulnya.
1: Oke, Kang mau spill harga enggak?
0: barangkali
1: ada yang pengen gitu berminat untuk
0: di glamping Legoko. Betul. Kita ada beberapa glamping sebenarnya di Cibide itu, dari glamping Legokondang, Jawat. Setelah itu kita bikin yang di Patenggang itu, yang sisi danau.
1: Iya.
0: Yang sisi danau itu dari mulai price 1,2 sampai
1: 1,2
0: 4 juta.
1: Sampai 4 juta ya.
0: Tergantung kapasitas dan fasilitas.
1: Oke. Nah, yang 4 juta itu apa saja, Kang? Mendapatkan apa saja yang 4 juta?
0: Ada 3 kamar, udah mereka udah dapat breakfast.
1: Oke.
0: Okay. Apa segala macam, bahkan ada yang kita paketin mereka udah dapat misalnya nonton pakai layar lebar di sisi danau,
1: Netflix
0: dengan barbeque gitu. Itu yang di Patenggang.
1: Patenggang, betul.
0: Kalau yang di glamping Legokondang, itu price-nya dari 275 2.750.000 sampai 7.500.000.
1: Oke, berarti ini yang populernya, yang paling ya, trennya begitu ya?
0: Paling okupansinya paling tinggi.
1: Oke, baik, baik.
0: Gitu. Oke. Itu dari 275 sampai 7.500.000.
1: 7.500.000, baik, baik. Nah, Kang, gitu. Kalau misalnya ada yang pengen kepoin dulu nih, lihat-lihat dulu kegiatan-kegiatan Akang, apa ada di media sosial atau mungkin website?
0: Nah, bisa dilihat di IG kita, glamping_ciwidey.
1: glamping_ciwidey.
0: Ya,
1: baik,
0: glamping
1: baik.
0: Underscore CWD yang centang biru itu.
1: Iya, waduh, udah centang biru, keren berarti.
0: Ya, dan kita nggak bayar centang birunya.
1: Oh gitu, ya baik. Sekali lagi di glamping underscore CWD ya, Kang ya.
0: Betul.
1: Di sana sudah ada contoh-contoh lengkap kegiatan, terus apalagi
0: nih, Kang? Price-listnya ada.
1: Price-listnya juga ada, baik, baik. Nah, untuk registrasi sendiri bisa di sana, Kang, di Instagram.
0: Bisa.
1: Oke, okay, registrasi bisa ya.
0: Kita baca di bio,
1: okay.
0: Di bio kita itu bisa dicek di situ. Dan bisa cek link langsung, nanya-nanya via DM atau via WhatsApp juga okay. bisa.
1: Baik, yang pastinya silahkan buat Anda ini pencinta glamping gitu ya, ataupun baik, baru mau mencoba
0: alam, mensyukuri alam.
1: Betul.
0: Kita fasilitasi.
1: Oke, yang barangkali juga baru mau memulai mencoba bagaimana glamping serunya, dan nah, silakan bisa betul. Langsung ketemu sama Kang Marcel ya.
0: Betul.
1: Kang Marcel, sehat selalu, terima kasih nih Kang sudah berbincang. Semoga makin sukses ya Kang usaha glampingnya ya Kang. Ya. Oke, dan Komdagu Perawat RM Bandung, demikian obrolan kami bersama dengan Kang Marcel nih ya. Silakan, ada dua tadi nampaknya di dua tempat yang seru-seru nih.
0: Di Sukabumi juga ada.
1: Oh, di Sukabumi ada, berarti tiga dong ya kalau gitu.
0: Ya, Sukabumi dan Sawarna di pantai.
1: Oh.
0: Sukabumi itu jembatan yang terpanjang.
1: Terpanjang.
0: Nggak tahu, kita nggak pernah mengklaim se Asia atau apa.
1: Ya.
0: Panjangnya 500, hampir 540 meter.
1: Waduh.
0: Yang kemarin di repost sama Will Smith, Kang.
1: Oh, apalagi Will Smith udah kesana, apalagi kita ya harus kesana.
0: Enggak, bukan kesana, dia merepost aja.
1: Oh, repost.
0: IG-nya ya. Dan yang nonton 35 juta kemarin.
1: Masya Allah, iya. Keren nih Kang ya. Jadi ada beberapa tempat, silakan lebih jelasnya Anda bisa tadi simak ya atau lihat, kepoin di glamping underscore apa Kang? Boleh lihat?
0: Ciwidey.
1: Glamping ya. Underscore Ciwidey. Silakan bisa hubungi Kang Marcel ya.
0: Betul.
1: Kang, hatur nuhun Kang. Terima kasih sudah berbincang, sehat selalu, selamat beraktivitas Kang ya.
0: Terima kasih.
1: Demikian Komdagu Perawat RI Bandung, obrolan kami bersama dengan narasumber kita. Alhamdulillah ya, sudah jelas tadi disampaikan mengenai glamping itu apa sih sebenarnya perbedaannya begitu ya. Sudah dijelaskan oleh Kang Mar. detail ya mengenai glamping. Dan kaum dangu perawat RI Bandung, kami akan akhiri obrolan ngawang pagi Sampurasun Pasundan untuk pagi hari ini. Saya Beni Herdiansa, udah pamit. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lumajang mangrupa sumber panas bumi anu aya di Jawa Barat. Leuwih dipiwanoh ku masyarakat nyaeta Kawah Kamojang. Alatan loba kawah sumber panas bumi seperti kawah manuk, kawah kareta api, kawah hujan jeung kawah beureum. Gunung Kamojang luhurna kurang leuwih 1730 meter atawa sarua jeung 5676 kaki. Pikeun naek ka eta Gunung Kamojang bisa ngagunakeun dua jalan, nyaeta ti wewengkon Bandung jeung ti wewengkon Garut. Para wisatawan anu daratang ka eta tempat bisa nitenan kawah-kawah anu ngaluarkeun haseup. Sumber panas bumi kasebut dimangpaatkeun ku PLTU Kamojang, Indonesia Power jeung Pertamina. Wartos Pamungkas. Gunung Pangrango perenahna aya tilu kabupaten di Jawa Barat, nyaeta Bogor, Sukabumi jeung Cianjur. Ayana disagedengeun Gunung Gede jeung asup kana kawasan Taman Nasional Gede Pangrango. Tipe leuwung di Gunung Pangrango diantarana leuwung gunung, leuwung dipterokarp bukit, leuwung montane, jeung leuwung dipterokarp atas. Gunung Pangrango nyaeta gunung anu pangluhurna kadua di Jawa Barat sabada Gunung Ciremai. Luhurna Gunung Pangrango nepi ka 3018 meter atawa 8805 kaki. Puncak gunungna dingaranan Puncak Mandalawangi. Puncak Mandalawangi mibanda kaendahan anu beda jauh jeung gunung-gunung sejena. Pemandangan alam anu endah, tatangkalan anu hejo, sarta aya objek wisata anu loba didongdon ku para wisatawan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
0: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Angin kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Terima kasih kaum dangu, Anda masih setia mendengarkan kami Perempat Suara Budaya Bandung di AM 540 kHz dan juga FM di 106,9 MHz. Kaum dangu, alhamdulillah senang sekali saya dapat hadir menjumpai Anda tentunya lewat udara di frekuensi AM dan juga FM. Dan di kesempatan pagi hari ini senang sekali di studio Perempat RM Bandung sudah hadir ada Kang Ajis J. Ramdan, Kidalang Ajis J. Ramdan. Sampurasun.
2: Sampes.
1: Kumaha damang Kang Ajis?
2: Alhamdulillah. Masya mulina
1: Kang. Sehat alhamdulillah. Aduh, terima kasih hatur nuhun sudah hadir di studio Perempat RM Bandung Kang Ajis.
2: Cawang
1: alhamdulillah. Ya, tak kenal maka kenalan lah. Jadi kita berkenalan lagi ya. Kalau Benny sudah kenal Kang Ajis ya sudah lama ya dan tahu persis begitu Kang Ajis sudah lama berkiprah di dunia pedalangan. Terutama dalang Sunda ya Kang Ajis ya.
2: Mohon.
1: Seorang Jawa.
2: Sanes oge dalang karusuhan.
1: Wis tentu ya teman cerita. Kang Ajis semangat dikenalkan mangga.
2: Simkuring Wasta Ajis J. Ramdan. Grup Simkuring mah Cipta Wening.
1: Cipta Wening.
2: Mohon. Kan biasana ari grup wayang mah Giri Harja.
1: Mohon. Mohon.
2: Tapi mah rada nyeleneh sakedik Cipta Wening.
1: Gitu, leres-leresna. Itu nama itu maksudnya nama itu pasti ada nama artinya ya, Kang ya.
2: Sareresna nyandak di nami murangkali putra gitu.
1: Iya, iya, iya. Putra nembe hijinya Kang Ajis.
2: Nembe hiji insyaallah majeng kedua.
1: Nah, Cipta Wening itu dari putra Kang Ajis. Tahun berapa?
2: Anak tina wayang.
1: Gitu. Ada karakternya.
2: Arjuna nuju tatapa eta namina Cipta Wening. Ciptaan tina wening bersih gitu.
1: Bersih. Arjuna kan sosok yang dikenal begitu dengan banyak namanya Kang Ajis ya. Di antawisna aya naon sastra bahu sastra
2: Watra Janaka
1: Serpisan
2: Kang Beni ya itu Arjuna.
1: Arjuna sersanya. Kang Ajis kenapa diantara banyaknya nama Arjuna yang dipilih Cipta Wening kunaon, apa harapan? Tentunya pasti ada harapan yang jadi tujuan grup ini pengen seperti apa.
2: Margi kan Cipta Wening teh artinya ciptaan gitu.
1: Ciptaan.
2: Wening teh bersih, makanya no harapkan teh ciptaan anu tina nu bersih.
1: Maksudnya karya-karya.
2: Karya-karya
1: anu Kang Ajis hoyong anu bersih sehingga ini bisa diterima oleh masyarakat gitu ya Kang Ajis ya. Berdirinya kapan Kang Ajis?
2: Pami Cipta Wening karena murang kali Simkuring nembe majeng ka 7.
1: 7 tahun.
2: 7 tahunan gitu. Tapi kapungkur mah sanes Cipta Wening.
1: Naon?
2: Sunda Sawawa.
1: Oh, ti payun teh. Kunaon bet Robi?
2: Magi langsung raos kayena gitu.
1: Kayena. Mungkin bisa dibilang warenan jikana pamornya akan lebih meningkat ya.
2: Ya, dengan impon
1: lah. Baik, 7 tahun berkiprah nih Kang Ajis ya. Tentunya perjalanan panjang ya. Ada tadi juga dibilang katanya namanya sempat berubah begitu ya. Nah, bisa disampaikan Kang Ajis, sulit enggak sih membuat grup seperti ini Kang Ajis?
2: Pasti ada proses lumayan sulit. Sulitnya mencari personil, terus memasarkan di nama branding yang baru tuh kan
1: sulitnya.
2: Sulit dari Sunda Sawawa ke Cipta Wening jadi naya beda gitu. Ganti branding kan gitu.
1: Betul.
2: Jadi di nol lagi gitu.
1: Di nol deh, apalagi barangkali kan setiap grup punya apa rasa beda ya gitu ya. Oke. Kemudian Kang Ajis ya. Nih Kang Ajis ini dikenal sebagai dalang. Tadi sudah disebutkan bukan dalang kerusuhan Kang Ajis. Nih Kang Ajis biasa sok penyalirannya biasanya nyandak temen gitu ya.
2: Laras,
1: karakter.
2: Karakter.
1: Nah, ini dicandak kayaknya karakternya. Mangga sok ditinggalkan harunya.
2: Aduh,
1: mohon. Sepadas keuningan ku kaum dangu sadayana, alhamdulillah ini karakter.
2: Iya, teh karakterna Spiderman.
1: Spiderman
2: sekarang cepot.
1: Cepot, Kang Ajis. Ini melekat sekali kalau orang Sunda menye dengan karakter cepot.
2: Cepot.
1: Mohon. Kuno sih
2: Kang Ajis. Jantan ari cepot kan lebih memasyarakat.
1: Iya.
2: terus karakterna teh sok tahu, tapi emang nyaho gitu si cepot itu.
1: Okay.
2: Makanya konsep cipta wening bikin deh namanya cepot nganjang. Gitu.
1: Cepot nganjang. Hartosna kumaha.
2: Jadi kan cepot nganjang bisa main ka unggal nganjang menyemah gitu.
1: Oh, menyemah bertamu.
2: Gitu, bertamu ya. Gitu.
1: Iya. Silaturahmi.
2: Silaturahmi. Jadi si cepot iya bebas itu ka dieu
1: ge. Bade di mana wae.
2: Di mana wae, bade berhadapan sareng pejabat.
1: Betul.
2: Aparat masyarakat.
1: Sehingga luas nih ya.
2: Luas. Gitu.
1: Betul.
2: Karena ngambil nganjang eta teh gitu.
1: Oke, oke, oke.
2: Tidak terbatas oleh kasta lah.
1: Oh, gitu ya. Bade di mana wae, bade misalkan di kalangan masyarakat.
2: Masyarakat.
1: Sesuai dengan karakternya memang kan ini juga masyarakat,
2: masyarakat.
1: Ya. Kemudian juga bisa berbicara di level yang lebih tinggi misalkan berhubungan dengan gegeden gitu ya. Oh, toko-toko tetap tidak ada batasannya.
2: Lah ya batasan malah si cepot bisa ngalonyeng.
1: Oh gitu, ini, gitu, betul. Mungkin jadi bahasanya juga bahasa yang diantarkan gitu dengan bahasa rakyatnya.
2: Iya, kan? Bahasa lomah lah gitu.
1: Bahasa lomah.
2: Begitu cepot ngobrol sareng pejabat pun dia merasa jadi masyarakat pejabat na oke dianggap masyarakat kene.
1: Nah itu dia.
2: Da pikiran si cepot mah dari rakyat untuk rakyat.
1: Oke. Okay.
2: Gitu.
1: Jadi demokrasi bisa.
2: Demokrasi bisa. Gitu. Nu penting suara si cepot itu di non
1: aspirasi ya.
2: Oleh undang-undang.
1: Oh gitu. Jadi tuh sagawayahna nyarios.
2: Oke. Okay.
1: Tapi memang ada akar ya tadi disampaikan yeah. Kalau cepot ini memang so tahu karakternya tapi memang benar-benar tahu.
2: Gitu.
1: Cuman memang ngalonying ya,
2: ngalonying
1: ya. Kang, kita bahas dulu mengenai karakter cepot. Kalau misalnya dari sisi apa yang terlihat begitu ya, yeah. Di sini terlihat gambarannya sudah sangat jelas, wajahnya berwarna merah.
2: Merah.
1: Pasti ada simbolnya ini jadi simbol ya.
2: Iya.
1: Kumaha?
2: Jadi cepot tuh asal tina cepet gitu.
1: Cepet
2: gitu tulisannya.
1: Cepet.
2: Makanya sastra jingga gitu. Tulisan merah.
1: Nama ini ya, nama pewayangannya.
2: Pewayangan aslinya sastra jingga.
1: Sastra jingga. Gitu.
2: Tulisan merah.
1: Tulisan
2: Spartos. Merah. Urang sakolah aya rapot nu tulisanna beureum eta nah. Kan goreng gitu.
1: Nah. Ieu kumaha tuh?
2: Kieu gitu tah cepet teh.
1: Tulisanna goreng ieu.
2: Terus karakterna gede amak,
1: gede amak.
2: Bari leah gitu.
1: Oh, gitu.
2: Makanya aya dewala
1: iya
2: eta anu niiskeun
1: niiskeun
2: itu simbolna cai okay, gareng okay. Angin
1: oh
2: ieu seuneu gitu
1: oh gareng teh angin
2: angin
1: anginan
2: gitu
1: ya ya dia yang paling tua dari anaknya Semar teh siapa sih berarti
2: cepot
1: nih Pang Agung ya. Ya.
2: Tapi di Jawa mah bungsu saurna
1: oh terbaliknya berbeda
2: Bagong ya. Teh di Jawa mah
1: kan nyebat Bagong teh tong tarik teh Nah, gitu. Kang, kalau ya ini kan dari tadi sudah digambarkan, kemudian juga dari bajunya sudah terlihat ya, ini Sunda Pisan ya.
2: Sunda Pisan.
1: Sunda Pisan, ikat, kemudian ikat. Pakai sarung, kemudian juga ini bajunya pangsi.
2: Pangsi.
1: Ya ini
2: nyanak bedog.
1: Nyanak bedog. Ini memang karakter orang Sunda
2: benar juga. Karakter orang Sunda.
1: Karakter orang Sunda. Kemudian Kang, apakah ada kesulitan enggak saatnya tentunya kalau misalnya ngobrolin masalah tema misalkannya temanya ah ini bisa saheun lah untuk dijabarkan kepada masyarakat kumaha teh carana Akang kan bahasanya pasti bahasa yeah. Masyarakat jadi
2: yeah. Asal pun dan abi kantos kegiatan talk show deui gitu.
1: Yeah.
2: Si narasumberna teh ngangge acuk dinas
1: oh gitu
2: Jaksa Agung
1: tuh diajukan acuk dinas nih tuh cepat
2: memikir ya kadang ayah batasan oke si cepat jadi si segan gitu
1: oh, gitu ya
2: tadi nah ayah ngalonyi
1: iya
2: kuningali ayah pangkat dina tak gitu kadang merot oke
1: merot oke nya
2: tapi abi ke bawah di oh iya orang si cepot
1: oh gitu. Orang mah si cepot
2: dekat tinggali pangkatna nu natak tungtungna ya sedikit-sedikit
1: dilonyeng betul
2: tapi dilonyeng oke bukan ngahina cuman
1: maksudnya
2: ngajak cairkan
1: caranya gitu humoris begitu
2: humoris,
1: ya
2: gitu. Emang eta aya kesulitan
1: okay. Dikawit ngobrolkan masalah naon anu ringan naon
2: ya anu ringan mah tentang rumah tangga eta
1: oh, gitu. Bahasan tentang rumah tangga kan
2: rumah tangga.
1: Berarti dengan narasumber hubungannya dengan rumah
2: iya,
1: tangga ngobrolkan tentang naon tah contohnya
2: sepertinya hubungan suami istri
1: oh gitu dibahas
2: ya, iya kan sering oge gitu ya program-program anu
1: oh mungkin bisa jadi masalah BKKBN misalnya
2: tentang sarang kantos ban
1: Oh gitu ya. Ngobrolkan masalah ketahanan pangan atau gitu ya, karena itu hubungannya sareng masyarakat gitu ya. Oke. Yang paling berat hubungan tentang naon? Ngobrolkan tentang naon?
2: Anu paling berat mah hukum.
1: Waduh.
2: Kamari nuju warsi-warsi kamari nuju aya anggota anu terjerat hukum.
1: Iya.
2: Disumping ke narasumber anu ahli hukum, urang kudu ngabahas eta. Tah. Si ngamong ngalonying sih jadi masalah.
1: Sih jadi masalah.
2: Eta anu berat.
1: Ada sigar tengah urang tehnya. Maksudnya bukan artinya apa ya, jadi istilah nama ini rada sesanya orang teh sian kalau misalnya ngobrolin fakta takutnya memang
2: blunder
1: gitunya.
2: Jadi aku cari celah deh di mana titik-titik aman tapi tidak menyudutkan
1: tidak menyudutkan satu pihak ya,
2: satu pihak.
1: Baik kalau setiap tampil akang nya hubungannya dengan misalkan narasumber itu ada ini dulu enggak, ada briefing dulu?
2: Selalu ada
1: nya.
2: Sarang ditaroskeun naon nu kedah dibahas.
1: Apa poin-poin yang dibahas seperti apa nya nu pentingna gitu ya. Oke.
2: Terus ditaros Pak Wios bagian ieu ku abi di lonjing ku si cepotna. Jadi emang aya izin heula
1: sareng. Oke.
2: Untut langsung frak di panggung.
1: Mohon ya.
2: Lonjing
1: iya. Oke, jadi ini bukti keprofesionalan tadi dinya kan ya. Kita butuh apa istilahnya, persiapan, briefing dulu sebelum manggung gitu ya kan ya. Pernah enggak satu kesempatan harus tiba-tiba spontan berhubungan dengan narasumber langsung gitu harita kene teu aya briefing kan
2: tos
1: kan?
2: Kantos. Jadi itu, ganti narasumber tiba-tiba.
1: Eta. Bisa jadi seperti itu ya.
2: Terus si orangna bukan dalam bidang nu tadi tema awal.
1: Jadi
2: ganti tema ngadadak langsung jadi, langsung jadi.
1: Oke. Kumaha tah Kang harita?
2: Ya lumayan lah browsing lah na Google tentang anjeunna.
1: Gitu. Naon kira-kira nu aman bahasna naon gitu. Jadi pointer-pointernya juga tetap disiapin ya.
2: Kan
1: waduh.
2: Tapi kan hitungannya menit, Kang.
1: Oh iya, menitnya beda dengan kita persiapan. Ari biasana dina standarna Kang kalau misalkan bikin acara talk show berhubungan dengan narasumber, kedasar beraha dinten ta urang misalkan menelaah mempertajam masalah kemudian mengungkapkannya dalam media pertunjukan seperti ini.
2: Amana satu hari oke aman
1: selesai. Aman selesai.
2: Ya maksimal 2 jam sebelum itu udah maksimal. Okay.
1: Prosesnya dibuat ada tim khusus atau akang nyelira?
2: Kadang abdi nyelira gitu.
1: Oh gitu.
2: Nunang ada skripna.
1: Skrip betul gitu. Ya. Durasi biasanya sabaraha lama ya tetap pertunjukan
2: talk show. Talk show kita kadang setengah jam.
1: Mohon
2: margil pamila meeting nonton kabur boring teh.
1: Kan? Laras.
2: Yang penting kan benang merahnya kena dulu.
1: Baik.
2: Nah, setelah itu kita hiburan bareng si narasumber.
1: Oke. Okay. Nah, Kang Ajis tidak hanya off air ya Kang Ajis ya. Tapi memang Kang Ajis ini juga sudah bekerja sama dengan media. Di mana Kang?
2: Alhamdulillah program di TVRI Jabar.
1: Maju
2: sekarang di TVRI Nasional untuk 4 pilar.
1: Baik. Gitu. 4 pilar.
2: 4 pilar tetap baik. Tentang talk show cepot.
1: Oke. Baik. Selalu cepot kan atau ada selalu ada permintaan yang lain misalnya karakter lain?
2: Selalu ada kalau kita seperti sosialisasi stunting harus ada tokoh baru.
1: Oke.
2: Yang buat
1: tokoh pendamping berarti.
2: Tokoh pendamping tetap wayang tapi cepotnya ada.
1: Tetap gitu. Karena memang judulnya cepot nganjang.
2: Cepot nganjang.
1: Bumi digentos ku buta berarti buta
2: tangannya.
1: Ya, personil seberapa jami Kang dina setiap pertunjukan?
2: Tapi alhamdulillah personil paling irit Kang.
1: Oh.
2: Seperti upacara adat gitu, jami ge cekap gitu.
1: Gitu. Tapi terpenuhi ya seluruh. Di antawisna aya naon mungkul eta teh.
2: Kadang kan ngangge etniknya kacapi, teras kendang masih selalu ada, keyboard, saron, diatonis, pentatonis, gitu, suling, ya, vokalis, sinden, selalu ada gitu.
1: Oke.
2: Tapi tergantung permintaan lagi sih. Klien gitu. Kami hoyong konsepnya, Kang pingin gini, ya, kita
1: ikut. Gitu. Sempat dengan gamelan full atau gimana?
2: Pami sarang gamelan pulma paling ngawayang siang Kang.
1: Ngawayang siang.
2: Mohon. Pami secara mang.
1: Benten deui sanes cepot nganjang
2: eta. Sanes eta mah ngalalakon.
1: Ngalalakon ya. Mohon. Jadi apa namanya istilahnya kisahnya gitu ya diceritakan khusus. Aduh luar biasa. Terus aya upami kegiatan off air di mana wae akan kantos di mana wae? Selain di Bandung misalkan pernah kemana?
2: Alhamdulillah abi kapungkur kantos janten duta seni pelajar oge.
1: Mohon.
2: Jadi SMK 1 sapulu nyakantos ke Vietnam nyana cepot mung tacan cepot nganjang mung papi nya diklaim mungkin ayeuna cepot nganjang da membawa cepot ke Singapura ke Vietnam gitu mung nya kan bisa kola ke
1: punggung mohon kalau untuk cepot nganjang sendiri sudah kemana Kang
2: Pami cepot nganjangnya sekitar Jabar mah alhamdulillah atau Jabar Banten gitu.
1: Jabar Banten sudah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Luar biasa nih. Oke, nanti kita ngobrol lagi Kang Kang Ajis ya mengenai apa namanya cepot nganjang ini dan Anda juga kaum dangu yang ingin bertanya barangkali ya perihal Kang Ajis dan juga cepot nganjangnya mangga bisa disampaikan di 082 11 856 1354. Satu lagu sebelum kita hadirkan kembali tentunya obrolan ini kaum dangu di kesempatan pagi hari ini untuk Anda semuanya, jangan kemana-mana, tetap di Perempat Suara Budaya Bandung.

0: makanan kesukaan Bapak apa?
1: Mie Aceh.
0: Ibu, soto Betawi sama kerak telur deh. Om suka apa?
2: Pempek Palembang, aku suka tuh.
3: Ke Ambon Medan.
2: Keredok Bandung.
4: Bandeng Presto Semarang.
5: Ya deh.
6: Rawon Surabaya.
7: Ayam Betutu Bali.
8: Ayam Taliwang Lombok.
9: Soto Banjar Kalimantan.
10: Coto Makassar.
11: Papeda Papua.
12: Gohu Ikang Maluku.
13: Rendang Padang dong.
0: Indonesia itu beragam dan kaya akan perbedaan. Perbedaan itu takdir karena Tuhan.

0: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
1: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
2: Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung, masih di bidangan acara Kacida Obrolan Komunitas Cinta Budaya. Masih bersama dengan Kang Ajis J. Ramdan, Kidalang Ajis. Ya, kita mau sapa dulu nih, kebetulan ada sudah ada SMS yang sudah masuk. Ada Ibu Wigati di Wonosobo tuh. Waduh, Kang Ajis.
3: Segerawuh.
2: Itu kan rasan Ibu Wigati, abis oke ada rada pameng nyebut mbak atau napi tetehnya. Kadang-kadang nyerusnya bahasa Sunda atau kadang-kadang bahasa Indonesia gitu. Tapi penginten cinta pisan karena seni Sunda. Mohon.
3: Teba atau entah. Pilih bingung nyebat mah.
2: Teteh sareng mbak. Lajeng oge yang mamahan. Alhamdulillah ayo nanti menuju kegiatan tapi sambil ngupingkan propat RRD Bandung ngalangkungan RRD digital. Ayo nuju monitor oge sami sananti karena nuju pameng OTW imigrasi Merdeka Bandung. Rencana-rencana Badeka Bandung di anjeunna ti benua kangguru ti Australia. Luar biasa, alhamdulillah. Kelana sarajengna oge ieu aya Kang Kim Sanubari Wilujeng Enjing Kang Kim. Mangga bilih ayan pertarasan perkawis Kang Ajis ya. Iya, kita mengenal bagaimana profesi seorang dalang Kang Ajis. Emang dari dulu sudah menginginkan menjadi seorang dalang atau enggak sebenarnya? Terjadi begitu saja Kang Ajis.
3: Nah, abdi ti alit penginten.
2: Sudah ada nya bakat itu.
3: Kahoyong dinten dalang.
2: Mengenal dalang dari siapa?
3: Abi ngingiring pun bapak.
2: Pun
3: bapak di luar orang seni. Sareng keluarga abi oge daya kana seni sareng. Mong sok ngingiring pagla icalan ka pagelaran almarhum Abah Asep.
2: Oh, gitu.
3: Sok dicanak gitu.
2: Pasti aya hubungannya sareng Pak Asep gitu nya.
3: Didinya rasa hoyong tiasa kawayang gitu. Dalang janten dalang. Alhamdulillah kupun bapak dijajab ka Giri Harja, ditepangkeun sareng Ari, Widi, diajar. Teras diikin ke Abah Asep.
2: Jadi sempat diajar langsung sarang Abah Asep.
3: Alhamdulillah.
2: Takang, ayah jadi ada keraguan nggak? Kan rata-rata orang dalang mah pasti ayah turun temurun, ada garis dinasti. Keturunan gitu ya. Sementara Akang sendiri barangkali hanya sendiri ya di keluarga mah anu minat karena seni dan pedalangan khususnya gitu. Kumaha takang waktu sarita?
3: Anu janten kakeung mah saatos abi maguron tina ngadalang.
2: Oh gitu.
3: Teras tos calik di Giri Harja. Oh keningan dalang di luar Giri Harja mah emang berat tantangana jang masarkeun.
2: Oke. Okay.
3: Gitu. Karena tetap masyarakat mah mengenalna
2: butuh sosok. Iya ini ya maksudnya sosok yang sebelumnya gitu ya. Jika figur Pak Asep gitu. Mau sesah teuing gitu ya untuk memasarkan.
3: Tos ibaratna mun dagang teh mah tos aya.
2: Tos aya modal gitu.
3: Teras dina merekna tos jelas.
2: Tos jelas.
3: Tari sim kuring pan ayeuna misalnya tiasa we ngajual ngangge Giri Harja.
2: Iya leres.
3: Tapi saur sim kuring bakal jadi beban oge.
2: Iya leres. Betul beban.
3: Mun alus meureun dipuji, mun goreng piraku jebolan di Giri Harja tilu kieu.
2: Nah,
3: kadalangna makana enten lah cipta wening eta gitu.
2: Oke, oke, oke, oke.
3: Janten sim kuring sering kapungkur da saur almarhum Abah teh tong lalajo we dewek. Ini tan kadalang-dalang nusaje.
2: Artinya referensi yang lain gitu ya.
3: Tayangan mutiara-mutiara unggal dalang.
2: Oke.
3: Okay. Nah, akses kapungkur tina media kan mesti kirang
2: nembe aya. Betul, Facebook, betul. Gitu. Kecuali orang ngingkik ngahaja gitu ngadongdon ka pertunjukan gitu ngahaja.
3: Teras kan share jadwal oge tak acan aya gitu.
2: Oh iya, itu juga ayeuna Kang Aji sih. Iya,
3: biasa posting-posting
2: kan aya. Posting-posting di medsos gitu. Jadi uning enggak gitu
3: ya. Tah, aya anu ngawartosan. Di RRI unggal 2 minggu sekali cenah aya wayang.
2: Oh, hari teh ka dieu oge sami.
3: Abi unggal ka dieu ka RRI nonton. Ya dalang-dalangna ya dalang-dalang anu di luar keluar garis keluarga Giri Harja aya rasa kasieun teh di dinya sareresna.
2: Oh, gitu.
3: Makana sim kuring kapungkur ngadamel satu komunitas.
2: Iya.
3: PWG pamiarta wayang golek, alhamdulillah nu dugi ayeuna angkutan oge seueur gitu. Mung sing kuring tos teu aya di dinya, tos teu aya di bagian.
2: Jadi salah sawios pionir yang membuat gitu inisiatif inisiatif bikin itunya Kang Aji.
3: Dasar kasieun sim kuring.
2: Awalnya dari situ.
3: Gitu. Soalnya anu nonton wayang antusias penonton teh Abah Asep. Di mana aya dalang nusanes paling seueur gitu, paling seueur ieu mah. Paling keluarga anak meureun gitu.
2: Oh gitu.
3: Tina ayana oge barjo bubar nu lalajo gitu.
2: Oh kitunya moal dugikeun ka rengse kitu nya.
3: Makana abi bikin komunitas eta eme cicing di mana aya dalang nu lain teh gitu lah bener resep kana wayang ulah ditinggali dalangna.
2: Betul.
3: Tinggali pagelaranana gitu.
2: Betul betul betul betul betul.
3: Eta sih kasieunna abi mah. Nah, makana bentuk ya ukur jadi dalang sosialisasi lah gitu. Hiji waktosna singkat, kadua mau ditinggalkeun ku nonton.
2: Nah, gitu, gitu.
3: Politik
2: gitu.
3: Abi gitu, batan ditinggalkeun nonton, abi nu ninggalkeun nonton gitu.
2: Tapi kan tidak mudah jadi dalang ya kan. Tidak mudahnya meskipun hanya anggap saja mungkin hanya beberapa itu maksudnya tampilannya tidak utuh gitunya, beda format, beda gitu, tapi tidak mudah ya kan.
3: Iyalah,
2: istilahnya kita juga harus memahami karakter wayang, kemudian juga ada public speakingnya, termasuk public speaking juga harus belajar ya kan ya. Gitu, luar biasa. Lanjut lagi, tadi ngobrolnya seru tak Kang. Jadi Akang tuh ditampi jantan muridnya juga sebenarnya ya, sama Abah.
3: Alhamdulillah.
2: Berapa lama dah belajar Kang?
3: Abdi Saresna SMP kelas 3 ka Giri Harja.
2: Oh, di kelas 3 SMP.
3: Di Candak ka Giri Harja gitu pun bapak. Mung lulus abdi pirang geus sekolah, namatkeun SMK tapi kedah ka kesenian.
2: Oh gitu.
3: Tah abdi harita karena teu acan maguron kelas 3 SMP eta teu acan reres-reres gitu. Menguasai pawayangan, terang tiasa nyabak wayangna unggul. Abi daftar ke SMK 10 SMKI.
2: Iya.
3: Teu apal nu namina kakawena, teu acan diajarkeun gitu.
2: Abal teh nyepeng wayang.
3: Nyepeng wayang. Pas uji ka bisa gitu, uji bakat. Di SMK aya patantan Bu Ida gitu. Sok kakawen, abi ulang-ulang.
2: Iya, naon kakawen?
3: Mungkin nanya ke kumaha kakawen. Disiri-sirikeun.
2: Iya, iya, iya, iya.
3: Pirak wayang jadi dalang teu nyoga kakawen. Dicontohkan dan nukia gitu, semar semar, jadi apalah tina kaset, hari tadi nyurup, apa surupan, ketukan, enggak malum di keluarga abi, sekarang di lingkungan rumah oke, teayan,
2: testing memang di nol gitu ya,
3: nol pisan, gitu. Malahan abi tungtung na uji bakat abi adan di SMKI Kang Beni.
2: Eta oge kakawen ngarannya kasih
3: bari kakawen. Bari adan oge sina silung cukurna tadi di jeung-jeung.
2: Ini perjalanan ya.
3: Tapi alhamdulillah ku berjalana abdi di SMKI didinya diajar tina seni teh leres gitu, terang bugi kasurupan, kakawen, lain-lain. Nah, sareng saya di SMK 10 abi ka Giri Harja deui
2: gitu. Ka Giri Harja deui.
3: Alhamdulillah dicacana ke ngiring manggung
2: alhamdulillah.
3: Dugi ka 2014 nya almarhum gitu.
2: Oh gitu. Jadi lumayan ya perjalanannya, mempelajarinya juga enggak cukup saha. Sebenarnya sehari dua hari ya Kang ya. Perjogi waktu.
3: Dugi ka ayeuna oge abi rumah wae teu acan jadi dalang, mung biasa ukur ngawayang gitu.
2: Naras-naras. Ya. Anu paling penting naon di Kang dina ngawayang gitu misalkan ya. Ya akang ayeuna kan nyepang wayang oge teu sagawayang artinya ada apa ya, ada modal khusus ya kudu kedah di yang harus kita punya gitu pada saat ngegelkeun wayang atau saat membawa wayang gitu, memainkan wayang naon tah
3: ari modal khusus nama satu panginten kawani heula jang dalang gitu. Terus olah vokalna gitu. Sarang menjiwai karakter-karakter
2: wayang. Karakter wayang
3: modal utama nama.
2: Gitu.
3: Da pami anta wacana, nya anta wacana teh bahasa urang mah meureun public speaking teh. Eta mah tiasa berjalan. Tapi nu sesama penjiwaan karakterna.
2: Karakterna.
3: Sampertos rahwana. Satria eta terus benten-benten karakter, benten suara, ulah dugi non Arjuna karakterna siga rahwana kan moal mungkin.
2: Iya.
3: Da, makana dibentukeuna satria lungguh. Eta nu susahna.
2: Oke.
3: Teras urang ulah nepi ilmu obor jadi dalang mah gitu. Hmm. Ya iya saur abah gitu.
2: Artisnya kumaha?
3: Ilmu obor teh jangan ka batur diri sorangan poekeun. Karena mawakeun karakter wayang sarua jeung urang ceramah gitu.
2: Iya iya iya.
3: Kan karakter-karakter manusia nu aya gitu.
2: Oh kitunya.
3: Jadi eta nu sesah nama. Mm-hmm. Gitu. Ari kakawen nu kitu tiasa diajar gitu kan.
2: Nah, istilahna eta mah naonnya? Tambahnya, tambahannya ya. Gitu. Skill gitu ya.
3: Eta nu sesah nama gitu.
2: Betul betul betul. Eta teh paling mendasar ya.
3: Mendasar bisa.
2: Ilmu apa namanya menerapkan apa namanya istilahnya. Nya public speaking teh nya urang kedah ngartos gitu nya Kang. Terus Kang Ajis ya. Kemudian dalam kemasan yang saat ini cepat nganjang itu utuh enggak seperti halnya dalam pedalangan atau tadi kan disebutkan kayak kakawen dan lain sebagainya. Kumaha teh lamun dina cepat nganjang?
3: Pamina cepat nganjang aya oge kakawen tapi mung sagoongan
2: abeni. Gitu.
3: Nya eta mah kangge mamanisna lah gitu. Samara-samara sakedikna.
2: Sama sedikit-sedikit ya.
3: Mohon tapi lebih fokusna karena wayang heureuy gitu. Lebih kabojegan untuk ngagalur-galur dengan cerita gitu.
2: Cerita
3: gitu,
2: betul.
3: Gitu. Kecuali emang kita tidak ada narasumber, terus emang kedah ngawayangna aya di wayang-wayang sanes.
2: Ada pendamping
3: gitu. Oh, aya wayang pendamping.
2: Ada cerita berarti.
3: Nah, dirinya ngarang di cerita karena kita abi teu nyanakeun wayang-wayang tokoh wayang Gatot Kaca naon. Pasti wayang-wayangna masyarakat.
2: Yeah.
3: Itu emang yang mengena oge ka masyarakat dengan durasi nya sajam dua jam. Itu mungkin oge gitu. Orang ngawayang ngalalakon tapi dengan konsep yang kuabi dicana gitu.
2: Iya,
3: karena bakal banyak pro kontra
2: laras laras
3: gitu.
2: Baik baik. Jadi sebenarnya mah nona minante dina proses iya nona minante formatnya gitu format. Ya, memang formatnya lebih ke wayang bodoran
3: wayang
2: gitu
3: bodoran
2: ya. Wayang bodoran
3: abi nyebatna wayang minimal.

0: orang-orang anu di teater gitu.
1: Oh, gitu.
0: Jadi emang si Cepot Nganjang iya konsepnya bisa kabula kabale kan. Hmm. Bisa mengikuti tema gitulah.
1: Laras, gitu. Mohon.
0: Jadi gitu yeah. Cepot Nganjang mah gitu.
1: Jadi pertunjukan utuhnya kan ya, di dalamnya banyak unsur pendukung juga nya, tuh hanya wayang
0: gitu. Sarang pemusik tuh gitu.
1: Tuh gitu oke nya, hiburan. Oke. Dan Kak Payuna aya cita-cita pengen bikin format seperti apa nih Kang? Anita Acan gitu.
0: Anu masih dibayang ku abdi Cepot Nganjang teh hoyong majang kana konten food blogger, tapi abi bingung.
1: Oh gitu.
0: Cepot cara nuangna
1: kumaha? Food blogger.
0: Ya tapi kan
1: acan diuapkeun ku dalang
0: anu. Oh tah. Aku kitu ongkoh Cepot tapi abi nuangkeun.
1: Cepot mah ngawulang nya
0: teu kabagian. Kan melongkeun pan eta nu jantan emutan bagi kain eta acan aya kan gitu.
1: Oh mohon.
0: Atau napi abi anu didangdananya di
1: Cepot gitu. Bisa jadi sepertos gitunya Kang Ajis. Aduh luar biasa. Nih Kang Ajis oke rajin. Ternyata memang sangat-sangat mengerti begitu ya dengan teknologi terkini pada saat ini. Jadi nampaknya juga semua lini ya disisipi ku Kang Ajis nanya di kawit media sosialnya juga diperhatikan. Kemudian YouTube kumonya sekarang yang lagi ramai gitunya jadi YouTuber dan tadi sudah sampaikan ada rencana-rencana seperti itu. Terus juga ke merchandise Kang Ajis. Mohon kunaon nih Kang Ajis jadi tecekap ngadalang mungku ojol-ojol nya kersa gitu ngarambah ka bidang yang lain apa yang menjadi latar belakang.
0: Jadi nah emutan abdi orang seni itu tetiasa ukur tina sakocoran gitu. Lamun misalna anjeun geus meunang kocoran ieu sok nyin kocoran dino lain. Eta saur guru abdi nu disebut ke abdi gitu nya
1: mungkin
0: ka abdi. Makana cipta weninya alhamdulillah lah tos aya nu terang tapi terkenal tacan panginten tapi tos aya nu terang teras tos aya anu panatik nak cipta weni.
1: Oh iya.
0: Teras permintaan atuh bikin kaos naonnya. Abdi di damalkeun gitu. Nya eta salah satu pemasukan-pemasukan kangge kas oge Cipta Wening alhamdulillah di tim Cipta Wening karena ya kas urang silaturahmina teu ukur tina manggung.
1: Nah oh, gitu.
0: Jadi aya ngaliwat tina sesi-sesi di mana aya manggung urang ngariung. Eta hasil tina penjualan-penjualan.
1: Betul. Ngariung gitu teh penting pisan nya
0: Kang Aji. Nomor satu.
1: Oh, kumaha tah?
0: Ngaluarkeun ide gagasan kan
1: ide gagasan dari gitu. Situ. Jadi selain benar-benar latihan juga perlu benarnya untuk ngaraketkeun gitu hate pada sejalan seirama. Apalagi ini sudah bertahan selama 7 tahun ya Kang.
0: 7 tahun.
1: Ya. Kan kalau grup-grup mah kan rehesenya Kang ya. Ngahijikeun
0: idealis orang.
1: Idealis orang kadang-kadang dari sisi musik misalnya. Gitu ya. Nah, kadang-kadang pasti aya benar dinamika di dalam sebuah grup mah pasti.
0: Aya wae. Cumannya abi udah kumacarana ulah dugi nyondong ka dieu. Nyondong ka dieu kudunya aya di tengah wae sigar tengah
1: gitu. Netral.
0: Makana pamilatian pabenten-benten paham. Geus satu cok jadikeun heula kurang samaraan deui tong waka keur diproses geus disili cawat dia mah jadi-jadi
1: jadi Kang Ajis juga ikut juga memberikan aspirasi lah istilahnya atau napi misalkan masukan kepada teman-teman di wilayah musik misalkan suka juga
0: suka,
1: gitu oke gitu. Atau dibentuk juga misalkan leaderna saha dina musik
0: nah abdi Cipta Wening alhamdulillah nah teh leader teh dikasadayanakeun.
1: Oh gitu teh aya leader
0: rupana mah gitu. Aya leader gitu.
1: Sopelah bagi rata
0: gitu. Di mana aya benten ya eta teh kuabi sobat ninggieunkeun heula jadi keneula.
1: Mun
0: ieu kurang tambahan deui.
1: Tapi rasanya tidak berubah Kang Ajis kalau misalnya memang dengan konsep seperti itu misalkan disaramaratakeun we lah sahawe pokona mah ti sahawe. Rasanya teu
0: bentu. Alhamdulillah maka malahan langkung raket barudak
1: teh. Oh, gitu nya.
0: Jadi teu aya anu di anak maskeun, kan kadang sok aya kieu. Ah, si eta mah di anak maskeun kuping pinana teh aya gitu.
1: Betul.
0: Abi nganggap sami sadayana. Gitu.
1: Dengan itu berjalan 7 tahun ya Kang.
0: 7 tahun sareng alhamdulillah jalmi-jalmi teh aya nu kaluar gitu.
1: Oh, gitu.
0: Malihan nami nya Kang ge tim 2 na lah
1: gitu. Oke, ada 2 tim.
0: Iya.
1: Gitu. Sengaja dibuatkan 2 tim itu untuk apa nih Kang aja?
0: Nya bili aya anu personil salah satu kan abi oge tengah larang ya, si personil abi ke tekengeng nabuh sareng grup
1: sanes. Oh, jadi bisa di mana saja.
0: Iya, tah di mana ieu acara sareng nusanes ya itu saya nu siap.
1: Baik, tidak mengikat berarti
0: kan. Tidak mengikat
1: abi. Oke.
0: Karena rumaos abi tiasa ngagajih bulanan kan, teu tiasa ngajamin gitunya.
1: Lajeng upami

0: seniman di gaji bulanan mah asa kumahnya Kang Ajeng.
1: Cita-cita abis pisan.
0: Oh, tapi oyong kadinya.
1: Oyong rugi kadinya.
0: Gitu. Memang berencana seperti itu Kang Ajeng.
1: Oyong gitu.
0: Dengan begitu moal jantan kumaha? Kinten-kinten moal naonnya istilahna biasana kan aya seniman mah alim di naonnya?
1: Di naonnya di bengkeut
0: terlalu mengikat begitu. Mengikat
1: gitu. Ya, tapi biarpun nya eta bakal kaiket lamun tos jelas tunjanganna.
0: Oh iya, kan? betul.
1: Dari taya tunjangan taya jaminan mah nya mereka pasti alim dibengkeut gitu.
0: Iya, leresnya. Mengikat tapi maksudnya untuk kesejahteraan mereka lah ya. Paling tidak kan pasti gitu nya.
1: Pasti.
0: Seorang seniman
1: irongan per bulan terus
0: betul.
1: Hak perpanggungna pun kada aya.
0: Ini Kang Ajis juga ini mah intermezzo aja lah ngobrol-ngobrolnya Kang Ajis tuh selain di Cipta Wening itu sebenarnya kalau misalnya kamu dan belum tahu seorang manajer juga untuk satu grup padalangan yang besar di Jawa Barat ya Kang Ajis ya. Toslami ya Kang Ajis di tahun seberapa?
1: Di 2011.
0: Waduh.
1: Tapi terbentuk grupnya 2012. Alhamdulillah sareng sena nya abdi maguron, abdi diwiatkeun janten ngiring ka putrana Bapak Asep di dalam boga suaranya ku abdi terus diangkeun lanceuk oge gitu. Dugi kayeuna gitu abdi aya di manajemen Giri Harja Tilu Putra.
0: Oh, tidak mudahnya. Padahal basicnya tidak ada ke manajemen.
1: Tidak ada. Justru
0: ngaguluyur Kang. Pengalaman selama ini wing ngaguluyur di lapangan seperti apa gitu.
1: Jadi prinsip abdi mah prungweh gitu.
0: Prungweh.
1: Udah ngerti insya Allah bakal ngerti gitu.
0: Iya. Ini selama 2011 ya Kang Ajis.
1: 2011.
0: Alhamdulillah. Hingga sekarang.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Komdamu juga bisa melihat di YouTube channelnya Kang Ajis ya. Ada saat ini namanya Sajajar.
1: Sajajar TV.
0: Kalau lihat update sekarang ini meskipun 28 video tapi subscribernya saat ini sudah 6,14 ribu. Waduh, luar biasa. Seueur berarti nontonnya Kang Ajis, banyak peminatnya ya, luar biasa. Ada harapan apa sih Kang Ajis di membuat YouTube channel ini? Ada harapan apa? Naon sih, naon di pikahoyong ku Kang Ajis di dalam YouTube ini?
1: Salarasna ari tina YouTube karena ayeuna orang seni itu kudu orang emang melek ka digitalnya, ka media gitu. Lebih memperkenalkan sih bahwa iya aya grup Cipta Wening gitu. Terus konsep di Cipta Wening teh kieu gitu. Lebih-lebih menjual ngepromosikeun lewat media.
0: Media lebih promosi
1: harapan abi mah.
0: Iya, dengan begitu alhamdulillahnya pengintennya.
1: Alhamdulillah.
0: Banyak orderan dari situ Kang.
1: Alhamdulillah gitu.
0: Selama ini dari YouTube juga atau enggak ditambah dengan yang lainnya?
1: Hanya ya nu emang udah kedekatan gitu, relasi-relasinya 80-70% tina YouTube, TikTok, kan Instagram, orang mengenal di media
0: Dan kebanyakan klien Kang Ajis adalah benar-benar orang-orang penting nih, kelihatannya memang orang kementerian ya Kang Ajis.
1: Alhamdulillah.
0: Di kementerian mana saja Kang Ajis?
1: Abi sering sareng Kominfo.
0: Ya,
1: abi biasa kenal sareng Kominfo di Kang Beni.

Daerahna aya di kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di Pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2.343 meter atawa 7.687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ka Puncak Malabar teu pati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos Pamungkas, Gunung Papandayan ayana di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor, di antarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklak, jeung Kawah Manuk. Gunung Papandayan mibanda rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan saperti Adelwis, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung, jeung anu sejena. Di Gunung Papandayan aya kawah nu mereh hawa panas pikeun awak, tur di kawah kasebut aya liang-liang anu ngahasilkeun sora anu aheng. Gunung Papandayan anu luhurna nepi ka 2.665 meter atawa 8.740 kaki geus ngalaman sababaraha kali bitu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring, kue perukanda, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing kaum dangu perempat ere Bandung di mana wae ayana tepang deui. Sarang sim kuring Beni Herdiansyah di saranganku ceros.
1: Ceros. Ceros. Wilujeng enjing Kang Beni. Wilujeng enjing.
0: Alah ieu teh asa juga talk show kieu.
1: Ieu mah dikuah ku duaan.
0: Dikuah ku duaan.
1: Ketiluan sararesna mah.
0: Ketiluan. Nanging panginten urang bagi-bagi waktu
1: sae panginten nya. Urang nyobian ayana mah aya aya part hiji part 2.
0: Aya durasina kitu teh. Eros panginten 30 menit. Kete ano pangintennya 30 menit
1: gitu.
0: Sapros biasa pangintennya urang-urang haleangkeun lagu-lagu kawi Sunda. Dinten dieu aya naon wae teh. Insyaallah ku teteh panginten langsung dihaleangkeun.
1: Muhun. Ya abi teh kaleresan ayeuna entos milih lagu anu atos sababaraha kali Kang Beni. Sababaraha kali kakawihan sok seueur wae nu mundut tapi teu acan kantos di cumponan gitu eta teh lagu naten. Di antawis aya lagu tepung di lamping galunggung.
0: Ah, eta tepung di lamping galunggung.
1: Muhun, lagu karya Mang Koko. Eta teh kamari teh seueur pisan Kang Beni anu nyungkeun lagu eta teh tapi teu acan tiasa didugikeun tah ayeuna mah insyaallah urang dugikeun laguna.
0: Dugi ka seueur anu request kumaha eta teh lagu teh memang raoseun jigana nya.
1: Tah sigana mah raoseun Kang Beni, komo ieu mah kan aya lagu-lagu Mang Koko mah nya. Ti ngawitan rumpakana, teras melodi lagu na teh nya. Pokona mah sok seueur anu janten wararaas gitu tah Kang Beni.
0: Asa kesuat-suat
1: tah gitu. Teras aya oge lagu Pasini.
0: Pasini.
1: Nah, lagu Pasini eta lagu Mang Koko kene. Mohon. Teras anu katilu na aya lagu Liwung.
0: Liwung.
1: Mohon. Ieu lagu ieu mah karya almarhum Pak Maman SWP.
0: Oh, eta teh?
1: Mohon.
0: Ari Liwung teh, oh Iwung eta mah kenang kan.
1: Iwung eta mah. Mohon. Liwung ieu mah. Liwung teh siga anu naonnya bingung gitu tah Kang Beni. Mohon gitu. Liwung bingung, kebek ku ka sedih gitu tah. Liwung. Mohon.
0: Berarti tentang kabingung merenanya sih.
1: Bingung ku naon tah engke we urang sami-sami dangukeun laguna Kang Beni. Tos aya ieu teh anu ieu Kang Beni urang oge ieu masih keneh live TikToknya
0: atos,
1: Kang Beni nya.
0: Atos mohon melihat tadi sate acan prung teh tos ngawitan live TikTok teh nya kahanetan. Ya tahu panginten aya Kang Iik Nurul Paik wilujeng enjing Kang Iik. Alhamdulillah saya pisan hari ini Bandung cenah sim kuring pamirsa di tahun 80-an di Banten. Aduh, masya Allah.
1: Oh, aduh.
0: Orang Banten.
1: Tahun 80-an atau anom kene hatunya.
0: Anom kene.
1: Anom kene atuh Kang Beninya.
0: Teras aya Teh Mayang, lajeng oge aya nu sanesna teu kaos pangintenya aya oge.
1: Mohon.
0: Di dieu teh ah rada kedah. Kang Ferdi oge sami tanya ohon Ferdi teras oge. Nah hanya teu sadayana ke abi mah teu kaos teteh.
1: Mohonnya. Mohon. Padahal dina teu kaos seueurnya. Kedah rada maju sakadik siga nama Kang Beni. Nah urang kuriak heula kitu.
0: Kela urang di kieu we pongenten nya. Teu sabios Kang Hasan. Kang Hasan, Kang Ferven laris foto. Aloh mantap. Teh Neni Rosnaeni, Kang Imam Imam Sastra Wijaya Agus Mulyana wilujeng enjing kasadayana Bu Erlin lajeng oge Kang Ferdi Jula seueur alhamdulillahnya nu sanesna nu di luhur teh neni adalah pokoknya Agus Mulyana wilujeng enjing kasadayana alhamdulillah wilujeng manco wilujeng ngadangukeun Karawang hadir
1: alhamdulillah.
0: Aduh, orang Karawang
1: mohon.
0: Aduh
1: ibu LG
0: mohonnya. Terus Kang Iik ta, nitip wayang keliningan kawi Cianjuran kedah janten acara RRI anu teras mane.
1: Aduh. Larasnya urang oge dah hoyong pisan mohon. Kang Beni nya mohon.
0: Gitunya.
1: Hoyong pisan tapi da kumaha geuning ayeuna mah, margi tapi kedah kauninga ieu teh Kang mohon. Beni kendalana teh di antawisna. Ayeuna mah apan di urang teh tim kesenianna teh tos seep Kang seven. Beni. Nuhun, anu kantun teh mung abdi Kang Beni, teh ano, teh Nia mang web
0: gitu
1: kantun sakit tuh
0: kumaha kitu teh Ros ieu teh Priyogi bantosan oke tinu sanes panginten.
1: Tah eta jantan ayeuna mah urang upami hoyong. Upami hoyong aya siaran kitu teh panginten anu ti luar mangga eta mah anu gaduh lingkung ta. Seni kitu nya. Mangga tiasa
0: pilih
1: gitu.
0: Tukang iik manawi gaduh kitu nya grup seni tah rekomendasi panginten nya.
1: Muhun.
0: Mangga sok bisakan bade tampil di dia di RRI
1: Bandung. Tah eta mangga di haturanan pisan nya insyaallah muhun tah mangga. Di Karawangna, di Cianjurna, di Garutna, di Tasikna, mangga pokoknya mah.
0: Pokoknya mah seniman, pokoknya namanya orang Bandung, orang Sunda mah, pokoknya mah karena seni Sunda mah luar biasa nyatanya. Sana mengukur resep tapi prakna oke. Gitu tahnya. Karena seni Sunda na gitu karena nanti waditra na, karena seni suara na, vokal na gitu. Pokoknya mah ya orang iyalah pokoknya mah orang buka weh kesempatan kanggo sadayana wargi-wargi boh bili ngeresakeun bade tampil di RRI Bandung ngalangkungan acara kekawihan aya kelilingan aya Cianjuran kitunya benten-benten waktosna tah kitu teh
1: ayeuna mah muhun paketna teh kieu Kang Beninya ayeuna mah urang teh paketna teh sareng cekokom heula cekokom cekomputer kitu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Diterana ku komputer.
1: Ku komputer heula ieu nama muhun urang nonton nyungkeun tulung ka cekokom kitu aya namanya. Kayak insyaallah kayak upamina teh minggon payun urang getos deui ayeuna mah pokona mah berbagai gitu. Versi bade di
0: berbagai versi dicobian. Tah ieu mah panginten paket anu sederhana lah
1: muhun.
0: Tiasa ditawis deui.
1: Tah ieu mah muhun, muhun tos tiasa ditawis deui kitu ieu mah wayahna gitu.
0: Urang pidangkeun atuh panginten lagu nu kahiji bade lagu naon teh?
1: Muhun Kang Beni bade didugikeun lagu nate tepung di lamping galunggung mangga kasanggakeun ka kaum dangu sadayana wilujeng ngadangukeun.

0: Ari siga nama teros ieu teh aya hubungan sareng kejadian erupsi Gunung Galunggung.
1: Gunung Galunggung kitunya.
0: Kitunya wah masyaallah eta teh nya. Upami nanti ninggal dina sajarah, catatan sajarah ieu tentang Gunung Galunggung teros. Eta ieu teh kantos erupsi, erupsi kitunya. Kantos erupsi teh eta teh dua kali. Eta ngawitan nu pertama erupsi nu kahijiin dugikeun ka menewaskan atanapi menelan korban jiwa kirang langkung aya 4.011 jiwa.
1: Eta teh kapungkur teh ya Allah.
0: Ya mohon. Janten di tahun 1822. Nah, kita
1: 1000 seberapa?
0: 1822.
1: Wah, atuh abi mah di mana keneh meureunnya kan ini teh acannya.
0: Masih keneh planning bagina teh acan planning oge. Tah kitu. Anu nuka dua erupsi tahun 1882 jantan jaraknya 60 tahun yang kirang langkung.
1: Terus dua kali?
0: Terus dua kali. Nah, jantan dua kali erupsi kejadian yang pertama di sasi Oktober berarti ayuna ta di KP 12.
1: 12 Oktober?
0: 8 dugikan kada 12. 8 berarti dinten iya pisan ya. Menipas pisan.
1: Alatnya mohon. Menipas pisannya?
0: Pas pisan ya dinten ayuna pisan 8 Oktober. Dugikan ke 12 Oktober berarti ngawitan nembe ayeuna kejadian.
1: Oh. Gitu. Jadi, pas pisannya langsung dia didugikan lagu Tepung di Lamping Galunggung.
0: Tak eta momentum anu pas pengintennya kahaja karasan ke urang ya.
1: Mohon.
0: Gitu.
1: Tah aya Kang Beni lagu Mang Koko teh anu eta mah non teh lirikna teh leres-leres nyarioskeun ngeunaan harita anu non teh kajantenan Gunung Galunggung non teh bitu.
0: Oh nya anu ieu teh apa
1: Guntur Galunggung.
0: Guntur Galunggung.
1: Nya eta anu cek Mang Mawan ka Biwarsih eta teh geuning.
0: Mang Mawan Biwarsih.
1: Tah eta
0: ngadamel pager terus teu jadi.
1: Mun eta pagerna mah tos janten Kang Beni. Eta anu sedihna teh nya anu sedihna teh Kang Beni lamun neuleuman laguna. Mun pagerna atos janten atos dicipta-cipta eta pager teh aya seratan non aya huruf nami Mang Maman janten M sareng W Maman sareng Biwarsih kitu. Mun dina pagerna teh Kang Beni kabayangnya ieu teh atos dicipta-cipta ku Mang Maman jeung Biwarsih teh arep teh teu acan ge diterapkeun ka bujeng bitu Gunung Galunggung teh anu kapaksa kedah ieu teh ya geningan anu ka non teh
0: urbanisasi
1: teh eta teh naon teh nya
0: oh ieu teh
1: transmigrasi ka
0: Lampung
1: ka non teh Sumatera nya ka daerah Sumatera
0: eta mah aspisannya berarti kejadiannya bisa jadi ieu teh di tahun 82 8283 atanapi di tahun 1822.
1: Tah eta diantawis eta. Ngada melag.
0: Tapi tiasa ka ieu nya istilahna si si carita eta teh tiasa dirangkum jadi lagu kitu aneh.
1: Eta nu luar biasana teh. Janten eta teh lebetna teh lagu balada Kang Beni.
0: Oh eta teh.
1: Mohon lagu balada, janten lagu balada teh nya eta nyarita lagu kum. Anu dilebetna teh bercerita kitu. Ti ngawitan dugi ka tamat. Ah gitu numawi ari lagu balada mah teu aya pengulangan Kang Beni. Teu aya pengulangan misalkeun teh engke aya aya intro heula terus uih deui ka luhur henteu lagu balada mah nya eta ti awal dugi ka akhir ceritana teh ti ngawitan dugi tamat. Teu aya uihan deui karef teu aya eta cirina lagu balada teh.
0: Ti awal sampai akhir ceritana kedah.
1: Kedah langsung mohon kitu ngaguluyur teu aya pengulangan ref naon kitu. Eta teh sami sareng lagu Kembang Tanjung Paninengan, Rumis Beureum Dina Eurih. Eta-eta teh diantawisna teh kalebet lagu balada
0: kan,
1: gitu.
0: Geningannya secara penyampaian lagu noge kan aya aya cirina
1: nya. Mun aya cirina gitu.
0: Terus urang nepangan deui Kang Iik ieu teh alhamdulillah.
1: Mohon mohon kumaha cenah Kang?
0: Hoyong pisan cenah Ameng ka RRI Bandung cenah ngopi sareng Teteh sareng Akang pengasuh acara. Eta Teteh cenah suanten meni Halim.
1: Mantap. Abi teh kalarasan Kang Iik ieu teh abi teh diajarna teh ti Kang Beni abi teh.
0: Tah abi mah ti carogena. Deketang. Ya. Ya. Teras mah tos ti dituna ya teh rasnya.
1: Mohon.
0: Tah Kang Iik deui senantai dugi ka Munjul, Kecamatan Munjul, Pandeglang Selatan, RRI Nanjir.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah, mohon.
0: Oh, Allah, iya ya Kang Dindin ya.
1: Mohon.
0: Bungur Jalan Kaci Anjur. Siap, siap, siap. Mudah-mudahan kek kuteh. Ano, artinya bagian kedua insya Allah, mudah-mudahan. 30 menit ewang teh ano.
1: Mohon.
0: Wayahna iya mah.
1: Mohon, bargi ngarah urang teh salamat bari bari ningal rumpaka.
0: Sesuai dengan kebutuhan
1: kita. Mohon, aduh.
0: Teu karaos teh.
1: Mohon ya.
0: tesal bade salagu deui panginten anu panutup teunya ti
1: ti abdi ti abdi mah bade lagu ieu we Kang Beni atuh ah aya lagu Liwung.
0: Lah eta.
1: Liwung we.
0: Anu bingung.
1: Mohon anu bingung teh.
0: Sami abi geuna jeung bara
1: ringung. Bara ringung teh kunaon Kang Beni? Nembe ge kaping 8.
0: Eta tos ditungguan.
1: Nya eta atuh dari urang mah nya teu kedah ngantosan dugi ka akhir bulan teh Kang Beni nya. Aduh Kang Beni tapi itu aya telepon kumaha bari ditampi heula gitu.
0: Tampi heula atuh tampi.
1: Urang tampi heula cik Cobi nya.
0: Cobi.
1: Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum. Sampun rasun.
1: Rampes. Sampun rasun.
0: Iya, tak orang Sumatera, orang Sumatera teh anu disematkeun tadi.
1: Oh, buhun, buhun. Bang Edo.
2: Iya, apa kabar teh?
1: Oh, alhamdulillah, Bang.
0: Sehat, sehat.
1: Sehat, sehat. Nyariosna kada bahasa Sunda ayeuna ya, nama ah?
0: Iya.
2: Oh, da. Sama Kak Beni teh.
1: Muhun, sareng Kang Beni.
2: Oh, Aa Beni, Damang.
0: Halo. Sehat Bang Edo, sehat. Alhamdulillah. Bagaimana kabar sana Bang Edo?
2: Alhamdulillah, wawai.
1: Wawai. Wawai teh alhamdulillah sae pangesto gitu.
0: Oh, sae lamun urang mah nya. Bang Edo, ini lagi dengerin RRI Digital atau lagi dengerin lihat TikTok?
2: RRI Digital.
0: Oh, iya. Kita juga lagi di TikTok.
1: Lagi live TikTok nih Bang Edo.
2: Oh, pantesan aku ntar lah mau ngeliat hidungnya Teh Ros.
0: Hidungnya.
2: Soalnya udah lama A Beni nggak ngeliat hidungnya Teh Ros.
1: Jangan dilihat hidung aku mah, nanti terpesona.
2: Terpesona.
0: Bang Edo.
2: Iya.
0: Iya, kalau misalnya ngobrolin masalah tadi bencana kan kita lagi ngobrolin bencana nih Bang Edo. Bencana erupsi gunung gitu. Kalau di Lampung ya, berarti Lampung ya.
1: Di Lampung.
0: Lampung ya sekarang lagi bencana juga kan kemarin-kemarin ya sempat erupsi ya.
2: Betul. Betul, kemarin kena juga.
0: Nah, gimana nih perasaan Bang Edo, was-was kah gimana waktu itu?
2: Kita sih
0: aman.
2: Kalau was-was pasti ada ya.
0: Was-was pasti ada.
2: Manusia ya pasti ada was-was. Tapi kalau yang 1983 kalau nggak salah ya, yang meletusnya itunya, alhamdulillah di tempat kita itu tidak sampai.
0: Iya, jauh ya kan?
2: Tinggal berapa kilo lagi lah, soalnya alhamdulillah nggak nyampe. Tapi kan terkadang lebih kuat anak ya daripada emak ya.
0: Oh gitu.
2: Tapi kita emak jadi harus waspada semua gitu
0: ya. Waspadanya. Betul. Emaknya lebih adem ya gitu ya, anaknya lebih garang gitu kan ya.
2: Nah, itu Abeni. Sama siapa? Mama Nia. Mama Nia kan agak-agak ini kan.
1: Mama Nia agak-agak apa? Jangan ngomongin nanti kedengeran sama orangnya. Mau nanti dikutuk lagi.
2: Jangan, udah sering dikutuk.
1: Oke tuh. Bang Edo ini mau lagu Kawi yang judulnya Liwung nih, mau dinyanyiin nih.
0: Buat Bang Edo khusus.
2: Oke, aku siap selalu monitor pokoknya. Selalu
1: baik.
2: Aku dengerin.
1: Baik.
2: Dan aku mau pindah ke Liptok. Liptok lagi.
1: TikTok. Iya, Liptok, live TikTok maksudnya.
0: Iya betul
2: kan.
1: Iya.
2: Yaudah. Oke. Salamnya buat Teh Ros untuk semua kru yang ada di Bandung. Adeni, semoga selalu sehat semua.
0: Amin.
2: Selalu dilancarin semua. Amin. Pokoknya urusannya semoga cepat dilancarin.
1: Amin.
0: Makasih Bang.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Sampurasun.
1: Rampes.
0: Makasih
1: Bang Edo. Alhamdulillah tah Bang Edo.
0: Bang Edo. Sok
1: ayo ah, urang prungkeun.
0: Anu
1: lagu muhun ti abdi lagu anu panutup ti abdi engke aya sip selanjutnya. Tos gantri di dieu. Lagu Liwung buah karyana Pamaman SWP kasanggakeun.

0: gitu Kang Benny.
1: Ukur pangreka impian, angan-angan
0: menurut saya. Angan-angan gitu. Eta teh kabayang Kang Benny nuju nganggit lagu. Eta dugi ka teu tiasa tamat eta teh. Margi bakatku kebeku ka liwung eta nembe aya dina kabingung eta dina ieu nah teh aya lagu ilang sirna na kacapi lebah madakeun teu daya pikeun nganggitna bade dongtungkeun teh tos teu tiasa kukumaha bakatku hatena tos gitu liwung pisan nuhun sedihnya
1: kabingung
0: ya, lir ibarat Kang Benny nuju bingung ayeuna teh kitu
1: kadang-kadang sok sabda apal saha abdi teh.
0: Tah kitu mun ari pamaman mah almarhum lagu anu ilang teh. Kang Benny mah duka liwung teh naon anu ilang?
1: Anu ilang naon? Tapi luar biasa na oge nya
0: Kang Maman teh kan eta mah tukang kacapi Kang Benny.
1: Tapi tiasa ngadamel rumpakan.
0: Tiasa.
1: Lajeng oge panginten dina hariring-hariringna nanti namina nunang-nuningna gitu kan.
0: Mohon ya. melodi laguna lirikna nya wah luar biasa tah ya. Gitu ayeuna gentos salah personil Kang Benny
1: gitu mohon kumaha
0: tuh mohon abdi ayeuna bade ngaleungit heula bade tilem tring ke bakal digentos ku personil selanjutnya
1: urang berikhlas sekedap
0: mohon urang aya naon nya oh mohon aya Kang Benny urang
1: bebas dimet biasa ditarik
0: siap Kang Benny kitunya
1: lah gitu ta ke orang transkrip ini panginten kurang sesi kedua sarang Cik Ano mohonnya panginten lagu nama insyaallah ke panginten didikin langsung ke Cik Ano nya bebas mah panginten masih kene misteri
0: bade iklan mah heulanya
1: hoyong iklan pokoknya yang ngupikeun iklan pisan dinten ieu
0: siap yuk orang iklan heulanya.
2: Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah. Pro 4, Suara Budaya, Bandung. Gelar kawih Pasundan nganturkeun kareueus yasana para seniman.

0: Ah, gitu tanya. Di selang heula ku salagu tadi judulnya naon teh?
1: Indung jeung Anak.
0: Indung jeung Anak. Berarti eta mah panginten obrolannya barangkali antawis barangkali sareng ibuna. Kitu nya sareng. Teu kata. Tapi asa rada sedih di kitu nya. Upami dina rumpakanna kumaha eta teh uningan teu ngeunaan naon.
1: Anu nembe teh.
0: Anu nembe teh. Indung jeung Anaknya kitu tanya. Oke. Urang teraskeun deui nya teh nya. Oh, urang awas heula masih kene aya Papa Aleta alias
1: Bang Edo teh.
0: Bang Edo teh anu di Lampung. Sehat-sehat terus abeni sareng teh anu.
1: Amin, nuhun.
0: Tah kitu. Mesti enggak ngerti lagunya tapi ngerasa sedih banget cenah. Nah,
1: teh janten panginten Kang Beni ya mangga basa Indonesia sakedik dah kanggo Kang Edo ya. Ya meskipun misalnya tidak mengerti dengan lirik-lirik yang disampaikan tapi dari alunan melodinya.
0: Alunan melodina.
1: Itu bisa menggambarkan memang ya ada apa namanya ikatan batin
0: ikatan
1: dari seorang
0: batin.
1: Ibu dan anak.
0: Tak gitu.
1: Sedih mohon. Gitu panginten.
0: Aya,
1: kasih sayang ibu dan anak tidak akan ternaon coba.
0: Ternaon ya. Hilang gitu
1: kan Edo ya.
0: Terus aya ieu oge urang nepangan saroja mekar satu teh. Mohon salam baktos kasadayana wargi katanya. Begitu ya. Ini saroja mekar satu teu nuhun aya aya Kang Gali Sukma.
1: Naon cenah?
0: Tah kitu saya pisan dilanjut cenah teh. Aya Teh Pina.
1: Teh Pina. Oh, Teh Vina, abdi kayak gitulah ya.
0: Teh Vina, Teh Ano, cina iman jika na sohibnya imannya.
1: Alhamdulillah, wargi.
0: Wargi, alhamdulillah. Teh Vina, Damang, oh, orang mana ya orang Subang?
1: Teh Pina, Teh Pin, orang mana hilap deh.
0: Sok ngawi oge jika Teh Vina manya.
1: Alhamdulillah, sami seniman, seniwati. Pokoknya numika cinta karena seni Sunda.
0: Nah gitu, tak orang teh panginten dina waktu si Ite ngadugikan lagu-lagu kawih Sunda.
1: Beres.
0: Tapi waktu si memang
1: mepet,
0: kawatesnya
1: mungkin
0: sejam. Kirang lagu 60 menit. Ayeuna tos tabuh 10 lagu 44. Alah, sakadap deh.
1: Wios lah. Anu penting mah urang silaturahim kadugikeun Abeni. Abeni ieu urang aos kenela ya anu lebet teh nya.
0: Mohon.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing majeng kasiang Kang Beni aki-aki leutik. Masih bodo teu acan nah dia masih bobo meureun mah.
0: Mohon. Oh, ieu teu acan tiasa nganggo TikTok panginten.
1: Teu acan katinggal bungkeul kanana. Anu masih siaran silaturahmina kanggo kasadayana wae anu teras mancu diperopat di mana wae ayana mugi teras daramang salamina.
0: Amin.
1: Allah ya rabbal alamin. Wassalam. Waalaikumsalam. Kanggo ka Abah Sutaryat di
0: Cibaragang,
1: Cidaun.
0: Cidaun. Lajeng oge aya karuhun Sunda.
1: Kumaha?
0: Anis Ucung Damang hehehe. Anggo hehehe.
1: Ieu mah pokona anu atos nyebatkeun Ucung mah pasti ieu teh anu maneh cakep pisan gitu. Upami abeni nyebat Ucung ka teh anu disintreuh.
0: Da kasanapeun gitu.
1: Sanes. Oh. Nanging aya naonnya misalnya teh nami sebatan anu ke orang-orang tertentu abeni.
0: Ucung mah kanggo khusus pamaget atawa napi kumaha?
1: Henteu, abdi teh Neng Ucung namina teh.
0: Oh, Neng Ucung. Oh kitu. Terus Kang Iik deui, Kang Iik nurupai kamajengan teknologi sanatenya. Tahun 80-an mah mung suanten ayeuna mah tiasa ninggal penyiarna geulis ka Rasep. Alhamdulillah tak kitu teh nya.
1: Dinten kamajengan. Dugi ka mana oge da pasti geulis ka Rasep, pamit kamajet nya ka Rasep, istrinya geulis.
0: Lajeng oge aya akun Well TTNT 2002 raoseun sampurasun Akang Teteh abdi ti Cianjur. Halo, orang Cianjur. Tai karuhun Sunda cenah teh anu jiga teh ieu mah baraya meureunan.
1: Nya baraya urang sadaya.
0: Oh, raya urang sadaya baraya teh anu. Sagara cinta wilujeng enjing wilujeung wayakieu mohon nya.
1: Aya deui Kang Beni.
0: Saha?
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ti Abah Nana Dukat di Jakarta bade naros ka Kang Ajis ngeunaan tokoh Semar. Nah Kang Ajis.
0: Oh, nembe beneran. Anu acara tadi kacida. Kang Ajis mohon ti naon namina teh Kang Ajis teh lingkung seni sami ti ring-ringan Giri Harja tilu kitu tah.
1: Lujeng tepang kanggo ka Abah Nananya.
0: Abah Nana mohon. Atuh teh panginten urang dugikeun wae lagu nu kahiji teh.
1: Keukeuh ieu teh kedah ngawi.
0: Kedah ngawi cenah teh hoyong ngupingkeun suanten
1: teh. Sugan manawi memanawian ya ieu teh. Aya asih abadi Kang Beni.
0: Asih abadi.
1: Mudah-mudahan ka asih urang teras langgeng
0: lana
1: pun kitu deui panginten ieu sami. Asih urang ka kanggo kaum dangu anu manco di AM 540 kHz dina RRI digital oge dina.
0: Dina TikTok na Pro Opat Bandung. Atuh urang dugikeun wae panginten lagu salajengna teh anu asih.

0: Asih abadi komdangu, kasanggakeun mugia tiasa katampi kalayan kabingahan. Hapunten tina sagala kakiranganna. Tumali waktos ayeuna 10.52 aya keneh waktosnya. Mangga dihaturanan anu bade ngiring ngadeudeul tiasa didugikeun ngalangkungan telepon di 7218075 oge tiasa ngalangkungan wawana neng punten pali dia gelis ieu nomber ieuna di sabaraha abeni atana nomber wawana
1: nya di 08112001540 kitu tanya. Mangga dicatat wae nomornya di 08112001540. Atau tapi gampil aya nama tiasa WhatsApp oge nya tiasa di TikTok no ge sami tiasa komen komentar
0: gitu. Kacan anu lebet ya TikTok?
1: Aya ada Ki Uwes. Ki Uwes. Kembang balebat ambu cenah parantos diapungkeun teh acan.
0: Kembang balebat. Jika nama eta mah jang PR atawa lebih bade ayeuna.
1: Biasa ayeuna biasa mingan payun mangga.
0: Tapi abdi teh terus janjian itu sareng seorang.
1: Oh gitu. Mohon. Tah aya deui teh.
0: Naon
1: cenah? Teh anu ieu tadi teh Vina
0: cenah. Nah,
1: meni waas teteh cenah tos lami teu ngupingkeun sonten suanten
0: nya. Tos benten ayeuna mah
1: tos rada sonten teh anu mah cenah.
0: Itu. Oh ieu teh teh Vina salarasna mah kirang-kirang pede.
1: Kirang pede. Ya,
0: kumargi. Faktor U panginten abeni ya. Naon namina teh? Lapas tos rada
1: Tapi teu katawis ah.
0: Teu katawis da moal katingali ka kuping.
1: Moal ka kuping nanya kitu tanya. Teh anu?
0: Kumaha?
1: Kantun salagu deui panginten atuh panutup panginten ieu mah nya lagu anu pamungkas.
0: Mohon bade di temuan mohon terus janjian ieu teh aya angin priangan janten kembang balebat hapunten panginten kanggo PR wae nya
1: minggon payun insyaallah nya dinten Kamis tabu 10 dugin ka tabu 11 insyaallah panginten minggon payun mah tiasa di studio hiji gitu ya
0: mudah-mudahan
1: di sarangan
0: komplit
1: para wiaga gitu nya panginten di SIM kuring saparaha kanca di propet area Bandung teh anu oge sami panginten sareng Bedi sejauh pamitan panginten kasadayana hatur nuhun kasadayana urang tutup wae ku lagu
0: angin
1: angin
0: priangan
1: priangan.

0: Musim hujan telah tiba, bencana banjir mengancam Indonesia. Seperti negara kita tercinta, seakan sudah bersahabat dengan banjir akibat ulah manusianya. Seperti menganggap sepele buang sampah sembarangan, sehingga sampah berserakan di mana-mana. Tak terpikirkan ketika hujan turun, sampah bisa terbawa arus air hujan dan terjadi penyumbatan. Sampai kapan kita tidak peduli? Stop buang sampah sembarangan. Untuk Indonesia, bebas dari bencana banjir.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.
2: Perlu perhatian segera juga download RRI Digital. Meriahkan apa istilahnya, pasang kiri seperti damas,
3: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Buang apa itu?
2: Obat bekas. Sudah kadaluarsa kok.
1: Yeay, buang obat jangan sembarangan. Ada aturannya, biar gak dimanfaatkan oleh orang yang gak bertanggung jawab.
2: Oh, begitu. Lalu bagaimana cara membuang sampah obat yang benar?
1: Nih, begini tahapannya. Pertama, pisahkan obat yang sudah kadaluarsa atau rusak. Baca label obat terlebih dahulu, dan jika ada petunjuk pembuangan khusus yang tertera, maka ikuti petunjuknya. Selanjutnya, hilangkan semua informasi yang ada pada obat yang akan dibuang dan keluarkan obat dari bungkusnya. Untuk obat berbentuk tablet dan kapsul, jangan lupa untuk hancurkan obat terlebih dahulu dan campur dengan air, tanah, atau bahan lain yang tidak diinginkan. Kemudian, taruh ke dalam wadah atau plastik tertutup. Sementara untuk obat berbentuk sirup, dapat dibuang dengan cara dituang langsung ke dalam saluran pembuangan air. Tapi untuk sirup antibiotik, anti jamur, dan antivirus, sebaiknya dibiarkan tetap berada dalam kemasan aslinya, dengan dicampur bersama air, tanah, atau bahan lain yang tidak diinginkan. Kemudian jangan lupa tutup rapat ya. Selanjutnya, buang deh ke tempat sampah. Oh iya, jangan lupa jika membuang obat yang diresepkan dokter, coret semua informasi yang ada di label botol atau plastik obat.
3: Ayo, buang sampah obat dengan benar.
0: Pesan ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung. BBPOM Bandung menuju WBK, Wilayah Bebas Korupsi, dan WBBM, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
4: Anda masih bersama kami, Pro 4 Suara Budaya Bandung, Kaum Dangu. Setelah tadi program-program menarik kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan saat ini tinggal kita bersama mendengarkan seperti biasa ya, pengalaman-pengalaman seru dari para pelaku usaha UMKM, bagaimana memulai usaha di tengah persaingan tentunya semakin ketat, semakin menantang. Harus punya ide yang bisa dibilang ide yang unik gitu ya. Kemudian juga perjuangannya luar biasa dalam membangun ide gagasannya pastinya. Nah, kita akan berbincang dengan narasumber kita yang punya ide dari ide jadi cuan, cerita di balik DAK Delight. Saat ini sudah bersama kita ada Teh Dina Rosalina, owner dari DAK Delight. Selamat pagi jelang siang Teh Dina.
5: Iya, selamat pagi menjelang siang juga Kang Benny.
4: Iya, kabar
5: saya
4: baik.
5: Kakak aja ya.
4: Alhamdulillah ya. Senang sekali nih sama Teh Dina bisa ngobrol-ngobrol di teras UMKM.
5: Iya, alhamdulillah sama saya juga Kang Benny.
4: Iya. Seperti biasa Teh Dina, kita bakalan ngobrol-ngobrol nih perihal bagaimana kiprah Teh Dina ya, begitu ya, perjalanan Teh Dina nih membangun usaha DAK Delight dari awal tahun pertama, pengalaman-pengalaman serunya, menghadapi tantangannya, iya, keseruannya begitu ya, dan kemudian bagaimana solusinya yang diambil gitu. Kemudian yang pastinya juga yang pasti di akhir nanti disiapkan Teh tips buat oleh-oleh para pelaku usaha UMKM. Siap. Baik, kita berkenalan dulu lebih jelasnya lagi, kita akan tanya nih Teh Dina Rosalina ya. Ini Teh Dina sendiri orang mana Teh?
5: Saya asli. Mix ya, papa saya dari Arab, mama saya Sunda. Mix
4: oh, Arab jadi, Sunda ya?
5: Iya.
4: Berarti, oke. Kalau gitu Teh Dina, ini ada sangkut pautnya nggak sama-sama mungkin kultur keluarga gitu? Usaha ini enggak?
5: Sebetulnya ada sih, karena ini diangkat itu dari dapur keluarga.
4: Oh, dapur keluarga.
5: Iya, jadi karena memang anak saya itu untuk yang kita feedback ke belakang itu dari Dark Delight sendiri, sebetulnya ini namanya itu Diza Cake and Cookies.
4: Diza Cake and Cookies.
5: Betul, karena kemarin kita di legalitas Haki itu Diza itu
4: Diza
5: sudah ada yang sudah pakai. Ada. Betul. Jadi dengan berat hati akhirnya harus. Saya pakai DAK Delight. DAK itu diambil kebetulan saya punya lembaga pelatihan untuk di bidang vokasi dan keterampilan.
4: Oh baik.
5: Iya. Nah akhirnya ya sudah deh DAK Delight dan hakim menyetujui ACC ya sudah. Tapi yang penting DIZA-nya tidak hilang.
4: Oh bisa jadi singkatan dari itu ya DIZA.
5: Kebetulan anak pertama ya itu DIZA itu anak pertama sama anak kedua saya. Itu yang
4: kecintaan diambil. Pada anak ya.
5: Betul. Jadi karena mereka itu senang ngemil, senang makan, cuman ide muncul itu dari segi makanan itu karena anak saya susah makan, susah ngemil, jarang jajan di luar, jadi susah. Makanya bagaimana seorang ibu menciptakan produk untuk anaknya di rumah
4: yang
5: ternyata akhirnya disukai banyak orang.
4: Oh baik.
5: Akhirnya saya pernah dikontrak untuk membuat catering khusus untuk makanan anak-anak TK selama 3 tahun. Dimulai dari situlah.
4: Dipercaya dari situ ya. Sebelumnya belum ada pengalaman sebenarnya belum ada pengalaman mengelola makanan untuk anak apalagi gitu ya.
5: Tidak ada. Karena saya orangnya memang kreatif salah satunya gitu. Itu selalu memunculkan ide yang baru gitu. Karena kan anak-anak itu kalau dulu tuh yang namanya ikan susah sekali. Jadi bagaimana caranya untuk bisa agar bisa dimakan sama anak?
4: Ikan langsung nggak bisa, berarti harus diolah gimana caranya gitu ya.
5: Jadi saya bikin makanan kayak dibikin kayak bitter balance tapi dari ikan bahannya.
4: Okay. dari sisi kandungan gizi juga paling tidak juga harus apa ya, memenuhi kandungan gizi anak ya begitu ya.
5: Betul sekali. Nah, makanya nutrisi ini kita anak. Menciptakan Duck Delight ini saya ingin semua targetnya itu kalangan masuk semua, mulai dari batita sampai ke lansia, bahkan yang memiliki diabetes juga bisa bisa makan, bisa mengkonsumsi gitu. Karena saya ada beberapa produk juga yang gluten free.
4: Akhirnya, less sugar gitu ya.
5: Ke situ kan, karena memang targetnya pengen semua kalangan masuk gitu kan. Dari gluten free, terus udah gitu saya mengurangi yang namanya MSG khusus untuk di catering.
4: Iya, tadi awalnya karena memang buat konsumsi anak ya.
5: Iya, kan
4: sehingga orang lain jadi percaya gitu kan.
5: Betul. Nah, ini yang kendalanya itu membangun trust itu yang amat sangat luar biasa.
4: Baik-baik. Gitu. Apa yang di awal di lakukan supaya orang lain juga percaya gitu ya.
5: Jadi awal itu saya coba memberikan suatu olahan makanan di mana saya tunjukkan bahwa makanan ini tuh tidak semua makanan harus menggunakan MSG. Karena saya diangkat dari makanan keluarga, otomatis sehat dong untuk anak-anak saya. Yang istilahnya, kok anak-anak kamu bisa cerdas sih? Emang kalau dulu itu MSG tuh nggak bagus katanya. Akhirnya saya angkat dan saya menyediakan suatu pelatihan di mana menggunakan pelatihan makanan sehat.
4: Oh, dengan itu caranya ya?
5: Iya.
4: Sosialisasinya dengan itu.
5: Betul.
4: Karena kan kalau nanti berhubungan dengan konsumen satu-satu masa iya kan ya?
5: Iya, nggak mungkin.
4: Nggak mungkin.
5: Jadi, ayo kalau misalkan mau belajar makanan sehat, boleh dengan saya gitu.
4: Sehingga dikenal menjadi olahan makanan sehat begitu. Betul, ya DAK Delight ini ya.
5: Nah ini kan salah satunya di cheesecake itu makanya kok beda ya punya ibu. Biasanya kan sebagian besar itu menggunakan butter ya gitu. Kalau saya nggak butter, saya milk yang di steam.
4: Susu di steam.
5: Iya.
4: Mm-hmm.
5: Nanti boleh deh Kang Benny coba.
4: Dari rasa pun pasti akan berbeda.
5: Rasa berbeda banget. Nah, itu jadi pure benar-benar barang bahan dari barangnya kan kita juga carinya yang memang berkualitas gitu, fresh gitu kan. Jadi akhirnya bisa menciptakan ini tuh dengan rasa berbeda, akan di lidahnya beda.
4: Betul. Seorang otodidak ini dapat dari mana? Tentunya juga harus belajar kan ya, nggak semudah itu kan.
5: Saya sebetulnya bereksperimen.
4: Eksperimen.
5: Ya, justru memang betul Kak. Jadi dari ide ini, ide kalau hanya dipikirkan saja itu
4: hanya sekedar angan-angan gitu ya.
5: Betul, tidak menghasilkan apapun gitu menurut saya. Tapi ketika ide itu diwujudkan gitu, kita punya mimpi besar nih gitu. Di situ kita bisa memperjuangkan bagaimana caranya untuk mewujudkan ide ini menjadi sesuatu hal yang punya nilai gitu. Nah, ini luar biasanya ternyata saya berhasil di situ. Jadi ide-ide saya gimana ya kalau bikin makanan yang aneh bisa dicari orang tapi sehat gitu, unik makanan kita.
4: Okay.
5: Karena kan maaf contohnya misalkan kita bikin batagor, semua orang juga bisa
4: bisa
5: batagor,
4: iya, semua, iya,
5: kan?
4: Iya.
5: Salah satunya yang unik itu adalah dari roti. Roti semua menggunakan tepung kan?
4: Iya,
5: tepung.
4: Iya, betul.
5: Tapi saya tuh menggunakan singkong.
4: Oh,
5: roti
4: baik.
5: Kan roti kan biasanya tepung, saya gunakan singkong.
4: Oh, oke. Okay. Nah,
5: terus bagaimana nih cara membuat daun singkongnya itu biar disukai anak-anak? Anak-anak nggak suka kan?
4: Oh, apalagi termasuk singkong. Daun singkongnya?
5: Daunnya juga.
4: Oh, tidak hanya singkongnya saja.
5: Saja. Kan kita memperdayakan yang ada, sebetulnya itu salah satu sumber daya dari Indonesia sendiri. Kan?
4: Iya, iya, iya, potensi kan? Alam potensi sendiri gitu ya.
5: Sendiri. Akhirnya dari daun singkong itu saya olah menjadi crispy keripik. Akhirnya disukai juga anak-anak.
4: Oh, baik.
5: Nah itu, jadi keuntungannya sebetulnya kalau anak susah makan sayuran, ini solusinya.
4: Tapi tidak mengurangi nilai gizi dengan keripiknya. Di gimana? Dipanggang kah atau dibuatnya
5: justru
4: seperti?
5: Di olahannya itu kita tuh kemarin direbus dulu.
4: Oh, direbus.
5: Terus dikeringkan.
4: Dikeringkan.
5: Sudah dikeringkan, kita cuma pakai tepung beras.
4: Oke, ya,
5: nah,
4: ya, ya,
5: itu
4: ya.
5: Olahannya yang pasti digoreng. Tapi digoreng itu kan ada kandungan minyaknya cukup lumayan ya. Tapi kita ada proses pengeringan untuk menghilangkan minyaknya itu.
4: Oh, baik, sehingga juga aman begitu ya.
5: Iya, itu baru ide saya kemarin.
4: Iya,
5: iya.
4: Iya. Baru-baru ini.
5: Baru kemarin menciptakan saya mencoba gitu. Pengen anak saya itu bisa makan daun singkong.
4: Daun singkong tanpa. Tanpa mereka lihat seperti apa bentuk aslinya gitu kan ya.
5: Iya.
4: Samar.
5: Iya, jadi pas begitu sudah jadi saya bawa, rekan-rekan ternyata langsung itu Kang Beni jadi selama satu minggu saya nggak nge-branding apapun, hanya bawa
4: contoh sampel gitu.
5: Ya, contoh testernya akhirnya udah booming.
4: Oke.
5: Iya, dan dalam jangka pemasaran enggak bukan pemasaran ya apa ya? Karena tester itu selama 2 minggu akhirnya kemarin langsung orderan sampai 200 pack.
4: Wow.
5: Itu ide banget, ide saya berhasil.
4: Kok mudah banget sih? Ya, gitu. Kok mudah banget teh Dina? Apakah memang teh Dina di sekeliling teh Dina itu memang apa ya istilahnya?
5: Orang pecinta makanan
4: ya,
5: semua.
4: Pecinta makanan semua, artinya konsumen.
5: Ya,
4: konsumennya jadi, sudah jelas gitu kan?
5: Iya, makanya kemarin alhamdulillah sih luar biasanya, ternyata dari sesuatu hal yang kecil,
4: ketika
5: ya itu ide, kalau hanya sekedar pemikiran tidak akan jadi apa-apa.
4: Okay.
5: Tapi kalau diiringi sama keberanian,
4: mau memulai
5: gitu dari awal, itu yang luar biasa.
4: Oke, Teh Dina, kan pastinya jadi repot juga ya prosesnya, apalagi kan proses yang bisa dibilang di luar kebiasaan orang gitu, instan. Kalau orang pakai MSG, sudah daripada repot-repot pabrikan MSG gitu kan.
5: Racikan
4: bumbu-bumbu yang sudah jadi. Ya. Sementara Teh Dina nih justru prosesnya luar biasa dari buat bahan gitu kan.
5: Betul. Jadi gini Kak Kang Beni. Jadi kalau kemarin itu saya merasanya gini, bahkan minta dong racikan bumbu kamu terus bisa dijualin dalam bentuk toples.
4: Oh.
5: Jadi saya memang kalau di rumah itu fresh bahannya dan kadang-kadang kalau misalkan saya sibuk di luar itu saya memang meracik satu bumbu beberapa kadang-kadang satu bumbu itu bisa buat olahan semua jenis makanan.
4: Baik.
5: Saya bikin banyak, langsung saya masukin ke toples, saya simpan.
4: Okay.
5: Dan itu banyak yang minta, Kang Winnie.
4: Kan, bumbu apa saja, Teh Dina?
5: Ada kemarin dari orang India.
4: Favorit
5: banget bumbu nasi goreng udangnya.
4: Wow, harus coba nih ya.
5: Harus, boleh ke kafe.
4: Secara kan kalau kalau bikin sendiri emang repot nih, Teh Dina. Bumbu nasi goreng, ada apa aja sih di dalamnya bumbu nasi goreng? Kayaknya ada kayak rempah khusus gitu ya. Bikin sendiri dengan ada bumbu rahasia yang gak bisa disampaikan ya.
5: Karena gini, ada beberapa produk juga kita menggunakan rempah-rempah.
4: Oke.
5: Itu ya. Kalau misalkan kita tahu yang namanya cookies itu selalu di nastar,
4: kastengel.
5: Kalau saya kemarin itu alhamdulillah produk yang laris manis itu cinnamon, black cinnamon. Dia menggunakan ginger.
4: Sama, jahe.
5: Iya, sama kayu manis.
4: Mantap
5: nah,
4: tuh.
5: Nah, itu beda.
4: Menghangatkan
5: iya,
4: itu ya.
5: Jadi banyak pesan itu karena enak dipadu-padankan dengan kopi pahit
4: katanya. Iya. Nah, itu. Jahe, kayu manis, cengkeh tuh bagus banget buat sekali. Badan ya,
5: bahkan
4: buat imun.
5: Bisa dimakan sama anak kecil.
4: Iya.
5: Anak kecil mana ada suka.
4: Jadi kalau gitu bisa dibilang makanan buatan dari Teh Dina ini, DAK Delight ini memang buat batita juga, buat iya, balita juga
5: buat
4: bisa
5: batita,
4: ya.
5: Buat sampai lansia.
4: Bahkan sampai lansia.
5: Yang punya diabetes juga ada kita.
4: Jadi gluten makanya, free tadi
5: betul,
4: ya.
5: No sugar.
4: No sugar. Baik, jadi, baik.
5: Kita membatasinya itu PO,
4: jadi okay, saya tidak ready. Saya jeda dulu Teh Dina.
5: Boleh.
4: Berarti kalau gluten free nggak pakai gula sama sekali, penggantinya ya, apa berarti itu?
5: Kalau menurut saya ini kayak contohnya salah satunya dari susu itu kan sudah
4: susu
5: ada
4: juga ada kadar gulanya, betul.
5: Kita kan kayak menambahkan beberapa persen mungkinnya dari gula. Jadi tidak full. Kalau misalnya kita pakai 100 gram, kita hanya pakai 25 gram saja.
4: Oh, ada hitungannya jelas ya.
5: Iya, ada hitungannya. Pakai gram kita.
4: Oh, oke, okay. Kalau kebiasaan orang misalkan pengen manis gitu, pekat
5: boleh,
4: manisnya, itu gimana antisipasinya?
5: Boleh. Kalau
4: bisa,
5: kita tergantung PO.
4: Oh.
5: Saya pengennya manis, asin, gurih.
4: Oh,
5: nah,
4: iya.
5: Terus kalau cake itu aku pengennya gurih, manisnya kayak manis jambu.
4: Waduh, manis jambu.
5: Iya.
4: Iya.
5: Jadi makanya saya bilang kita produk nggak ready, tapi tergantung PO.
4: PO. Oke, oke, oke.
5: Katanya sih enaknya begitu.
4: Fresh jala, fresh juga ya, yang nggak stok ya.
5: Walaupun jujur ini kami ini bisa bertahan sampai 1-2 bulan karena kita kan tidak menggunakan bahan pengawet juga.
4: Baik, baik.
5: Nah itu.
4: Tapi anjuran dari Teteh sendiri untuk suhu ruang bisa kan?
5: Aman sih.
4: Aman ya?
5: Aman, karena kita udah masuk ke lab juga.
4: Oke.
5: Lab itu bertahan sampai 3 bulan.
4: 3 bulan?
5: Iya.
4: Wow, kondisi masih bagus gitu ya. Dengan pengemasan yang ada saat ini.
5: Iya, sebetulnya ini kemasannya simple gitu. Karena kan kalau biasanya kalau orderan yang minta up itu saya dari packagingnya beda
4: kami. Teh Dina, karena waktunya terbatas nih. Ini boleh disampaikan ada produknya apa saja yang mungkin di bawah saat ini ya, tidak banyak, tidak semua ya.
5: Betul.
4: Silakan boleh ditunjukkan, ini kebetulan ada kamera di depan.
5: Oke. Aduh, ini saya tunjukin gimana nih?
4: Iya, boleh yang itu.
5: Oke, nah ini kebetulan kita salah satu dari Deklet itu cake and cookies.
4: Cake and cookies.
5: Ada juga pastry and bakery. Kebetulan hari ini saya membawa cheesecake-nya gitu, spesial cheesecake-nya. Terus ada beberapa juga dari cheesecake ini, kita tidak menggunakan butter, tapi 90% itu susu.
4: Susu, ya, olahan susu ya.
5: Segar. Ini juga ada beberapa makanan khusus buat ibu-ibu, mak-mak ya, yang suka makanan Sunda ya.
4: Sunda gitu, tradisional gitu kan.
5: Terus kan apa tuh?
4: Ada kayak risol gitu ya.
5: Nah ini boleh. Jadi kita juga menerima catering,
4: snack box.
5: Dan 9 makanan lainnya.
4: Iya, selain juga buat pesta-pesta tadi yang paling
5: boleh,
4: penting adalah nilai-nilai tambah dari DAK ini dia
5: non MSG.
4: Betul, sehat ya.
5: Iya, low sugar.
4: Low sugar. Oke. Okay. Nah, Teh Dina sendiri tadi kan sudah mengolah makanan untuk anak ya, di mana nih tepatnya?
5: Kebetulan sekarang itu kita ada dua produksi.
4: Dua produksi.
5: Saya lebih banyak awalnya di Dakota. Sekarang itu lagi garapan ke Cimahi. Saya
4: Cimahi.
5: Cimahi karena membutuhkan space yang cukup lumayan
4: besar
5: juga. Nah, kalau misalkan urgent hari Sabtu nanti kita tuh ada kegiatan juga yang pengen katanya apa tuh nasi amparan tuh. Nah, nanti akan ada di YPKP.
4: YPKP Sangga Buana.
5: Iya, Sangga Buana di gedung bisnis. Boleh nanti mampir di kafe Diza Edu Cafe Studio.
4: Oke, di sana ada
5: iya,
4: juga.
5: Iya, hampir 90% itu produk ada di sana.
4: Oh, produk DAK di Dilat
5: ya.
4: Oke. Di setiap harinya.
5: Setiap hari Senin, setiap hari enggak sih, Senin sampai dengan
4: jam kampus mungkin ya.
5: Kampus.
4: Hari-hari kampus
5: betul,
4: gitu kan ya.
5: Kalau hari Sabtu tuh sampai jam 1.
4: Oh, Sabtu juga ada.
5: Iya. Setengah hari.
4: Ini hanya makanan saja atau ada minuman yang lainnya juga?
5: Ada minuman, ada. Kita kebetulan juga di barista.
4: Oh yang, gitu.
5: Iya betul.
4: Ya.
5: Jadi makanya Duck Delight ini kalau orang
4: Mas
5: bilang
4: ya,
5: bingung ini tuh produk fokusnya di mana? Pokoknya mah Anda butuh apapun insya Allah kami
4: ada.
5: Siap melayani. Ada gitu.
4: Baik, ada kemitraan gak sih? Buka kemitraan gak sih? Atau hanya sekedar open PO gitu?
5: Sebetulnya gini kak, kemarin kita juga banyak dari konsinyasi karena ada beberapa produk juga yang sebetulnya sudah ekspor by trip gitu. Oh, khususnya okay. Kayak bakso aci dulu yang lagi booming.
4: Yeah.
5: Kita udah sampai ke Jerman, Malaysia,
4: gitu, trip.
5: Nah, cuman kemarin juga potensi ekspornya sudah masuk, konsinyasi juga di 4 departemen store juga sudah ditawarkan, cuman saya belum ambil ke sana, Kak.
4: Okay.
5: Saya lebih nyaman dengan mandiri.
4: Oh, seperti ini ya, juga masih.
5: Betul, karena ini juga sudah cukup lumayan. Kalau alihnya ke sana otomatis kan balik lagi, kita butuh permodalan.
4: Nah, itu dia.
5: Jadi lebih baik kalau saya secara pribadi menjalankan apa yang sudah ada dengan kemampuan yang saya punya. Yaitu dengan yang penting ide kita nggak akan putus untuk menghasilkan cuan.
4: Betul, aja. Idenya nggak terputus untuk menghasilkan cuan. Jadi bisa berkembang selalu ya. Betul betul. Meskipun tadi ada apa kendala masalah permodalan, tapi semoga tidak hanya dengan itu saja ya, karena bekal buat bikin usaha itu harus punya ide ya.
5: Justru sekarang kemitraannya gini, Bu Ina, tolong dong buatkan saya produk. Tapi pengennya begini-begini dari bahan begini.
4: Oh, bisa, Bu. Terima itu, Teh Din.
5: Iya.
4: Oh.
5: Jadi melayani jasa seperti itu juga nih,
4: Kang. Jadi yang usaha enggak usah bingung-bingung gitu ya. Iya. Dia punya ide hanya sekedar ide saja gitu ya.
5: Betul.
4: Dituangkan.
5: Iya. Jadinya makanya saya bilang gitu kan. Jadi kalau ide itu bukan hanya dipikirkan saja, coba wujudkan. Wujudkannya apa? Mulai berani untuk mengeksplor itu gitu.
4: Baik, karena baik, baik.
5: Ketika ide itu diwujudkan, ya itu berubah akan menjadi cuan gitu.
4: Iya, betul, betul. Nah, itu, tapi ya yang kan? Pastinya juga harus benar belajar ya.
5: Betul,
4: makanya Teh Dina ini punya lembaganya khusus untuk belajar konsultasi.
5: Ya, untuk itu. Ini juga ada beberapa dari koperasi, ada juga dari beberapa klien juga sudah ada beberapa yang sudah saya ciptakan produknya.
4: Oh.
5: Unik. Iya.
4: Iya, iya, iya.
5: Langsung saya.
4: Setelah itu lepas. Mereka yang jalankan atau bagaimana?
5: Kan kalau untuk sementara ini masih maklun.
4: Oh, masih
5: saya,
4: maklun.
5: Betul. Jadi dia belum berani, takutnya beda katanya.
4: Oh iya pasti.
5: Iya, saya juga heran ini, Kang. Katanya kalau beda tangan beda rasa ya.
4: Bisa jadi, bisa jadi. Iya. Itu sifatnya gaib, Teh.
5: Oh, gaib ya.
4: Okay. Kadang bisa dipercaya, kadang bisa enggak gitu. Nah, tapi itu memang iya kalau misalnya orang yang tangan ini berbeda.
5: Sudah terampil lah katanya. Beda dengan antara tangan terampil dan belum terampil.
4: Iya.
5: Nah, tapi kan kalau ada keinginan dan kemauan, saya pikir
4: bisa
5: pasti,
4: ya.
5: Ya, 99% itu pasti sama.
4: Okay.
5: Kalau misalkan mengikuti prosedurnya.
4: Oh, gitu. Teh Dina maaf sekali nih karena waktunya hanya sebentar, mungkin bisa dimaksimalkan. Teh Dina mau sekedar menyampaikan promonya atau mungkin produknya atau ke tadi kemitraan tadi atau open PO, silakan boleh Teh Dina.
5: Oke. Okay. Buat semua penggemar The Acadelight ataupun orang yang pengen tahu nih apa nih The Acadelight, boleh langsung berkunjung saja nanti di gedung YPKP Sangga Buana, di gedung bisnisnya nanti boleh konsultasi langsung dengan saya untuk masalah produk ataupun makanan yang dibutuhkan.
4: Okay, jadi tidak hanya sekedar mencicipi, bagi Anda juga yang punya ide dan berpeluang menjadi UMKM gitu ya.
5: Betul.
4: Apalagi sudah ada konsultannya di sini, tinggal langsung aja konsultasi, bisa hubungi Teh Diana di sana ya, di gedung YPKP. Teh Dina di gedung YPKP, gedung bisnis.
5: Betul.
4: Iya, tiap hari bisnis. Tiap hari ada
5: tiap
4: ya.
5: Tiap hari Senin sampai dengan Jumat.
4: Senin sampai dengan Jumat.
5: Satu setengah hari.
4: Boleh
5: nanti di call dulu karena saya enggak standby di kantor juga
4: Ini bisa memangkas kesulitan Anda nih, kaum dangu, kalau misalnya Anda pengen bikin bisnis ya.
5: Bingung
4: nih, mau bikin apa?
5: Ini
4: pengen
5: ada.
4: Bikin yang unik tapi sulit gitu kan?
5: Iya.
4: Baik.
5: Boleh
4: silakan, bisa hubungi nomor telepon juga, mungkin saya bisa sematkan di sini nomornya Teh Diana. Teh Dina.
5: Boleh.
4: Di 0
5: 081
4: iya.
5: Duanya ada 3.
4: Oke, 081 044
5: 100.
4: 044 100. Oke, saya ulangi di 081-222-044-100 ya.
5: Betul sekali.
4: Oke, silakan bisa hubungi Teh Dina ya di Sangga Buana YPKP Kota Bandung. Baik, hatur nuhun, terima kasih. Tidak hanya sekedar banyak yang beli produknya, tapi juga banyak yang konsultasi ya ke Teh Dina, juga bantu para UMKM juga untuk bangkit bergerak maju lagi lebih baik lagi. Hatur nuhun teh. Sukses sekali lagi, selamat beraktivitas kembali, hatur nuhun. Demikian Kom Dangu obrolan kita bersama dengan Teh Dina Rosalina, owner dari DK Delight ya, mengenai produknya dan juga luar biasa banyak juga potensi-potensi yang bisa kita manfaatkan ya, dan juga banyak fasilitas yang bisa kita dapatkan bekerjasama dengan Teh Dina Rosalina. Silakan Anda bisa hubungi nomor yang tadi sudah saya sematkan, atau mungkin bisa datang langsung ke Sangga Buana YPKP Sangga Buana Kota Bandung. Saya Bedi Niansa undur pamit, terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: Hai bro. Ih, kamu sekarang mulai merokok ya?
1: Iyalah, biar kelihatan maco gitu.
0: Maco apanya? Yang ada, paru-paru kamu tuh nanti rusak.
1: Aku juga sebenarnya udah tahu, tapi susah banget untuk berhenti.
0: Yang penting, niatnya dulu atuh harus benar-benar. Kalau ingin berhenti merokok mah, sayang loh, uang di bank percuma hanya untuk membeli asap yang nantinya akan merusak tubuh kita.
1: Iya, ntar aku coba deh untuk berhenti merokok.
2: Sayangi tubuhmu, jauhi asap rokok. Generasi muda yang hebat, harapan masa depan bangsa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

dulu jeng siang kaum dangu di mana wai ayah nah tunun ka kaum dangu anu masih kena setia satu nyerangan peropat suara Bluwe Bandung tuduy kadanget iye saparantos diserangan ku Kang Beni sara jeng nasim kuring mangweb nyerangan kaum dangu tuduy ka tabuh 18 gas sonten masih di naruntuyan barak kecerakan ayah sababaraha informasi anu baris didugikeun hi salah sejena nyaeta pamarentah kota Bandung dina danget ayeuna keun nyiapkeun konsep pangwangunan sentra kuliner di unggal kacamatan ieu salah seji tarekah pikeun mateahkeun deui para pelaku usaha kaasup para pedagang kaki lima. Wali Kota Bandung Muhammad Parwahan mengatakan salah satu gagasan yang sedang dikaji yaitu pembentukan sentra wisata kuliner atau SWK di setiap kecamatan dan konsep tersebut diharapkan menjadi wadah bagi para pelaku usaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

0: Tahukah Anda? Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.
1: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat? Kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok.
0: Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
3: Suara Budaya Bandung.

0: kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: Dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadan, RRI menggelar kembali Pekan Tilawatil Quran ke-56 Radio Republik Indonesia tahun 2026 dengan tema Memperkuat Generasi Muda Qurani di Era Digital. Wujudkan Indonesia Emas 2045. Adapun cabang lomba yang dilombakan yaitu Tilawah Al-Quran. Kegiatan ini terbuka untuk pria dan wanita usia 17 hingga 30 tahun dan akan diselenggarakan pada 19 sampai 23 Februari 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui Google Form yang dapat diakses di Instagram dan Facebook @RRI_Bandung. Pendaftaran ditutup tanggal 16 Februari 2026. Catat tanggalnya dan segera daftarkan diri Anda. Mari semarakkan Ramadan dengan lantunan ayat suci Al-Quran bersama RRI.

0: Hindari berteduh di bawah benda yang berpotensi roboh, seperti di bawah pohon atau di bawah baligo ketika musim sedang tidak bersahabat. Ingat, fokus sama keselamatan diri Anda dan orang di sekitar Anda.
1: Aduh, sayang, ini motornya ketimpa pohon, gimana dong?
2: Gak apa-apa, sayang. Biar pohon ini jadi lambang hati aku sama kamu, ya kamu timpa dengan cinta.
1: Ih, apaan sih?

LRT Jabodebek mengenalkan budaya transportasi publik kepada anak sejak dini melalui program EduTrain yang mengajarkan keselamatan, ketertiban, dan penggunaan fasilitas secara bertanggung jawab. Manager of Public Relations LRT Jabodebek Raditya Mardika mengatakan kemarin pengalaman langsung penting untuk membentuk kebiasaan menggunakan transportasi publik dalam kehidupan sehari-hari. Sejak 2024, sebanyak 38.800 murid telah mengikuti EduTrain dengan 7.700 peserta dan 137 sekolah dan rombongan tercatat sepanjang Januari hingga September 2026. Melalui program ini, peserta belajar budaya antri, memberikan prioritas kepada pengguna yang membutuhkan, mengenal profesi perkereta apian, serta memahami teknologi operasional LRT Jabodebek.

berita lainnya, Museum Negeri Nusa Tenggara Barat menyiapkan Museum Sade di Desa Rembitan, Lombok Tengah sebagai destinasi wisata budaya pendamping MotoGP Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Kepala Museum NTB Ahmad Nur Alam hari ini mengatakan penataan museum dilakukan agar wisatawan yang datang menyaksikan MotoGP juga dapat mengenal sejarah dan budaya Sade. Museum Sade mengusung tema jejak kehidupan dan identitas Sade yang mencakup sejarah, kehidupan masyarakat, dampak kebakaran, serta semangat Sade untuk bangkit. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayom Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po ya. Ayo deh info tadi ya Bang Po, hari ini Ayom mau ajak Abang Po ke Malang ya Bang Po ya. Kita bareng-bareng bersama dengan RRI Malang dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita bakal ngobrol tentang suara pendongeng, suara budaya Indonesia. Di sana tadi saya sudah melihat gerak-gerik dari Mas Taufik, kicau, kicau gimana? Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, Pak Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah. Adegan yang sedikit tadi coba diulang, diperlihatkan kepada seluruh dunia. Oh gitu ya. Padahal ini lagi ini ya, lagi ada ingus ya.
2: Adegan ini aslinya lagi ini.
1: Lagi nutupin isinya gitu ya.
2: Pak Nova, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Baik dan tetap cantik tentunya.
2: Baik, luar biasa. Yeah. Saya juga tetap ganteng. Karena hari ini kebetulan saya bersama dengan Kak Mora. Beliau ini kan cewek, jadi ya saya yang paling ganteng.
1: Paling ganteng ya, iya benar-benar. Saya iyain aja lah, daripada nanti lempar batu Kak Mora, kan saya takut ya. Iya deh. Oke deh, Malang gimana kabarnya Mas Taufik?
2: Malang beberapa hari ini panasnya minta ampun nih, belum ada hujan sama sekali. Jakarta gimana, Po?
1: Jakarta mah seminggu ini sudah hujan tiap sore ya, alhamdulillah.
2: Waduh, Malang belum ada hujan sama sekali, nggak tahu ini mampir ke Jakarta kali ya?
1: Iya, doanya lebih dikencengin lagi no di sono. Iya kan? Doanya dikuatin lagi. Oke deh, Mas Taufik hari ini menghadirkan Kak Dewi Mora Rizkiana ya.
2: Betul.
1: Kok nggak bawa boneka kak?
3: Belum muncul.
1: Oh, sudah bangun dia. Tadi
4: iya,
1: lagi tidur.
4: Aku datang, halo Po.
1: Hai, panggilnya Po Nova yang cantik blam-blam se-Jakarta coba.
4: Oh gitu. Iya. Po Nova yang cantik.
2: Blam-blam.
4: Jogja.
1: Se-Jakarta. Iya. Iya, se-Jakarta. Kamu namanya siapa?
4: Namaku Kasih Garuda Pancasila.
1: Hah? Siapa?
4: Iya, Garuda Pancasila.
2: Pancasila disingkatnya Gasi.
1: Ya Allah, kok bisa Garuda Pancasila jadi Gasi?
4: Iya, soalnya kan mau ngajak anak Indonesia cinta sama negaranya.
1: Ih, cakep kamu. Ih, gemes pengen cubit dah.
2: Yang mau dicubit aku, Pok.
1: Enggak, ini. Ya, oke deh, Mas Taufik. Daripada kita berlama-lama, Mas Taufik ngobrol dulu sama Kak Mora ya. Ini seru kayaknya ini obrolannya. Siap. Ya, apalagi menghadirkan si Garuda Pancasila ini nih. Iya deh. Nanti di menit 30 Mas Taufik kembalikan ke saya ya. Kita buka line telepon. Silakan Mas Taufik.
2: Oke, siap. Bonova yang cantik ya. Oke. Kak Mora apa kabar hari ini?
5: Alhamdulillah baik.
2: Gak sih, udah mandi?
5: Oh, sudah dong.
2: Woi, ya makanya wangi, studio jadi wangi gara-gara Gasi datang nih ya.
5: Iya, mandinya pakai Orhom.
2: Oh iya, kayak begitu Gasi masuk tadi kayak bau-bau laundryan, betul ya?
5: Iya.
2: Oke, Gasi Kak Mora hari ini kita membahas tentang suara pendongeng, suara budaya Indonesia. Ya, okay. Ini menarik sekali gitu ya, karena apa namanya, mendongeng ini ternyata bukan hanya sekedar bercerita, tetapi ya, ada betul. Muatan-muatan yang bisa dikatakan ini banyak maknanya gitu. Betul. Mungkin apa sih sebetulnya yang menarik dari mendongeng itu, Kak Mora?
5: Sebenarnya kalau kita ngomong tentang mendongeng itu ya, sebenarnya kan sebuah metode gitu ya. Metode yang merupakan cara menjawab tantangan yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi kalau masyarakatnya, kita tarik dulu aja dulu. Budaya itu apa sih? Budaya itu adalah cara hidup, pola pikir, nilai dan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, jadi kenapa kita dongengnya itu panjang dari tahun ke tahun gak pernah berubah ya dong.
2: Betul.
5: Karena itu kekayaan Nusantara gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kaji lebih lanjut, ternyata dongeng itu ada polanya.
4: Iya. ada pola, pola baju, pola celana.
2: Kalau kamu kakean pola.
4: Iya dong. Kalau aku nggak punya pola, nanti nggak dilihat.
2: Oh iya betul.
5: Jadi ada polanya. Semua dongeng yang ada, kalau misalnya kita kaji lebih lanjut itu ya, ada benang merah bahwa kebaikan, kebenaran akan selalu menang di akhir. Sekalipun mungkin di awal tuh kebenaran tidak diterima, kebenaran itu ditolak gitu ya, tapi pada akhirnya nilai-nilai kebenaran itu diterima oleh masyarakat, dimenangkan di akhir, di akhir dongeng.
2: Okay.
5: Gitu. Jadi kalau kita ngomong berarti sebenarnya ada kritik sosial di sana.
4: Iya. Betul. Yang dikritik itu adalah keserakahan, kesombongan, terus juga adab yang gak baik.
5: Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang dongeng, dongeng itu sebuah jawaban gitu dari permasalahan. Kalau kita ngomong tentang sekarang itu, mohon maaf nih, dengan era digital itu jadi adabnya anak-anak sekarang itu kurang, gitu, etikanya juga nggak karu-karuan. Sebenarnya bisa kita mulai lagi gitu ya, jawabannya ya melalui cerita gitu. Kita gali lagi, kita sampaikan lagi, dan kita sosialisasikan kembali bahwa mendongeng itu sebuah kebutuhan, bukan lagi sebuah alternatif, tapi sebuah kebutuhan.
2: Di era sekarang gitu ya?
5: Justru di era sekarang.
2: Ini bisa menjadi sebuah jawaban juga berarti ya?
5: Iya. Mohon maaf nih ya, kalau misalnya kita mau melihat gitu ya cerita-cerita zaman dahulu, dongeng-dongeng itu muncul merupakan dari kritik-kritik sosial yang kemudian pada akhirnya disamarkan gitu ya, disamarkan dalam artian siapa sih sebenarnya yang mau dikritik gitu kan, orang yang serakah, orang yang sombong gitu ya, terus kemudian akhirnya yang dimunculkan adalah tokoh-tokoh gitu. Jadi semacam itu tadi, ada permasalahan terus kemudian dijawab. Nah, yang dijawab itu bahasanya satir gitu kan. Bahasanya bahasa literat gitu ya. Jadi kalau misalkan ngomong supaya orang yang mendengar itu enggak tersinggung.
2: Oke. Okay.
5: Nah, gitu. Dan kalau misalkan kalau untuk anak-anak kita ngomong,
4: iya, kalau untuk anak-anak itu biasanya paling enak dongengnya Fabel.
5: Kenapa dongeng fabel gitu ya? Fabel itu kan sesuatu yang dekat sama anak-anak ya, mulai dari binatang, terus kemudian benda-benda mati itu juga termasuk fabel gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya kita mau apa gitu, jadi tujuannya kita mendongeng untuk apa? Misalnya nih, di kelas itu ada anak yang suka berantem. Oke, kita masukin dongeng fabelnya, taruh kata,
4: kenapa ya temanku itu gak pernah menyentuhku, padahal aku ini loh sudah wangi. Dasar kamu, lihatlah penampilanmu buruk sekali. Tapi temanku yang berwarna-warni itu ditulis-tulis terus. Kenapa aku enggak? Kamu kertas buram sih.
5: Kan kayak itu. Jadi ada semacam perdebatan bahwa setiap setiap kita pasti ada apa?
2: Perbedaan.
5: Iya, perbedaan. Juga ada tarikan-tarikan antara kebaikan keburukan seperti itu. Dan itu sunatullah ya. Kalau misalnya kita ngomong di dalam kehidupan kita pasti ada pro kontra. Nah, itulah kita menghadirkan pro kontra sesuai dengan usia audiens kita.
2: Oke. Okay. Jadi bisa dikatakan kalau mendongeng itu lebih fleksibel, maksudnya cepat kita bisa menyesuaikan dongeng A berarti khususnya untuk ya, jenis usia sekarang.
5: Betul.
2: Oke.
4: Okay. Iya, soalnya kalau kita ngomong ya tentang Lutung Kasarung itu disampaikan ke anak TK kak cocok kak.
2: Oh gitu. Segmennya beda.
4: Segmennya beda. Oh. Apalagi Joko Taro. Tak mungkin.
5: Gitu ya,
2: gak mungkin. Taruknya aja juga iya, gak mungkin ya.
5: Terus kenapa yang terkenal kok timun gitu ya. Timun
2: Kancil
5: nyolong timun gitu. Timun emas gitu ya. Kenapa? Karena memang itu usia-usia anak gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya di Jawa Timur itu ya, yang biasanya menang di apa bertutur, lomba bertutur itu pasti tentang Arjuna, Gunung Arjuna. Kenapa? Karena memang pilihan kita, dongengnya kita itu adalah dongeng-dongeng yang semi remaja ke atas gitu ya. Jadi kalau kecuali dongeng fabel ya. Kenapa? Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang
4: Kajal Nyalong Timun,
5: nah itu di kalangan penulis cerita anak itu bahkan sudah direkonstruksi. Termasuk saya itu kalau menceritakan bahwa bukan yang kancil bisa lari melepaskan diri begitu saja, dia ditangkep, dia dikasih tahu konsekuensinya, dia disuruh ikut menanam, dia ikut panen prosesnya. Jadi kemudian setelah itu dia tahu bahwa ternyata ketika dia mendapatkan hasil kerja dari dia berproses mulai menanam sampai memanen, itu leganya lebih daripada mohon maaf mencuri.
2: Gitu. Okay. Nah, ya. Gitu. Dan bisa dikatakan bahwa dongeng kini sudah menjadi bagian dari budaya.
5: Iya. Kira-kira. Betul. Karena kan dongeng itu kan kalau kita tarik gitu ya, itu sangat sulit dicari dari mana sejak kapan gitu. Karena sejak zaman kerajaan pasti para pendongeng itu sudah ada gitu ya.
2: Betul-betul. Dan dongengnya rata-rata kalau dari sisi alur ceritanya selalu sama gitu ya.
4: Iya. Karena pasti itu merupakan kritik sosial, Kak, sesungguhnya.
5: Kalau saya kaji, kalau dipelajari lagi, itu mulai zaman kerajaan apapun itu pasti itu adalah pertempuran antara kebaikan, kebenaran dengan keburukan. Dan pada akhirnya, sekalipun kebenaran itu ditutup ataupun apa, itu pasti akan menemukan jalannya. Itu pola yang harus kita ketahui, bahwa sesungguhnya dongeng itu adalah sebuah jawaban dari ragam persoalan. Nah, tinggal bagaimana kita mengolahnya gitu.
4: Iya, termasuk kayak aku kemarin dia, aku tak ada nih ya. Aku dicuit pada pancaku.
2: Terus kamu ngapain?
4: Terus aku hilang. Kontak kandana guruku.
2: Kamu wadulan berarti ya?
4: Enggak lah kak, kalau sekali ya aku hiarin. Dua kali tak loroi.
2: Tiga kali?
4: Tak wadul no.
2: Oh iya, jadi ada batasan juga gitu guys ya.
4: Iya. Terus aku bilang, kau gak tahu tak, itu ada lagunya loh.
5: Lagu apa?

0: kan. Semua salingnya yangi tidak ejek-ejekan, tidak ukul-ukulan, saling tolong dan sayang dengan tangan. Tidak ejek-ejekan, tidak ukul-ukulan, saling tolong dan sayang dengan tangan. Takkan Dani arah percaya nare.
1: Ya gitu ya.
2: Iya iya iya iya iya. Tapi kalau Kamora sendiri kan sebagai pendong yang juga kemudian juga pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan dan juga keanggotaan PPMI Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia.
1: Iya, oke.
2: Ini sebetulnya ada nggak sih beda antara dongeng dulu dengan dongeng sekarang? Terus kalau berbicara soal yang namanya budaya, apakah juga masih relate gitu di era-era zaman sekarang yang serba modern ini?
1: Oke, kalau misalnya kita ngomong ya dongeng itu sebenarnya ada jenis-jenisnya gitu ya. Jenis-jenisnya dongeng itu antara lain mite yang berhubungan dengan dewa, terus makhluk halus gitu ya. Ini hubungannya sama apa? Dinamisme gitu ya, animisme gitu kan. Terus kemudian kalau kita ngomong tentang legenda itu tentang kayak misalnya terjadinya Gunung Arjuna, terus Danau Toba itu ya. Nah, terus ada yang namanya benar-benar dongeng. Dongeng itu yang kita ngomong tentang fabel kayak apa?
2: Realita.
1: Kancilnya lah Timun, terus kemudian Timun Mas dan lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya relate nggak sih? Ya relate gitu. Tapi kan dalam satu studi dikatakan bahwa membangun sebuah bangsa itu dimulai dengan membangun karakter. Dan membangun karakter itu tergantung dari cerita apa yang disampaikan sejak sekarang gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau karakter bangsanya kita itu adalah orang yang pekerja keras, suka belajar, maka yang harus kita sampaikan adalah cerita-cerita yang menceritakan tentang kerja keras gitu, tentang orang-orang yang pantang menyerah.
0: Dan itu sudah kita punya, Kak. Dengan misalnya kita ceritakan ulang tentang tokoh-tokoh bangsa Indonesia begitu. Jadi sebenarnya memang ada sedikit pergeseran ya, pergeseran. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita ngomong, mohon maaf nih ya, ketika kita ngomong tentang ceritanya Timun Mas gitu, kalau misalkan saya orang Muslim, ada satu kisah ditanyakan bahwa kalau begitu Timun Mas itu nabi ya, kok dia punya mujizat gitu ya. Terus kita ngomong lagi, oh mohon maaf, kalau misalnya kita ngomong tentang nabi, kita bisa merunutnya, bahkan kita bisa mencarinya di dalam Al-Quran dan ada literatur yang menguatkannya. Tapi kalau Timun Mas, mohon maaf nih, itu hanya dari tuturan ke tuturan gitu.
2: Jadi kayak mitos gitu bukan?
1: Iya, seperti itu.
2: Oke. Jadi, tapi ada dongeng, kalau dongeng-dongeng yang berdasarkan mitos, dongeng yang berdasarkan fakta dan sebagainya, itu memang sebetulnya secara polanya juga sama atau bagaimana?
1: Polanya sama. Polanya sama. Kalau misalnya kita ngomong tentang Timun Emas itu ya, pastinya apa? Orang yang serakah itu diwakili dengan raksasa, gitu kan ya. Sekalipun dia punya menyembunyikan keserakahannya dengan berbuat baik. Mohon maaf ya, dia berbuat baik loh. Berbuat baik dia sama siapa?
0: Ya sama si nenek.
1: Nah, iya sama si janda si siapa Mbok Srini itu ya. Berbuat baik dia, tapi di akhir apa yang dilakukan, dia akhirnya merebut apa yang dikatakan dia berbuat baik. Sebenarnya kan itu, mohon maaf ya, kalau misalnya kita pemerintah nih, weh gak boleh ya. Maksudnya ada penguasa gitu ya. Penguasa kepingin sesuatu yang lebih dalam. Pada akhirnya dia memberikan masukan yang seakan-akan itu
2: orang baik.
1: Orang baik. Tapi
2: memframing.
1: Memframing. Tapi ketika selesai apa yang terjadi, dia ambil itu semua kebaikan berserta bunganya gitu ya. Tapi namanya orang, ya itu tadi kita ngomong, ada kebaikan dan kebenaran yang tidak bisa dipisahkan. Kebenarannya apa? Sekalipun yang membesarkan adalah seorang penguasa gitu ya, diizinkan gitu ya sama penguasa, tapi ketika dia membesar, apa yang terjadi? Dia punya pemikiran sendiri, dia tumbuh menjadi pribadi yang tahu bahwa ini benar, ini salah, dan bagaimana dia bisa tetap apa istilahnya ya, bertahan ya. Dia tetap bisa disismi gitu.
2: Oke.
1: Jadi sama polanya.
2: sama ya, cuman sama. Memang kalau dari sisi pendongeng dari Kamora sendiri ini kan berarti bisa dikatakan memiliki tanggung jawab moral yang tinggi juga, karena bukan, karena suara pendongeng itu akhirnya menjadi bagian dari budaya yang harus diteruskan.
1: Betul.
2: Ke generasi berikutnya.
1: Benar.
2: Khususnya yang tadi mungkin Kamora bilang bahwasanya setiap kebaikan itu pasti akan menang
1: melalui
2: ceritanya. Berarti bisa dikatakan pendongeng juga merupakan pemframing.
1: Kalau dibilang pemframing enggak ya. Tapi sebenarnya mirip. Mm-mm. Tapi cuman kita ngomongnya adalah pembangun karakter ya. Mm-mm. Kita kenapa? Ya tadi ya, dikatakan di awal bahwa kita tuh punya permasalahan. Permasalahannya apa? Karakter kita, mm-mm, gitu ya. Mm-mm. Anak-anak yang butuh dibangun. Dibangunnya dari mana? Enggak mungkin dong misalnya gini, "Hei, kamu kalau nanti enggak sekolah jadi orang BODO." Kan enggak gitu. Yeah. Ya. Tapi kita ulas lagi, kita dongengin lagi kalau misalnya kita mau jadi orang hebat itu coba deh dengerin kerja dongeng keren. Ini ya, kita dongengin buku yang biasanya ditulis terus kemudian dianu rapi misalnya gitu terus kemudian tahu bahwa oh ketika buku ditulis dengan tinta warna-warni dia bisa menjadi sangat indah dan kemudian dia bisa menjadi sosok buku yang berwawasan luas dengan fabel ya. Jadi kita hadirkan bahwa buku itu adalah sosok gitu, sosok yang luar biasa gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomong kenapa sih kok dongengnya tentang binatang-binatang tuh mudah diterima sama anak-anak gitu.
2: Betul.
1: Begitu. Terus kemudian kalau misalkan kita taruh kata ini air putih ini bisa jadi dongeng loh gitu. Jadi sebenarnya kita mau pakai senjata apa?
2: Oh iya.
1: Jadi kalau misalkan
2: apapun yang ada yang kelihatan itu bisa jadi bisa. Sebuah objek gitu
1: bisa.
2: Ya.
1: Bisa.
2: Oke. Nah, ini kalau dikatakan apalagi di era teknologi sekarang,
1: yeah.
2: Ini kan merupakan tantangan buat pendongeng juga.
1: Yeah,
2: ya. Suara pendongeng itu bukan hanya apalagi AI sekarang juga, bahkan suara pun udah bisa mirip, sangat mirip dengan orang nih. Ini sebetulnya menjadi sebuah tantangan ya sih buat para pendongeng Kamora.
1: AI.
0: Oh iya, tapi harus diingat. Kalau manusia itu punya satu hal yang gak dipunyai AI. HATI.
2: Oke.
1: Okay. Oke, okay, kita memang
2: punya ini ya.
1: Iya. Manusia punya hati, Kak, gitu ya. Jadi AI itu sekalipun yang disampaikan itu sebuah kebenaran ya, gitu ya, karena dia kan ngumpulin dari banyak data gitu ya, tapi dia kita harus ingat bahwa AI enggak punya hati gitu ya.
2: Betul.
1: Tetap enggak punya hati. Karena apa? Karena dia mengatakan kebenaran tok gitu ya. Misalnya, tapi AI bisa salah ya.
2: Betul.
1: AI itu bisa salah, ada bias, ada apa ilusi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong sebagai manusia, takarannya itu hati.
2: Iya.
1: Itu pasti.
2: Yang jadi koridornya lah ya.
1: Iya, benar. Jadi kalau misalkan kita, saya yakin siapapun orangnya, orang yang dikatakan model kayak apa.
0: Iya, kalau dia punya hati, pasti dia orang yang kaya.
2: Kalau gak sih punya hati gak?
0: Enggak.
2: Berarti gak baik dong.
0: No, aku hatinya ikut ke orang.
2: Oh, iya. Oke deh. Sudah hampir jam 13 lebih 30 menit kita juga akan nanti membuka untuk line interaktif. Jadi untuk Anda saya akan kembalikan ke
1: Mbak Nova. Lama banget sih Mas mikirnya.
2: Enggak mikir.
1: Kenapa nama ayah tuh enggak ada di pikiran Mas Taufik? Harusnya ada ya guys ya.
0: Iya.
2: Karena saya ingat juga sih.
1: Oh gitu. Oh begitu, mulai berpaling sejak ada Gasi.
2: Karena Gasi diisi wangi.
1: Oh aduh. Gasi masih semangat Gasi?
0: Masih dong Mbak Nova.
1: Kamu biasanya minum apa?
0: Aku gak minum lah. Aku puasa.
1: Oh iya puasa sunat ya.
2: Puasanya sepanjang tahun ya.
0: Aku minum kalau ada di itu, di laundry.
1: Oh iya Allah. Oke deh Mas Taufik, kita break dulu ya. Dan mungkin sebelum break kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Malang berapa?
2: Oke, di kalau di Malang di 0341404504 itu untuk teleponnya. Kalau untuk telepon WA-nya ada di 081-555-69-1053.
1: Boleh diulang lagi, lebih slowly.
2: Oh iya, siap.
1: Ya.
2: WA-nya 081, 5-nya 3 kali, 1053.
1: Oke. Okay. Untuk Jakarta jangan lupa seperti biasa di 021-3504-510 ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Yang ingin ngobrol sama Gasi silahkan ya. Jangan kemana-mana ya.
2: Oke.
1: Okay. Oke. Okay.

0: Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mas Taufik.
3: Siap, Pak.
2: Oke dah. Ya udah, mumpung kita masih punya waktu, kita kasih aja waktunya buat pendengar ya, Mas Taufik ya.
3: Boleh.
2: Di Malang sudah ada atau mau diinfo lagi nomor teleponnya?
3: Oke, saya info lagi nih ya. Mungkin buat pendengar yang tadi baru saja bergabung dan tadi belum sempat menyimak untuk line interaktifnya, ada di 081-53-69-1053 atau di 0341-404-504.
2: Oke,
3: jadi,
2: ya.
3: Silakan, ini kayaknya sudah ada yang bergabung.
2: Silakan, Mas Taufik.
3: Kita terima dulu. Halo, selamat siang.
4: Halo, Kulonu.
3: Kula Nuon.
4: Bagian barat selamat menjelang sore, bagian timur. Ini presenternya ganti nih. Aduh, lewat Malang, RRI Malang.
2: Lah, ganti. Halo, dari mana? Enggak ada. Masih Mas Taufik. Cikgu, mandi dulu Gi, mandi. Biar seger.
4: Aja sebelumnya yang aku tahu kalau aku dengar gini muncul Mas Taufik, benar kan?
3: Iya, betul.
4: Di paparan duluan ada Mas Aji.
3: Iya. Mas Aji hari ini cuti, jadi saya yang maju.
4: Itu yang aku tahu. Jadi
5: saya iya, flyernya Mas Aji. Iya.
4: Itu Konopa Braam-Braam itu.
2: Oh, kalau di sini mah kita flyernya Mas Taufik nih.
4: Konopa lah kalau orang Betawi ya.
2: Iya. Iya, dah langsung dah tuh langsung sama pertanyaannya.
4: Halo, Kakak Dewi Mora Rizkiana.
5: Halo.
4: Salam kenal juga dengan Cikgu Ria di Jakarta Selatan.
5: Masya Allah, salam kenal.
4: Kak Mora Dewi Mora Rizkiana,
5: itu
4: pendongeng pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan. Aduh, luar biasa dengan keanggotaan PPMI atau persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia.
5: Masya Allah.
4: Masya Allah. Gimana saya mau ngasih pertanyaan di teman di temanya? Siapa tadi dengan temannya, siapa namanya? Kakak Mora?
3: Gasi.
5: Garuda Pancasila.
4: Kasih ya. Memang kalau ini hebat sekali nih Mbak Dewi Mora Rizkiana, SPP, SPD, SPD.
5: Estelernya kemana-mana.
4: Penulis dan penulis
5: nasional.
4: Aduh, asal Malang, Jawa Timur, organisasi pencerita dan menaung apa namanya?
2: Ulang lagi, Cigu, langsung ke pertanyaan. Tadi udah disebutin.
4: Perceritanya begini temanya.
2: Ya.
4: Itu kak, memang di Malang nih, adakah dengan buku cerita karyanya, buku anak-anaknya yang ditulis tadi ya? Boleh dong kasih tahu dong apa di ini, pengen tahu gitu loh. Nah, terus menjelaskan zaman lebih detail mengenai profil organisasi PPM Persaudaraan Pencipta Muslim Indonesia. Itu saja pertanyaan dari
2: tujuh ya. Saya ingin tahu banyak gitu ya.
4: Oke, kalau begitu Mas Taufik, mau nopo belaan-belaan.
2: Yo.
4: Terima kasih banyak. Selamat siang, Mbak.
2: Selamat siang. Oke deh, Cikgu Ria.
3: Bridgingnya panjang banget ya.
2: Iya, openingnya panjang gitu ya, kata pengantar dulu. Oke, Mas Taufik biar adil ke Jakarta dulu ya.
3: Boleh, silakan.
2: Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
6: Dari Roni Jakarta, Pak Nova.
2: Oh, Bang Roni di Jakarta. Halo?
6: Kulon nuwun, Pak Taufik.
3: Ya, Mangga. Sugeng siang. Sugeng siang.
6: Sama Mbak Mora, sama Gapi.
3: Gasi.
2: Gasi, kok Gapi sih?
6: Oh, iya.
2: Ya, Mas Roni silakan.
3: Tanya, Bang.
6: Ya, Pak Nova. Yang diceritakan sama Mbak Mora, apakah ada yang berbentuk budaya gitu loh, Mbak Anu Pak Nova.
2: Oke. Okay. Jangan ke Pak Nova, ke Mbak Moranya.
6: Iya. Ya. Mbak Nova. Apakah okay. ada cerita tentang
2: budaya?
6: Kisah pemayangan gitu. Misalkan kayak ceritanya Gatot Kaca yang
2: okay.
6: Manggil dan seterusnya yeah. itu
2: okay.
6: atau yeah. misalnya tentang ini apa daerah asal misalkan atau cerita apa nih yeah. untuk anak-anak itu supaya mereka itu mudah mengingat gitu Mbak okay. Mora.
2: Okay,
6: nah, cerita apa nih yang akan diceritakan atau sering diceritakan sama si Mbak Mora gitu.
2: Baik.
6: Apa cerita tentang wayangan atau cerita tentang apa gitu.
2: Baik, Bang Roni. Yo. Oke.
6: Selamat siang.
2: Ya, selamat siang.
3: Bang Roni. Ada lagi mungkin, Pak?
2: Udah dulu dah dua pertanyaan. Okay, nanti keblenger Kak Moranya.
3: Betul, ya. Betul. Silakan jadi Ci Guria tadi mungkin bisa dijawab.
7: Oke, okay, kalau misalnya tentang buku gitu ya. Mm-hmm. Sebenarnya PPMI Malang Raya udah pernah nerbitin buku sejak mulai mengudara di RRI Malang loh. Mm-hmm. Dan itu sudah dua volume, you know. Iya, yang pertama aku anak pemberani, sama yang kedua adalah aku bangga menjadi anak Indonesia, gitu ya. Kalau kita ngomong tentang nilai-nilai budaya ya, kita harus tahu bahwa segala sesuatu misalnya dibangun gitu ya, tokohnya itu adalah orang-orang, tokohnya itu adalah yang memiliki karakter budaya Indonesia. Misalnya dia suka menolong, kekeluargaan, religius, toleransi dalam keberagamaan, dan pastinya ramah dan santun. Kita yang jadi PR sekarang itu adalah ramah dan santun ya. Mm-hmm. Kita tuh kan kalau misalnya anak-anak zaman sekarang sedikit selfish gitu ya, agak egois, egosentris gitu ya. Jadi ada kepekaan-kepekaan sosial yang butuh dibangun kembali gitu. Jadi seperti itu. Terus kemudian kalau PPMI sendiri, apakah apa nanti deh kita ngobrol lebih panjang gitu ya. Tapi yang pasti kita berusaha untuk turut serta membangun karakter bangsa melalui cerita gitu. Itu menjadi sebuah komitmen tersendiri buat PPMI.
2: Cakep.
7: Itu ya. Terus yang ngobrol yang tadi yang kedua apa?
3: Apakah ada
2: cerita tentang budaya?
7: Oh iya, baik. Saya adalah salah satu pendongeng atau pencerita yang membangun imajinasi melalui Mahabharata, Pandawa Lima, termasuk saya suka Sri Kandi gitu ya. Oh, okay. Jadi dulu zaman saya masih SD itu saya Jawa Pos tuh selalu nunggu-nunggu gitu ya. Nunggu-nunggu apa? Nunggu-nunggu wayang gitu ya.
2: Cerita Petro kali ya.
7: Iya, saya juga termasuk suka yang itu ya, Pak. Apa? Siapa itu yang berlima itu?
2: Iya, iya.
3: Anu,
7: iya, siapa
3: Puno Kawan.
7: Iya, Puno Kawan. Saya paling suka gitu ya. Sukanya si Semar ya, Mbah Semar gitu ya.
3: Karena jadi memang karakternya itu juga berbeda-beda gitu.
7: Iya, dan itu kalau misalnya kita ngomong itu kan seni peran ya, seni peran, tapi ada nilai-nilai yang mereka sampaikan gitu di dalam pemeranan mereka di Puno Kawan atau iya, karakter yang ingin dibangun gitu. Bahwa manusia itu macam-macam gitu ya. Ada yang seperti Semar yang luar biasa mengayomi. Betul. Gitu. Ada si Gareng yang begini dan begitu
3: Bagong,
7: gitu. Ya, ada Bagong yang gonggong-gong gitu. Tapi ya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang apa sih yang harus disampaikan itu tergantung dari misalnya nih ya Kak Mora ngisi di sebuah tempat gitu ya. Pasti sebuah tempat tuh memiliki ada permasalahan sendiri. Misalnya nih ya, Kak Mora, di kelas kami, di sekolah kami ini lagi marak bullying gitu ya. Kemarin tuh ada anak begini-begini, tolong dong nanti dongengnya seputar bullying supaya anak-anak itu gak ngebully temennya gitu. Nah kemudian apa dong yang kalau begitu kita bangun? Ya tergantung, tergantung maunya gini, mau yang dongeng beneran yang pakai tokoh fabel atau cerita gitu. Jadi itu dikomunikasikan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melayani kebutuhan masyarakat, wah kayak ya. Itu disesuaikan dengan tantangan yang ada di lembaga yang kita datengin kayak gitu. Jadi kalau misalkan diomongkan, Kak Mora ceritanya tentang apa aja? Boleh deh lihat Kak Mora itu insya Allah dari tahun berapa itu ya suka bikin video siaran di RRI gitu ya. Jadi saya punya playlist sendiri. Jadi kalau penasaran cari aja di Kak Mora Berkisah. Bahkan sebelum RRI digital loh ya.
3: gitu. Jadi yang penasaran tadi mungkin buat Bang Roni bisa langsung cek gitu ya. Ada lagi mungkin Pak dari Jakarta Pak?
2: Belum ada. Semarang Malang. Jadi kagak fokus.
3: Ini kayaknya kangen lumpia sekarang.
2: Gimbal. Ya gimana Malang?
3: Silakan sekali lagi untuk yang ini cuma nyapa-nyapa doang, ada tapi nyapa-nyapa doang, nggak apa-apa deh ya. Nah, saya juga punya pertanyaan dan ini pertanyaan yang mungkin juga akan mewakili gitu. Kalau berbicara soalnya namanya dongeng gitu, apalagi berkaitan dengan yang namanya budaya gitu. Memang ada nilai-nilai budaya yang bisa ditanamkan dalam sebuah dongeng yang diceritakan oleh seorang pendongeng.
7: Bisa, karena gini ya, kalau misalnya kita kembalikan ke bahwa Indonesia itu memiliki karakter yang santun dan ramah gitu ya, dan suka menolong, gotong royong gitu kan, terus kemudian toleransinya tinggi, maka kita hadirkan tokoh gitu ya. Tokoh misalnya tokohnya siapa gitu. Terus misalkan ketika kita bangun karakter itu, kita masukkan di dalam dongeng yang kita sampaikan ke anak-anak atau ke audiens gitu ya. Karena dongeng itu juga tergantung siapa audiensnya. Iya, nggak mungkin ya tadi seperti kita ngomong ya, nggak mungkin dong anak PAUD ceritanya tentang Jaka Tarub itu kan nggak mungkin gitu ya. Tapi bisa jadi kalau misalnya kita ngomong dongengnya tentang Arjuno gitu misalnya. Arjuno, kenapa kok Arjuno? Arjuno itu memiliki semangat juang yang tinggi gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan dia punya semangat juang, dia adalah pembelajar yang tangguh. Itu semangatnya sama ya kayak anak Indonesia hebat. Di mana gemar belajar.
3: Berarti kalau Arjuno tidak mencari cinta ya?
7: Tenang. Jadi maksudnya gini, audiensnya siapa dulu?
2: Iya benar-benar.
7: Usia dini ya berarti yang kita ini kan adalah dari motivasi sisi, belajar.
2: Lihat tapi audiensnya juga itu, ya Kak More ya.
3: Kalau ngomongnya ya.
7: Kalau ngomong sama anak SMP ya.
2: Kalau Mas Topik itu tuh nanti dongengnya jalan ke sorga Kak Mora.
3: Ini relate sama pertanyaan kali ini kok. Ini ada pertanyaan juga dari Ulia. Apakah ada kesulitan dalam menciptakan cerita dongeng yang bernuansa Islami sebagai seorang pendongeng nih Kak Mora?
7: Sebenarnya semua punya tantangan sendiri gitu ya. Yang pasti kalau misalnya kita mau menceritakan menghadirkan sebuah cerita atau kisah ataupun dongeng itu harus dimulai dari banyak membaca. Gak mungkin kita bisa memperkaya wawasan tanpa membaca. Gak mungkin, sama sekali gak mungkin gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan kita mau ngomong tentang sebuah kisah misalnya, kita ngomong tentang kisah, kita balik lagi ya, kita ada runutannya dan ada hal-hal yang gak bisa kita apa misalnya rubah. Nih ya, kalau misalkan mau nyampaikan tentang ayat Al-Quran ya harus ayat Al-Quran gitu ya. Tapi kandungannya, ilustrasinya, imajinasi yang dibangun itu kembali kepada pencerita seperti itu. Jadi kalau misalkan ada nggak sih dongeng Islami di dalam Al-Quran? Ada dong. Di mana? Misalnya nih An-Naml, surat semut gitu ya. Berhenti. Seorang laki-laki gagah mengajak pasukannya berhenti dan kemudian beliau tersenyum. Ada banyak binatang kecil yang sedang menyeberang dan pasukannya bertanya, kenapa kita berhenti? Iya, kenapa kita berhenti? Tenanglah, tunggu sebentar lagi. Nah setelah itu sudah selesai.
2: Ngantuk ini. Gitu ya. Eh kan kalau didongengin gitu ya. Sekarang
7: berang, waktunya keburu habis.
2: Keren luar biasa. Keren. Tapi Kak Mora berarti setiap mendongeng tidak selalu melibatkan Gasi dong ya. Kasian dulu Gasi.
3: Betul.
7: Lah, aku ya tergantung dibutuhkan atau tidak.
3: Tergantung callingan ya Gasi.
2: Oh gitu ya.
7: Misalnya aku dihalangin gini ya, ayo Gasi ikut, ya aku ikut. Kalau enggak ya aku penyimak, aku adalah penyimak nomor satu.
2: Oh panggilan dong.
3: Oke.
2: Keren luar biasa ya.
3: Ini menarik sekali ya kalau berbicara soal dongeng, apalagi di zaman sekarang dan dongeng ini ternyata juga bisa dikaitkan dengan yang namanya budaya gitu karena banyak muatan-muatan sosial yang baik untuk masa depan bangsa gitu kan. Oke deh.
2: Luar biasa.
3: Terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Kok Nova masih ada lagi?
2: Masih ada waktu ini Mas yang mau bergabung silakan untuk 1-2 penelpon kita masih punya waktu di 0213504510 untuk Jakarta. 021-3504510. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-112498. Malang, ulang okay, Datuk.
3: Kalau di Malang bisa di 0341-404-504. Di WhatsApp kita ada di 081-555-9-1053.
2: Oke
3: okay. Nih kalau ngomongin dongeng jadi kayak inget orang tua gitu. Dulu waktu kita kan masih sering di dongengin. Dan memang rata-rata kalau kita melihat dongeng dari dulu sampai sekarang itu secara temanya ya, secara ilustrasinya hampir sama ya.
2: Iya, betul.
3: Kebaikan, kebenaran pasti akan selalu menang gitu.
2: Iya.
3: Ini memang merupakan sebuah skemanya atau bagaimana kamu orang?
2: Iya.
7: Kan dongeng itu sebenarnya ada masuknya, kalau misalkan itu berangkat dari keprihatinan. Pasti berangkat dari keprihatinan. Kenapa kita bukan juga dalam artian misalnya kita prihatin sama anak kita, bukan juga. Betul. Tapi ada semacam pagar-pagar halus yang kita tanam di sekitar anak-anak gitu, atau di sekitar audiens, supaya dia tahu bahwa ada batas yang gak bisa dilanggar gitu.
3: Okay.
7: Termasuk kan misalkan kita Indonesia itu memiliki sifat itu tadi, ramah dan santun gitu ya. Jadi kalau misalkan orang Indonesia itu harus ramah dan santun ya. Apakah aku sudah ramah hari ini? Apakah aku sudah menyapa teman hari ini? Itu kan sebuah pertanyaan reflektif ya buat anak kecil misalnya gitu. Apakah aku sudah berbuat baik sama teman? Apakah aku sudah membantu teman hari ini? Itu bisa dibangun melalui sebuah dongeng gitu. Jadi sekali lagi dongeng itu sangat fleksibel dan sangat luar biasa. Yang dibutuhkan adalah bagaimana cara meramunya supaya cocok nyampe ke audiens sesuai dengan kebutuhan gitu. Iya.
3: Jadi kalau memang cocok bisa.
2: Aduh, korban TikTok ini kayaknya. Kamu Rahayu penasaran. Pernah nemu enggak sih di keadaan satu kondisi gitu loh, Kak Mora bercerita, Kak Mora mendongeng, tapi ada beberapa anak yang mungkin biasa saja gitu ya, yang tidak biasa didongengkan sama orang tuanya barangkali, atau tidak biasa diceritakan. Ya Kak Mora udah menggebu-gebu kan ya, tapi mereka tetap aja
3: enggak menyimak gitu.
2: Biasa aja gitu loh ekspresinya.
7: Oke, kalau misalkan gitu ya pasti ada lah ya. Cuman kan kalau misalnya kita menisbatkan diri sebagai seorang pendongeng, itu senjatanya gak cuma satu.
2: Nah,
7: gitu
2: dia
7: ya
2: tuh.
7: Jadi kalau misalkan jadi kita ada namanya ice breaking gitu ya. Itu kalau misalkan udah di panggung, itu kan jadi seni pertunjukan juga gitu.
2: Bener,
7: jadi kalau misalkan setidaknya apa, penguasaan panggungnya ada. Karena ketika kita mendongeng, kita sedang mentransfer nilai. Ada nilai yang ingin kita sampaikan secara halus sekali supaya kena di hati anak misalnya, atau di hati audiens. Meskipun kita gak bisa menafikan bahwa semuanya kuasa Allah gitu ya Ji. Tapi kan kita
3: alam.
7: Tapi ada satu kalimat menarik gitu ya, kalau gak salah dulu dari pendongeng Malang yang sudah almarhum itu ya, Kak Aziz Franklin itu, yang mengatakan bahwa sebenarnya di dalam dongeng itu ada dong-ing gitu ya. Kita mengharapkan audiens kita dong itu ngerti. Ing itu di dalam. Jadi apa? Ya di dalam dongeng itu ada sesuatu yang ingin kita sampaikan. Pesan itu nyampe enggak? Nah, ketika kita nyampeinnya, bagaimana caranya supaya tahu bahwa itu, kita tanya, ada pertanyaan reflektif. Kalau dengar cerita tadi dapat apa ya kira-kira kita gitu ya.
2: Yeah.
7: Kalau misalnya kamu jadi si

0: Kak Nova iya.
1: Oidi, makasih.
2: Dipanggil Kak Nova.
1: Eh, kita seumuran kan, peace. Oke dah kalau gitu. Terakhir nih sebagai penutup, mungkin pesan ya, harapan seperti apa Kak Mora?
3: Harapannya sih ya orang tua nggak berhenti mendongeng buat putra putrinya gitu ya, terus kemudian juga orang-orang yang aware gitu ya, mungkin tetap apa mensosialisasikan, membudayakan kembali dongeng di rumah-rumah supaya anak-anak itu tahu ada nilai-nilai yang bisa mereka teladani dari sebuah dongeng yang disampaikan begitu.
1: Oke, keren, luar biasa.
2: Luar biasa. Jadi
0: terima kasih.
1: Bukan dirimu. Kak Mora.
2: Jadi pendongeng saya.
1: Yes, enggak apa-apa.
2: Karena kalau di dongeng itu kan ada pesan terselubung gitu.
1: Iya. Apa nih? Ke mana nih?
2: Kalau bilang secara langsung kan susah gitu.
1: Iya, benar. Iya, betul ya. Ke siapa pesannya? Mau ngedongeng sama siapa nih? Mama Kamora, Mama Aye.
2: Oke deh. Makasih, Bo.
1: Iya.

0: sih, teruslah menyampaikan pesan gitu ya. Pesan kebaikan. Iya, dah. Insyaallah. Eh, kenapa?
1: Aku gak disapa.
0: Oh iya, lupa, tunggu dulu antri. Atu-atu.
1: Gitu, oke deh.
0: Iya. Tak sumpel nih. Oke deh. Gasi, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Iya, nanti di Malang kita ketemu ya.
1: Oke, tak tunggu buat Nova yang jadi ke Jakarta belak-belak.
0: Iya. Jangan lupa ajak Kak Nova keliling ya.
1: Oke, siap.
0: Oke, makasih. Mas Topik, terima kasih ya.
2: Terima kasih Pak Nova ya.
0: Salam buat teman-teman yang di RRI Malang ya.
2: Thank you Pak Nova.
0: Iya, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Ponya Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Malang. Seru ya Bang Po ya, kalau berbicara tentang dongeng memang tidak ada habisnya, karena ada pesan, ada sebuah kebaikan yang disampaikan dalam setiap dongeng ya. Jangan berhenti untuk mendongengkan atau membacakan cerita kepada anak-anaknya ye. Ayem Ponopa Kalista pamit dulu, undur diri dulu dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Makasih buat semua yang ada di kesana. Makasih Mas Doni, makasih Put, namanya gak tahu, nanti catat satu-satu ya namanya ya, biar disebutin, biar viral. Putri Biani Suci, terima kasih ya. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

PT MRT Jakarta Perseroda menyiapkan 5 transformasi utama dalam revitalisasi kawasan Blok M Jakarta Selatan agar lebih modern, terintegrasi, dan nyaman bagi masyarakat. Direktur Utama MRT Jakarta Tuhayat kemarin mengatakan transformasi ditujukan

0: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
1: Pak, saya izin bertanya, Pak.
0: Boleh, silakan Uli, gimana?
1: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
1: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
0: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua. Ya, jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga kegiatan simulasi-simulasi bencana.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Indonesia memiliki potensi bencana gempa bumi yang cukup besar. Untuk itu, kesadaran terhadap ancaman bencana gempa bumi perlu terus disosialisasikan. Tingkatkan pemahaman bencana lewat HKB, Hari Kesiagaan Bencana. Apabila terjadi gempa bumi dan kita sedang berada di dalam gedung bertingkat, lakukan penyelamatan. Tips penyelamatan bencana di dalam gedung bertingkat. Teknik drop, merangkaklah sedekat mungkin ke lantai. Cover, berlindunglah di bawah meja yang kuat. Dan hold on, merujuk berpegangan pada salah satu kaki meja.
1: Lagu Rasa Sayangnya adalah lagu berbahasa asli Maluku. Lagu yang terdengar seperti sajak atau pantun yang bersautan ini diciptakan oleh legenda musik Maluku, Paulus Pae. Merupakan lagu anak-anak yang selalu dinyanyikan secara turun-temurun sebagai ungkapan rasa sayang terhadap lingkungan dan persaudaraan di antara masyarakat Maluku.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Kita akan bincang ngobrol ngawangkung bersama dengan Kang Deni Hamdani, pegiat lingkungan. Pandangan dari Kang Deni sebagai pegiat lingkungan menyoroti perihal air ini bagaimana nih Kang Den?
2: Ya sebenarnya kalau berbicara mengenai air bersih sejak 2017 dalam konferensi Habitat Internasional di Ekuador, program yang diusung oleh Indonesia itu adalah 100% ketersediaan akses air bersih, 0% kawasan kumuh, dan 100% ketersediaan akses sanitasi yang sehat. Khusus untuk Jawa Barat itu akan mengalami krisis air bersih itu 2025, yaitu tahun ini.
1: Dari prediksi tahun 8 tahun yang lalu ini bagaimana Kang Den? Apakah memang terbukti di tahun ini begitu?
2: Ya sebenarnya Mas, belum 2025 krisis air bersih sudah melanda di beberapa wilayah. Terutama terjadi krisis iklim ya, berakibat pada siklus yang berubah. Jadi antara El Nino, kemarau panjang, dengan La Nina, dan hujan ekstrim. Sekarang periodenya sudah tidak bisa dijadikan acuan lagi. Kalau dulu ada periode ulang banjir besar, periode ulang 10 tahun, 5 tahun. Sekarang bisa terjadi setiap tahun.
1: Berapa persen Kang Den kira-kira masih aman begitu?
2: Ya sebenarnya kalau kita mengacu ke Jawa Barat 2025 ini, itu sebagai potret wilayah Indonesia dengan penduduk terbanyak, Jawa Barat menjadi acuan yang paling utama. Artinya di wilayah-wilayah lain yang tingkat populasi dan daya dukung dan daya tampung lingkungannya masih bagus, bisa lebih lambat dari 2025. Cuma masalahnya dengan krisis iklim ini ada suatu mekanisme perubahan daur hidrologi. Nah itu yang sebenarnya kita harus antisipasi. Dengan judul upaya menabung air ini adalah salah satu solusi kan.
1: Artinya bahwa saat ini terjadi pemborosan air begitu ya Kang Den ya?
2: Sebenarnya antara curah hujan yang turun di wilayah Indonesia dengan problem kekeringan itu adalah sebagai bukti bahwa kita tidak ramah terhadap air. Kita selalu mendengungkan ramah lingkungan ya, environmental friendly. Salah satu bagian environmental friendly itu adalah ramah terhadap air. Ya sebenarnya yang paling utama itu saat ini adalah pemanfaatan aliran permukaan ya. Aliran yang run off, aliran larian di sungai, gitu, aliran yang selama ini menjadi banjir Cilencang. Gitu. Kita harus memperlakukan juga tidak hanya wilayah-wilayah hulu sebagai tangkapan air, tapi wilayah kota juga harus kita perlakukan sebagai catchment area daerah tangkapan air.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: ikun menangkun eta buahna.
1: Prompat, Suara Budaya, Bandung.

Kamu bangun di mana wayana masih diserangkan aku berapa suara budaya Bandung tabu 14 lakung 57 menit masih nyarengan kamu bangun segala pandai pro dangdut dangdut adalah kita kami hadirkan menemani sore hari ini di kesempatan hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026.

4. Candi Bojongmenje leuwih kajojo di masyarakat salaku situs Ranca Ekek, mangrupa komplek titinggal purbakala dina masa pra-Islam di Jawa Barat. Anu perenahnya di dusun Bojongmenje, Kalurahan Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek. Dina bulan Agustus tahun 2022, seorang warga di kampung Bojongmenje, Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, manggihan hiji rohangan di jero taneuh anu disabudeureunana aya tumpukan batu anu rapi. Dipanggihkeun anak eta tumpukan batu kasebut, diputuskan ku para arkeologi, salaku bagian tina candi, kalawan timimiti harita di eta wewengkon, dilakukan ekskavasi, sangkan satu luina bisa leuwih ditaliti ku para ahli. Warta Pamungkas, Kota Cirebon, mibanda salah sahiji tempat wisata anu legendaris di Jawa Barat, nyaeta Guha Sunyaragi. Guha Sunyaragi atawa Taman Sari Sunyaragi mangrupa hiji situs bersejarah anu baheulana sering digunakeun ku para sultan anggota kerajaan keraton Kasepuhan Cirebon. Bikin nyusun strategi dina ngalawan para penjajah Walanda, di jero rohangan aya balong anu ngahaja dijieun. Sangkan eta rohangan teu karasa panas. Di komplek Guha Sunyaragi teu aya wangunan masjid. Tapi ngan ukur kamar-kamar anu mirip rohangan di jero taneuh, anu ukurana leutik mangrupa tempat ibadah. Salian tinyimpen sejarah, aya mitos anu sumebar di masyarakat, nyaeta salah sahijina, lamun parawan ngarampa patung parawan Sunti, alhasil baris hese kana menang jodoh. Guha Sunyaragi, ayana ti Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mung sakitu, kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Bro Dangdut Dangdut adalah kita. Selamat sore kaum dangdut dimanapun anda berada, bahagia sekali di sore hari ini. Tentunya Bro Dangdut dapat menjumpai kaum dangdut yang kebetulan lagi bersantai atau mungkin lagi bekerja. Sesaat lagi pukul 16 akan bubaran dari pekerjaan, tapi mudah-mudahan walaupun hanya sebentar, kita akan menemani kaum dangdut hingga jelang pukul 17 sore nanti dengan sajian lagu-lagu dangdut yang telah kami pilih. Dan apabila kaum dangdut yang ingin berrequest lagu, silakan, ada lagu klasiknya Jainal, ada Bekas Pacar di season pertama ini. Silakan, yang anda suka bisa dilihat telepon 7217043.
1: Suara Budaya Bandung.

Suara Budaya Bandung. Ojo de.

0: saya.
1: Sekarang lagi di Jakarta ya.
2: Ngapain? Kok aku gak diajak? Pasti jualan buah.
0: Iya, jualan buah yang seger kayak aku.
1: Ih, aku tahu. Pasti semongko. Bener gak?
0: Betul.
1: Bima Dara,

0: Anggun, Anggun.
1: Iya Kak Rido.
0: Kamu kan sekarang udah di Jakarta, gimana semongkonya? Laris ya?
1: Laris, karena kan emang seger kayak aku, manis lagi.
0: Ih, uwak.
1: Emang manis.

0: Tari Kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari Kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu.
0: Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
4: Duet yang bikin baper. Dua-duanya sama-sama yang terbaik untuk Anda. Ada Mahesa bersama Vita Alvia. Global Musik untuk Anda. Monggo.

0: Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.
1: Hujan sekenceng apapun akan kulewati asal sama kamu, sayang.
2: Ih, apaan sih? Orang udah basah kayak gini loh. Udah yuk, duduk dulu yuk.
1: Udah deh, sayang.
2: Ih, ayang, kita duduknya kok di bawah pohon gini sih? Bahaya tahu.
1: Aduh, sayang. Udah deh. Asal aku bisa sama kamu, aku udah merasa teduh kok, sayang.
2: Serius, kalau runtuh gimana?
3: Hindari berteduh di bawah benda yang berpotensi roboh, seperti di bawah pohon atau di bawah baligo ketika musim sedang tidak bersahabat. Ingat, fokus sama keselamatan diri Anda dan orang di sekitar Anda.
2: Aduh, sayang, ini motornya ketimpa pohon gimana dong?
1: Gak apa-apa, sayang. Biar pohon ini jadi lambang hati aku sama kamu. Ya, kamu timpa dengan cinta.
2: Ih, apaan sih?

0: 4.
1: Situ Biru Cilembang pernah na aya di Desa Hariang, Kecamatan Buah Dua Sumedang, anu dikokolakeun secara swadaya ku masyarakat setempat. Eta situ katelah tempatna anu asri tur hawana tiis, jerona nepi ka 3 meter. Para wisatawan teu meunang ngojay di eta situ, alatan eta situ jadi sumber cai pikeun warga sabudeureunana. Tapi sok sanajan kitu di eta tempat disadiaan tempat khusus pikeun wisatawan anu hayang ngojay. Salian ti eta, aya oge balung pikeun terapi. Nungkadongdon ka eta tempat disarankeun datang dina waktu beurang tur dina kayaan langit lenglang. Sangkan kaendahan situ biru Cilembang bisa nitenan cai situ anu biru. Warta Pamungkas. Situ Cileunca Pangalengan salah sahiji wisata alam di Bandung nu kasang tukangna pagunungan salah sahijina Gunung Papandayan. Situ Cileunca mibanda lega nepi ka 14.000 hektar. Ayana di 1.550 meter tina beungeut cai. Salah sahiji kaendahan eta situ Cileunca baris katutup ku pepedut dina wanci carangcang tihang. Kegiatan anu bisa dilakukan di situ Cileunca diantarana naik parahu ngurilingan situ, papali dan di walungan palayangan, kemah oge bisa langsung ngalabuah stroberi di kebona. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring we prukanda tepang di dina kalawarta salajengna.

0: dangdut, dangdut adalah kita kaum dangdut dimanapun anda berada, masih di depan perempat suara budaya Bandung, dan lagu-lagunya mudah-mudahan menghibur kaum dangdut di kesempatan sore hari ini. Kebetulan yang sudah mulai bubaran dari pekerjaan menuju rumahnya masing-masing, semua kita doakan dalam keadaan selamat dan sampai kepada tujuan yang tentunya diharapkan. Dan bagi yang di perjalanan, selamat sore, selamat menikmati sajian lagu-lagu berikut ini. Ada yang masuk lewat telepon. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya tuh.
1: Itu sering mangue.
0: Buhun.
1: Aduh,
0: terus lawas tuh, lawasnya.
1: Mending rajin mangue getol mangue.
0: Aduh, gitu bah.
1: Mugi mangue sing sehat walafiatnya.
0: Amin.
1: Dipajang jenis warna di seluruh dipin.
0: Amin.
1: Keluarga saroleh solehahnya.
0: Amin, amin.
1: Siapa Wisman coba jangan
0: mangue. Alhamdulillah, mohonnya.
1: Lagu nama mangue.
0: Kumaha?
1: Mak kumargi abad. Ing emut wae-nya.
0: Mohon.
1: Teringat selalu emang wae.
0: Emang orang pilarinya.
1: Mohon. Nepangan mah kasadayana wae dikumkeun nya moal di wiji-wiji. Anu nuju mancok ka Mang Web dikintun ku abahnya.
0: Mohon
1: atuh. Tah kitu emang wae hatur nuwun pisan Mang Web.
0: Mangga
1: sami-sami. Bayang yang Mang Web.
0: Nya sami.
1: Kalau dalam bayung yang uju panas,
0: aduh,
1: bari ngaleuci kopi.
0: Alah raos.
1: Kopi Bali. Aduh, ini boleh Mang Web.
0: Moal teh endah. Aduh.
1: Ah, gitu ya Mang Web nya.
0: Mangga, mangga.
1: Hatur nuhun.
0: Sami-sami.
1: Mangga Mang Web digantun Mang Web.
0: Mangga, mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bah Jangot. Aduh, di sapengkeureunna Bah Jangot mah enggak hoyong teringat selalu, cenah ingat selalu ka saha atuh Bah. Mudah-mudahan rasa kasono teh nya moal aas ku kahujanan luntur ka ibunan, da biasana mah kitu. Deureuh sok urang langsung weh, tah teringat selalu Bah di kontan bayar.

0: Dek, mau dikemanain makeup dan skincare itu?
1: Ini mau aku buang, Kak. Udah kadaluarsa, ada takut kalau dipakai terus nanti ada efeknya.
0: Ih, jangan asal buang saja. Sayang loh sampah itu bisa dimanfaatin.
1: Buat apa, Kak? Justru kalau nggak dibuang ini berbahaya. Ini kan ada bahan kimianya.
0: Ya iyalah, kalau dibuang begitu saja sih bisa mencemari lingkungan. Makanya banyak baca dong.
1: Ih, Kakak ngeledek ya. Ya kalau Kakak tahu harus bagi informasinya atuh.
0: Maaf ya, cuma bercanda. Nih, lip balm ini bisa dimanfaatkannya untuk membuat sepatu kulit tanpa lebih mengkilap. Selain itu tuh, tahu kan?
1: Apa?
0: Ada juga kutex. Tahu kan kutex? Uh-huh. Yang tidak terpakai juga bisa dijadikan sebagai cat untuk lukis. Bahkan nih, skincare seperti cleanser dan toner yang sudah kadaluarsa bisa juga digunakan untuk membersih lantai hingga membersihkan furnitur kayu.
1: Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Ya udah deh, aku mau nyemir sepatu kulit dulu biar kinclong.
2: Bijak dalam mengelola sampah diawali dari diri sendiri dan rumah sendiri.
3: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
4: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Dangdut, dangdut adalah kita masih ditemani tentunya dengan lagu-lagu yang kami hadirkan di sore hari ini, bisa menggairahkan suasana sore Anda. Dan nampaknya sore hari ini mendung, namun tak berarti hujan. Dan Patali Marga atau Jalan Ponogoro saat ini lancar, tidak macet. Dan mudah-mudahan harinya hari baik untuk kita semua di kesempatan sore hari ini. Kita dengarkan lagi, ada Kipas Angin dari Amanda Cus, kemudian ada Ulek Cinta dari Cynthia Saskara.

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah. Sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara Budaya Bandung.

0: Kasihan Gan, belum makan dari kemarin.
1: Kasih Bu, kasihan.
2: Nah, ngasih pengemis itu mudah, tapi kita harus ingat sebuah hadis.
3: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.
4: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting jinan.

0: kita.
1: Pro dangdut adalah kita. Sudah 47 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat, tinggal berapa lagu lagi kami hadirkan kaum dangdut. Dan tentunya Pro Dangdut kami akhiri hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan mudah-mudahan lagu-lagunya bisa menghibur kaum dangdut di kesempatan sore hari ini. Dan nanti tepat pukul 17 kami hadirkan Ngalang Layung, lagu Sunda Wanci Sariak Layung, dan terus perempat akan menemani hingga pukul 12 malam nanti. Terima kasih atas atensinya di Pro Dangdut. Sampai jumpa kembali di hari esok.

0: Tahukah Anda? Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.
1: Kami, biar pihak berwajib yang mengurusnya.
2: Hindari main hakim sendiri.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Kampungku terkena tsunami beberapa tahun silam. Waktu itu kami tidak siap sehingga banyak keluarga dan kawan-kawanku menjadi korban. Namun sekarang kami sudah tahu apa itu tsunami dan bagaimana bersiap diri agar bisa selamat darinya. Dan aku harap kalian juga mempersiapkan diri sebaik aku. Assalamualaikum, Nek.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu nenekku. Nenek tidur di kamar terluas agar lebih mudah saat evakuasi bencana. Untuk siaga tsunami, hal penting yang harus kita siapkan adalah tas evakuasi. Tas evakuasi berisi beberapa peralatan ketika darurat. Ada pakaian, makanan, minuman, kotak obat, radio, baterai cadangan, map plastik yang berisi dokumen penting, buku beserta alat tulis, korek api, dan lilin, juga senter. Anda sebaiknya tidak membawa barang berlebihan di dalam tas. Usahakan tas evakuasi siap dibawa dalam keadaan ringan. Jangan lupa, di sekitar tempat kita, membuat rambu-rambu petunjuk arah untuk menuju tempat evakuasi sementara. Tidak semua bangunan dapat menahan terjangan gelombang tsunami. Bukit dan dataran tinggi yang terjadi secara alami juga bisa menjadi tempat yang tepat untuk evakuasi sementara.
2: Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya, kita sekarang sudah ada sarana dan prasarana siaga tsunami. Ada sirine yang dipakai untuk tanda kita harus melakukan evakuasi. Ada rambu-rambu dan petunjuk yang harus kita ikutin dengan tertib untuk menuju tempat evakuasi sementara. Kita harus tahu dengan baik rambu-rambu itu semua, supaya kita semua bisa selamat.
0: Kita harus siap siaga, karena tsunami dapat terjadi setiap saat tanpa kita duga.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aku udah diklik.
3: Perempat, Suara Budaya, Bandung.
4: Alang Layung. Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
1: Angin kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
2: Sayang.
3: Iya.
2: Ini hujannya gede banget. Neduh dulu yuk.
3: Aduh sayang, hujan sekenceng apapun akan kulewati asal sama kamu sayang.
2: Ih, apaan sih? Orang udah basah kayak gini.
3: Sayang.
2: Ih, sayang, kita neduhnya kok di bawah pohon gini sih? Bahaya tahu.
3: Aduh, sayang. Udah deh. Asal aku bisa sama kamu, aku udah merasa teduh kok, sayang.
2: Aku serius. Kalau runtuh gimana?
4: Hindari berteduh di bawah benda yang berpotensi roboh, seperti di bawah pohon atau di bawah baligo ketika musim sedang tidak bersahabat. Ingat, fokus sama keselamatan diri Anda dan orang di sekitar Anda.
2: Aduh, sayang, ini motornya ketimpa pohon, gimana dong?
3: Gak apa-apa, sayang. Biar pohon ini jadi lambang hati aku sama kamu, ya kamu timpa dengan cinta.
2: Ih, apaan sih?
0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
5: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

Manuk Dadali adalah lagu berbahasa Sunda ciptaan Sambas Manguntikarta. Lagu ini bernafaskan nasionalisme dengan melukiskan keperkasaan burung Garuda yang merupakan lambang dari kejayaan Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Kaum dangu hatunuhun, terima kasih yang hingga saat ini tentunya masih menjalin kebersamaan bersama Perempat Bandung dari pagi sampai malam hari ini. Selepas tadi tentunya Anda ditemani rekan kami ada Uwai Rukanda, berikutnya Nia Iswara bersama kerabat kerja yang bertugas menemani Anda sampai pukul 24 nanti ya. Selepas azan maghrib tadi tentunya kami telah hadirkan ragam lagu-lagu dalam genre pop Sunda. Kami hadirkan dalam kemasan jazz music yang dirangkai dengan Dendang Nusantara, yang mana seperti biasa di hari Kamis ini Dendang Nusantara mengetengahkan lagu-lagu dalam irama Melayu. Selepas Dendang Nusantara, tentunya kami akan hadirkan tepas tepangna para seniman yang diawali dengan menghadirkan menghadirkan satu drama legenda Menolak 1 miliar ya. Dan tentunya lagu-lagu dalam karaoke udara pun kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, menghibur malam Anda yang dirangkai dengan penyampaian warta dalam bahasa Sunda. Dan di penghujung perjumpaan kita, kami akan hadirkan selama 2 jam penuh Hariring Peting dalam wanda lagu-lagu keliningan dirangkai dengan dongeng Sunda. Baik, itulah rangkaian acara yang kami persembahkan untuk Anda di edisi siaran hari ini, Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Baik, kami kembali hadirkan lagu Melayu berikut ini.

Pupuh Raihan adalah sajian lagu Pupuh Buhun yang diraih dalam bahasa Sunda yang berarti mengubah. Pupuh Raihan adalah pupuh buhun yang telah mengalami perubahan dengan cara digubah atau diaransemen, diciptakan oleh Yus Wiradireja dan mulai diperkenalkan kepada masyarakat sekitar tahun 2006. Perubahan Pupuh Raihan lebih dominan dapat dirasakan dari garap musiknya yang mengkolaborasikan antara idiom musik barat dan kalawitan Sunda. Lahirnya Pupuh Raihan, menurut Yus Wiradireja, adalah untuk mengantisipasi fenomena kesenjangan berupa respon kaula muda yang cenderung lebih respek kepada musik yang berbau pop musik barat. Dengan cara meredukasi kemampuannya, sehingga muncullah Pupuh Raihan ini. Disajikan dengan garap iringan musik yang lebih energik dan garap vokal yang dibawakan oleh dua orang atau lebih dengan paduan pembagian suara. Sehingga sajian Pupuh Raihan lebih menarik untuk dipertunjukkan.

0: begal. Bisa terjadi kapan saja, terutama pada malam hari atau di jalan sepi. Waspadalah saat berkendara sendirian. Hindari jalur gelap dan jangan memakai perhiasan mencolok yang dapat memancing pelaku kejahatan. Jika merasa diikuti, jangan panik. Segera arahkan kendaraan menuju tempat ramai atau pos polisi terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Pilih rute yang lebih terang dan ramai meskipun memakan waktu lebih lama. Tetap waspada dengan lingkungan sekitar. Perhatikan gerak-gerik kendaraan atau orang yang mencurigakan di belakang atau di sekitar Anda. Selalu siapkan ponsel dalam keadaan aktif untuk menghubungi pihak berwenang jika diperlukan. Sebelum bepergian, informasikan rute perjalanan kepada keluarga atau teman. Ingat, keselamatan diri jauh lebih penting daripada harta benda.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung. Untuk Anda kembalikan, tentunya kami sampaikan ucapan selamat malam ya. Di malam yang tenang seperti ini, biarkanlah lagu-lagu Melayu menemani setiap langkah dan perjalanan hati. Ada lirik yang sederhana tetapi mampu mengingatkan kita pada seseorang, pada sebuah kenangan, atau bahkan pada cerita yang belum sempat kita selesaikan. Karena terkadang sebuah lagu bukan sekedar rangkaian nada, ia adalah tempat hati menitipkan rasa. Dan malam ini mari kita nikmati bersama lantunan lagu Melayu, lagu-lagu yang mungkin pernah menjadi saksi sebuah pertemuan, kerinduan, bahkan perpisahan. Tetap bersama kami karena malam ini biarkan hati yang berbicara melalui melodi-melodi cinta.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
2: Baik, untuk Anda pendengar, ada lagu yang kita dengarkan hanya untuk hiburan, tapi ada pula lagu yang begitu terdengar tiba-tiba membawa kita kembali ke masa lalu ya. Mungkin sebuah nama atau mungkin saja ke sebuah tempat atau kepada seseorang yang sampai hari ini masih tersimpan rapi di sudut hati. Nah, begitulah ajaibnya musik ya. Ia mampu menghidupkan kembali sesuatu yang sebenarnya sudah lama kita coba lupakan. Dan untuk Anda yang sedang menikmati malam dengan secangkir kopi tentunya atau teh panas, sedang dalam perjalanan mungkin, atau mungkin sedang sendiri di kamar, semoga lagu ini berikut menjadi teman yang menyenangkan. Satu lagu, Lancang Kuning.

0: Tradisi Nyiar Lumar. Nyiar Lumar adalah salah satu kesenian yang berasal dari daerah Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nyiar Lumar telah terlaksana sejak 20 Mei 1998 dengan bertempat di situs Linggahyang, Astana Gede Kawali, Ciamis. Dalam pelaksanaan Nyiar Lumar, biasanya menyajikan seni genjring ronyok, rajah dari juru pantun, tari-tarian Sunda klasik, komposisi tari, dan dramatisasi puisi. Nyiar dalam bahasa Indonesia adalah mencari, dan lumar adalah jamur cahaya. Arti tersurat dari Nyiar Lumar adalah perjalanan mencari jamur cahaya. Sedangkan arti tersiratnya adalah perjalanan kontemplatif, yaitu merenung dan memandang. Kembali mendekatkan diri pada alam, merenungi akar-akar kehidupan, mencari jati diri agar yakin melangkah ke masa depan.
1: Heh, lagi apaan sih? Sibuk amat sama handphonenya. Jauh-jauh datang ke sini, lama loh kita nggak ketemu. Sibuk terus sama handphonenya.
2: Iya, bentar-bentar. Aku ini lagi nge-share berita nih.
1: Emang berita apaan sih? Jadi kepo. Emang seberapa pentingnya?
2: Ini ada WhatsApp dari grup. Katanya suruh ngisi link. Nantinya tuh bakal dapat hadiah. Lumayan kan? Sekalian bagi-bagi rezeki lah sama teman-teman grup lainnya.
1: Aduh, mau-maunya dibodohin zaman sekarang. Emang kamu yakin itu bukan hoax?
2: Ya bukan lah. Itu beneran teman aku yang nge-share-nya. Masa dia bohong?
1: Emang kamu udah ngecek kebenarannya?
2: Belum sih.
3: Berhati-hatilah dengan judul provokatif. Cermati alamat situsnya, periksa fakta, cek keaslian foto, dan ikut serta dalam grup diskusi anti hoax merupakan upaya untuk menghindari hoax.
4: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Baik, untuk anak kaum dangu, tentunya lagu-lagu dalam irama Melayu kami airi sampai di sini. Lagu yang terakhir tentunya kami munculkan ke ruang dengar Anda. Kali ini satu buah lagu yang sangat-sangat begitu enak untuk disimak ya, didengar. Dara Tanah Seberang, luar biasa. Tentunya Dendang Nusantara dalam irama Melayu akan kami hadirkan Kamis depan ya. Terima kasih tetap bersama Perempat Kaum Dangu karena masih ada beberapa tentunya sajian tepas ya, tepang para seniman akan kembali kami hadirkan ke ruang dengan Anda. Kita hiburan bersama, silakan yang mau bergabung di dalam tepas kami tunggu.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
2: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
2: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
2: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
2: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

0: Pak Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warganya sangat ramah. Dia sangat senang disapa warga. Katanya kalau di daerahnya bertemu dengan warga, mana ada saling sapa. Dengan tetangga sebelah saja tidak kenal. Padahal di tempat kita saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya lagi sayang kalau tidak diperkenalkan, tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak, kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
2: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini. Dan tentunya untuk mewujudkan rencananya, itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
2: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak? Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
2: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup. Tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
3: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam. Dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
3: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
2: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-atik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
3: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
2: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita silakan saja, tetapi tidak merusak lingkungan.
2: Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan Pak, kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir dan lain sebagainya Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana. Karena perlakuan kami baik terhadap alam. Sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah Pak, kami tidak akan merusak alam. Justru kami akan memperindahnya. Sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan Pak.
1: Justru itu Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf Pak, saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali bukan Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa, saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak Pak, justru akan saya tata sedemikian rupa sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Pak Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
0: Ada apa ini?
3: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: tenang, bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, bapak-bapak. Jangan khawatir. Saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
3: Setuju, Pak.
4: Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
5: Ya.

0: Banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita. Lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
4: Hush.
1: Bercanda, Pak.

0: Tepas, tepangna para seniman Pro Opat Sora Budaya Bandung.
1: Kaum dangu di mana wae ayana tepas tepangna para seniman. Nah, sambil ngantos para seniman-seniman anu sanes nu bade ngiring rumojong. Hayu mangga kasadayana babilih bade mulut lagu urang kakawian sasarangan ieu mah campur-campur bade pop Sunda, bade kacapian, bade kelimingan, bade naon wae oge. Hayu ka dieu sasarangan sareng Nia Iswara. Dina tepas tepangna para seniman, tepangan sadaya para seniman-seniman sa Jawa Barat, para seniman-seniman di Kota Bandung, bilih bade ngarojong, bilih bade ngiring sasarengan, hayu di dieu dugi karengsena engke tabuh salapan ya. Oke, urang sambil ngantos oge kaum dangu nu sanes, nu bade ngiring interaksi, nu bade ngiring rumojong kayak orang bari pilari ya teh mohon lagu na kanggo nungawitan lagu dina wanda kawih he pangitan kaum dangonya sakumaha biasana kayak lagu na teh pangitan hoyong na lagu naon atunya kanggo kaum dangu wangi-wangi kia mah kacapi kawih sakedap kaum dango ya napangan oge kanggo ka aki di Cimaragang Cidaun duka wengi mah biasana tos kulem ya. Biasana tos kulem wengi kieu mah. Oge napangana kasadayana ya, kacapian lagu Sunda. Mudah-mudahan lagu-laguna ieu ya, aya lagu kalandep kaum dangu ya. Mudah-mudahan. Kembang impian kaum dangu atanapi samoja ya samoja atau orang cobian ya. Bismillahirrahmanirrahim nyangakeun.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 4 Suara Budaya Bandung. Tepangna para seniman Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Kaum dangu yang nyungkin lagu Cina Dina Wanda Panambi lagu King Kilaban. Urang cobiannya kaum dangu mudah-mudahan tiasa mependek kaum nunggu anu nuju istirahat. Mangga diantos pangitan sakedapan urang

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Tepang nafas seniman, ekspresi jadi kreasi.
2: Tepas, tepangnya para seniman, Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Bencana banjir datangnya tidak bisa diduga. Karena itu, perlu kewaspadaan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dekat bantaran sungai dan wilayah permukaan yang rendah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan langkah antisipasi dalam menghadapi bencana banjir untuk mengurangi resiko bencana. Pertama, menyimak informasi mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air. Kedua, mengumpulkan dokumen penting dan benda berharga lainnya. Ketiga, mengungsi ke daerah aman atau ke tempat yang lebih tinggi dan hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir.
1: Sayang.
2: Iya.
1: Ini hujannya gede banget. Neduh dulu yuk.
2: Aduh sayang, hujan sekenceng apapun akan kulewati asal sama kamu sayang.
1: Ih, apaan sih? Orang udah basah kayak gini loh. Udah yuk, neduh dulu yuk.
2: Udah deh sayang.
1: Ih, ayang, kita neduhnya kok di bawah pohon gini sih? Bahaya tahu.
2: Aduh, sayang. Udah deh, asal aku bisa sama kamu, aku udah merasa teduh kok, sayang.
1: Aku serius, kalau runtuh gimana?
3: Hindari berteduh di bawah benda yang berpotensi roboh, seperti di bawah pohon atau di bawah baligo ketika musim sedang tidak bersahabat. Ingat, fokus sama keselamatan diri Anda dan orang di sekitar Anda.
1: Aduh, sayang. Ini motornya ketimpa pohon. Gimana dong?
2: Gak apa-apa, sayang. Biar pohon ini jadi lambang hati aku sama kamu. Ya, kamu timpa dengan cinta.
1: Ih, apaan sih?
4: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
5: Dangiang Gending, Wanda Kiliningan.

0: Tahukah Anda? Cabai terpedas di dunia. Dragon's Breath Chili Pepper adalah cabai yang dikenal sebagai cabai terpedas di dunia. Awalnya cabai ini dikembangkan untuk perawatan medis yang digunakan sebagai obat bius yang dapat membuat kulit mati rasa. Jika Anda mengonsumsi satu cabai ini, Anda akan terkena shock anafilaksis yang dapat membakar saluran udara dan menutupnya. Mengerikan bukan?
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Opat Budaya RRI Bandung, salam isajam, kirang langkung, kena pelaku parantos didugikan, kalayan ku didugikan dina Wanda, lagu-lagu Wanda Kelilingan Jazz Music. Lagu-lagu dina Wanda Kelilingan wangi iya, tangtosna didugikan khusus kengokom dangun keresahan danget. Iya masih kene manco di Opat RRI Bandung. Nudanget iya. Parantos rada renyep sate acan leleson istirahat babiraos penten sili emutan tutulak heula bilih pantau janela teu acan dikoncian teu acan ditulakan sing atos-atos atuh kaum dangu panginten karasan dangit anu sejat tugas nyatana ngaronda mangga wilujeng ngaronda di karesan mangga urang tampi aya nu bade ngiring dideul. Halo wilujeng wengi. Halo, assalamualaikum. Tos ditampi ya teh mangga dicobian deui para tos ditampi ku cece teh nembe teh ya nu bade ngaronda atanapi nu dina sungi mohon sok aya tanya di pabrik di mana daramalna teh dina suang eta arangkat teh tabuh sakieu uih kana enjing siang tapi enjing aya nu damalna 12 jam 24 jam para pejuang rupiah sing sararehat teh karariat. Halo assalamualaikum. Nah teh suan tenannya. Halo tos ditampi padahal mah upami sesah, mangga tiasa kana nomor WhatsApp panginten. Suantana te kadangu iya kadieu mah, mangga tiasa dicobi deui. Tah kitu kaum dangu kanggo ka pejuang rupiah. Wengi ieu nu bade dinas, suhun ari abdi mah tadi titabuh siang keneh, tangtos tabuh siang sonten nya. Magrib tabuh 18. Aya nu tabuh sakieu biasa nama eta teh. Dinasna teh aya nu diajapkeun ku carogena, dijajapkeun ku Ibu Ramana gitu. Seueur eta teh di daerah-daerah ke sakedap. Halo, assalamualaikum. Nahanya teu ayaan. Ke itu teh ku abdi teh tos ditampi padahal mah. Nanging suantena duka teuing Abah Janggot biasa nama nu sok naon nelepon wayah kieu teh nya Abah mah tara elat Abah mah sok rajin kitu tah mohon Abah Janggot wilujeng wengi mun pamireres nama Abah Janggot tapi da sapertos nama akurat sakedap urang taraskeun ka AEG ya Bah ya mohon manawi AEG na tiasa ka dieu urang genteraan nya Bah mohon ya teu aya suhan tenan tina naon cenanya AEG mohon. Oke, ya. Mangga Abah manawi cobian sakali deui. Manawi ieu mah nya. Ah, cobi urang tampi. Halo, wilujeng wengi assalamualaikum. Ah, mohon. Apunten Abah, rupina kayaknya urang pilari heula, urang oprek heula. Margi tadi teh kalesan henteu mengudara tadi teh. No apa sonten ya pasti anda aya gangguan mohon ke orang cobi deh kiranya. Halo assalamualaikum. Nah, cobi Abah kana nomor WA manawi ya kana nomor WA Abah manawi tiasa ya. Baik alhamdulillah. Insya Allah kata Isnama terus pangitan Abah Janggot. Oke Bapak Ilham, haturan wilujeng wengi, haturan wilujeng patepang dangu, sing sehat sapa paus. Nada utami nama orang tehnya dina siaran sarus kema inti nama orang teh tepang dangu teh di sanaos di udara. Nyatana silih doakeun eta sarang silaturahmi saurna teh kitu nya leres teh Bah. Kedah dicas mohon upami Abah gaduh HP dicas silabenya mohon oke kita coba kembali urang cobian deui nya. Halo halo assalamualaikum Bah. Tuh teu aya suantana bilih lepat nomor Abah cobinya. Pilih gitu, pilih lepat nomor cobian Bah. Karena nomor salah pilih. Nah, Kaum dangu mohon lagu-lagu dinawana keliningan dengan dia di antawisna uluh ieu geuning maju ke sakadapnya. Aya lagu naon deui ti Nunung Nurmalasari mohon. Lajeng aya oge Omak Banyu Mama Hayati kerasa tayana nyata langsa tablo ieu mah tablo naik gendung mamahana. Aya lagu Sinyur Solontongan Cicih Rukaisi, aya lagi lagu Rancak ti Dede Winningsih. Sumangga bade ngarojong lagu anu mana? Cigah nama Abah mah ngarojong lagu Omak Banyu katawis namanya. Cik urang cobian deui manawi. Halo. Halo Tak acan berarti sanes. Naon nyobian dinu sanes. Alhamdulillah kaum dangu rupina ayeuna urang dugi kenwaya tuh pamunut laguna atanapi lagu dipeting ku abdi didugikeun ka ka Abah Janggot ya. Lagu naon deui. Lagu Ombak Banyu iraosan lagu Ombak Banyu tanya nanging satu acana sejak kadugikeun heula panginten pariwara nu baris atanapi kedah didugikeun wangi ieu.
1: Aduh, jangan duduk depan pintu, pamali.
2: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, pamali.
1: Jangan nyapu malam-malam, pamali.
3: Pamali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada dan bukan hanya sekedar mitos.
4: Tembok, kamu kok kotor sekali?
5: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
4: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
5: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
4: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
5: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
4: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
6: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Wayang Gending Wanda Keliningan.
1: Tahukah Anda bahwa Sumedang memiliki julukan sebagai kota tahu? Dilansir dari buku Tahu Sejarah Tahu Sumedang karya M. Lutfi Khair dan Rusidan Fati, julukan ini berasal dari produk ikonik tahu Sumedang yang telah berada lebih dari 100 tahun. Kisah ini berawal dari seorang perantau asal Tiongkok yang bernama Ong Kino. Pada awal abad ke-20, ia mengolah kedelai lokal Sumedang dengan air yang begitu jernih dan teknik khas tradisional. Hasilnya tercipta rasa gurih dan tekstur lembut yang tak tertandingi. Sejak saat itu, tahu Sumedang menjadi kuliner legendaris sekaligus identitas lokal. Di pusat kota Sumedang, berdiri sebuah tugu tahu sebagai simbol kehormatan dan keabadian rasa yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dari gerobak keliling hingga industri rumahan, tahu menjadi keuletan, kehangatan, dan kesederhanaan warga Sumedang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Propos Suara Budaya Bandung haturan satu lejungi Bapak Agus. Kintu salamna kasadayana wae nuwung ieu karasa marasi kene manco nyangakeun sate laguna cenah yang dipamuterkeun tablo siap. Tablo biasana mah naikna kana gendu ya, tapi gendu gendu islami di dieu aya Mama Hana. Nah, Mama Hana nu ngagaduhan suantan nu kalintang hegar. Sobi atuh aya nama urang dugikeun we langsung Bapak Agus lagu tablo naik gendu islami.

Para mitra kaum dangu anu mulia, patepang deui sareng sim kuring Bima Perbawa. Dina ieu waktos, Kang Bima bade ngabantun hiji dongeng anu judul cariosna teh nyaeta Jumat Kasarat. Kumaha gemblengna ieu dongeng? Sumangga turang hanca tikawit dugi ka lekasanana dina carios nyambung judulna Jumat Kasarat.

0: Nunganana. Tinakanan kumaha ari ibi? Nyimas Ratnapuri malik mencerong ka Emban Asih.
1: Hapunten anu kasuhun, Nen. Sane sepeda payunen. Nanging kanyataan anak teh kitu pisan. Bulan teh endah. Pon kitu deui salira nu kagungan pamente nu rancuni tur cahayaan. Gelis estuning bawa ngajadi. Matak deung deuleun sakur nu ningali. Bujeng-bujeng pamaget. Dalah istri oge sami.
2: Ah bibi mah. Baku aing geus nyarita teh sok dileuwihan.
1: Ampun anu kasuhun, Nen. Tepisan-pisan. Nanging sadayana oge tangtos nyakseni.
2: Atos ibi ah, bilih abdi ti kosewat ke.
0: Nyimas Ratnapuri imut estuning nyari. Kitu nu lumaku di Taman Kaputren Kerajaan Wanaloka dina peuting harita. Ari Kerajaan Wanaloka teh mangrupa kerajaan siluman monyet nu kawentar gemah ripah lojinawi aman tengtrem taya pisan pacengkadan. Rahayatna alakur tur makmur rempuk cukung sauyunan. Kitu deui hubungan jeung kerajaan uliana estuning kajaga di dasaran kurasa silih ajenan. Abong nu jadi raja na bijaksana, Prabu Cakrawidarma lain raja samarangan. Teu weleh ngajaga omongan jeung asak jejehan. Raja nu boga wibawa tur wiwaha sakali ngagentra geus tangtu tumut hamok baha. Seperti dina waktu harita, Prabu Cakrawidarma diuk dina singgasana nyang hareupan para pangagung kerajaan nu hempak merbayaksa. Sang raja ngandika,
3: kumaha carita na ieu teh? Atuh lamun diturutkeun masarua jeung ngarempak kana aturan.
4: Cok Mahapati Jagatnala nyembah samemeh nepikeun omongan.
3: Ampun Gusti, ampun anu kasuhun. Leres pisan kasaulan salira. Pami tumut mah sami sareng ngarempag aturan nutos digariskeun ku karuhun urang.
4: Kajeun teuing mangrebu alesan, tapi kaula tetep moal ngidinan.
0: Sang Prabu nyarita tandes.
3: Sumuhun, dalah simkuring oge sami pangeran. Moal unggut kalinduan, moal gedak keanginan, bade tetep tumut kana aturan.
4: Bener-bener cucungah eta mangkeluk teh. Nepi ka wani ngancam rek ngaratakeun kerajaan urang sagala.
0: Prabu Cakra katempo kekerot.
3: Leres pisan Gusti. Denawa krama teu nalipak maneh pisan. Apa nantos kantenan manehna teh siluman orai. Nanging kalah kamaksakeun hayang migarwa ka Nyimas Ratnapuri.
0: Cong Raden Wijaya, sang putra mahkota ngahaturkeun sembah samemeh nyarita.
1: Hapunten anu kasuhun Rama Prabu, perkawis denawa krama mah abdi sanggem pikeun nyangkalakna. Kitu deui ka Paman Pati, mugi ulah janten raheut manah. Ieu masalah teh parantos janten urusan abdi.
0: Sang putra mahkota nyarita kalayan teuneung.
1: Atuh Prabu Cakrawidarma sajongjongan mah neuteup antep kanu jadi anakna.
0: Ret ka jagat nala.
1: Ret deui ka sakur nu aya.
0: Leng.
1: Ngahuleng nimbang-nimbang pikeun hiji kaputusan.
0: Sang Prabu ngandika.
4: Sanggeus dipikir dibulak-balik. Dina kasempetan ieu kaula nibankeun parentah ka Raden Wijaya. Pikeun nepungan denawa krama pikeun masrahkeun jawaban. Bejakeun kalayan tandes yen kaula jeung Wanaloka teh teu bisa narima.
1: Teu kapinoda mah Rama Prabu.
0: Temal Raden Wijaya barir nyemah kalayan rengku.
4: Saterusna Mahapati Jagatnala, kaula nibankeun parentah sangkan ningkatkeun kaamanan di nagara urang. Pilih sajumlah prajurit petingan pikeun ngajaga di wewengkon karaton. Pokona kaamanan nagara jadi tanggung jawab Andika Sagemblengna.
3: Daulat Gusti Prabu.
0: Tembal Patih Jagatnala.
1: Cukup sakitu heula. Ngeunaan masalah nulian urang bada mikeun dina kasempetan nu sejen.
4: Cek Sang Prabu Cakrawidarma bari tuluy nguniang saterus nangoloyong ningalkeun karaton. Sakabeh nu aya sideku bari jeung tungkul mangrupa cara ngahormat ka Prabu Cakra nu undur ti karaton. Sanggeus bener-bener Sang Prabu kaluar, sakabeh pangagung oge ningalkeun patempatan kalayan tartib. Tapi basa Raden Wijaya rek ngoloyong, Mahapati Jagatnala ngagero bari tuluy ngadeukeutan.
3: Raden, ke antosan sakedap, mamang aya dugi keuneun.
4: Reg, lengkah Raden Wijaya katahan, barang malikeun awakna breh Sang Pati nyamperkeun kalayan rurusuhan.
2: Kumaha paman?
4: Raden Wijaya nanya bari imut.
3: Perkawis denawak rama.
2: Sumuhun, kumaha gitu paman?
3: Hapunten anu kasuhun, sanes mamang nyapirakeun kana kasakten hidep. Nanging priyogi kauninga, aya hiji hal anu kalintang penting saperkawis denawak rama.
4: Ceuk Sang Patih pasemona katempo riuk ngemu kamelang.
2: Naon teh paman? Mangga didugikeun wae supados janten bahan kanggo tindakan abdi pikeun kapayuna.
3: Balakawe Raden, mamang teh aya kamelang. Margi salami ieu teh mamang oge teu weleh ngemutan perkawis Sang Denawa. Eta mangkeluh teh sanes mung adigung adiguna wungkul, nanging kasebat linuhung oge. Teu aya elmu nu tiasa nandingan, teu aya pakarang nu teurak sareng taya jampe nu mempan kanggo ngelekeunana.
4: Sang Patih ngaruk.
2: Nanging kumaha, sakumaha kasaktianana eta denawak rama? Abdi yakin paman, tangtos aya kalemahanana.
4: Sanes kitu paman? Raden Wijaya nyaritana keukeuh tenang. Teu ieu kapangaruhan, samalah katempona oge bangun teu gimir teu sing.
3: Sumuhun, leres pisan kasaulan hidep teh. Raden, tapi nya kitu teh ya. Ku hal eta pisan disagedengeun di emutan teh mamang oge dugi ka ngalakonan mujas medi nyuhunkeun pituduh ti Sang Rumuhun. Nya akhirna aya ilapat nu katampi kanggo meruhkeun denawak rama.
2: Tagening, mangga saurkeun atuh paman.
4: Raden Wijaya atuhun pisan.
3: Numutkeun ilapat mah, kalemahan Sang Denawa teh aya dina mumuncangan kencana. Teras carana teh kedah ditakol ku kampak rompang nu digagangan ku hoe roreng Raden.
4: Kampak rompang?
3: Sumuhun Raden, eta kampak teh mangrupi sanjata anu ampuh nu taya bandinganana. Numutkeun ilapat oge nami na teh kampak Candra Giwang.
2: Candra Giwang?
4: Wijaya ngagerendeng kawuwuh kerung.
3: Tah ieu oge janten masalah deui. Rupina kaetang sesa margi nu kagungan eta senjata teh mangrupi hiji resi ti bangsa siluman oray anu katelah resi Sancasena.
2: Haduh, kumaha atunya paman?
3: Naha abdi kedah ngadeheus ka anjeunna tanapi kumaha?
4: Nya rupina mah teu aya di jalan, salira kedah nepangan resi Sancasena. Nanging Jagatnala teu kebat nyarita.
2: Nanging naon paman?
3: Mamang oge rumaos bingung ieu teh Raden. Naha anjeunna kersa nampi kasumpingan salira tanapi henteu? Sokomo dugi kamasikeun eta senjata mah.
4: Muhun kahartos pisan paman.
0: Leng, dua nana ngahuleng, sarua ngumbar pikiran sewang-sewangan. Tapi tekung silila, Raden Wijaya nyarita deui.
2: Dupi maha guru Sancasena teh ayana di mana paman?
3: Pami telepat mah, mamang kantos nguping iber den. Anjeunna teh aya di hiji guha. Eta guha teh disebatna guha Garbawenang. Ayana di tengah leuweung roreng, nya eta ditungtung wetan kerajaan Bujangkara nagarana denawa krama.
2: Teu masalah. Abdi baris nepangan anjeuna, paman. Abdi yakin anjeuna tangtos nampi.
3: Nya teu aya lepatna oge upami urang nepangan, Raden. Keunah, mamang bade nyarengan. Nanging nepangan anjeuna teh teu tiasa sagawaya oge.
2: Jagat nala ngaruk deui. Maksudna kumaha, paman?
3: Numutkeun katerangan mah. Pami hoyong pendak sareng anjeuna kedah dina mangsa tutup bulan mabra. Atanapi tiasa oge dongkap dina kaayaan lawang garba wenang nuju muka.
2: Haduh, kalaresan deuhnya. Apana ayeuna teh bulan nuju mabra? Kumargi kitu kumaha ieu mah upami urang antos heula mangsana tutup bulan, paman?
3: Leres pisan, Raden. Saena mah kitu urang antosan heula.
2: Peuting nu dipapaes bulan mabra bener-bener katempo endahna. Sok sanajan di satukangeunana aya langit hideung jeung poekna. Kitu deui karajaan Wanaloka. Di kajauhan mah karaton teh katempona relir saguruntul emas nu nyengcelak kasinaran. Cahayaan lain pedah ku obor jeung lampu nu mangpirang rebu. Tapi pamorna oge teu eleh manceran satung kebing langit, oge satung kebing kerajaan-kerajaan siluman. Anjakal pisan, ku harita mah ukur nu katempo tiluaran, sedengkeun jeroanana mah keur dilimpudan karingrang dumeh nampa ancaman ti nagara liang.

0: Angin kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Gerentes Peuting, TRRI, Bandung. Gerentes ngawisik diri. Hawar-hawar aya beja. Hiji insan mawari salah ti ilahi. Putra Abdullah suku Quraisy. Muhammad jenenganana. Anjena pamimpin umat. Rahmat pikeun alam dunya. Anu hirupna basajan. Jauh tina sifat sombong, adigung adiguna. Pamentena teweleh marahmai. Someah kasing sahabai anu nyemah. Tutur basana pinuh makna. Jadi mutiara unggal kecapna.

ngabogaan kasaimbangan. Nu kudu dijaga, diropea, diriksa, tur dipulasara ku manusa. Sangkan manusa menang pangajaran dina eta ayat-ayat kauniah ilahi nu sumebar di jagat raya. Sabab manusa khalifah di ieu dunya. Salian ti Rasulullah, urang oge ngabogaan para guru anu satia ngatik ngadidik ku rupa-rupa ilmu pangaweruh. Ilmu agama, ilmu alam, astronomi, teknologi, kedokteran, jeung rea-rea deui. Contona bae para ustad nu jadi pawaris para nabi. Geus mere pangajaran ngeunaan ilmu agama. Dina tatapakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an jeung sunah. Jeung nu leuwih penting, aranjeunna manggul amanah. Nu teu weleh jadi pikir sapopoena. Nyaeta nyangkorahkeun iman dina kalbu murid-muridna.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari ini, Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat tanggal 9 Oktober 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu di manapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kami dari program Empat Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz Radio Republik Indonesia Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 bisa menemani Anda di edisi hari ini, hari Jumat 9 Oktober 2026 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di perempat pagi saya Anu Mugi akan menemani Anda hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Diawali dengan kajian Jaya Pagi hingga menjelang pukul 6 nanti, dilanjutkan dengan acara Sampurasun Pasundan yaitu pada pukul 6 hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selepas acara Sampurasun Pasundan, obrolan Kacida akan menemani Anda yaitu pada pukul 9 hingga menjelang pukul 10 nanti kaum dangu, dilanjutkan dengan lantunan lagu-lagu pop Sunda Islami dalam acara Gelar Kawi Pasundan yaitu pada pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sebagai sajian acara yang terakhir, Teras UMKM akan menemani Anda pada pukul 11 hingga pukul 11 lebih 40 menit, saatnya disampaikan kumandang azan zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Kumandang itulah rangkaian acara yang akan menemani Anda di perempat pagi hari ini. Sesaat lagi kita ikuti bersama kajian Cahaya Pagi. Namun sebelumnya kami haturkan beribu maaf untuk Anda semua. Kajian Cahaya Pagi untuk hari ini tidak bisa berlangsung secara live bersama Bapak Kiai Haji Nanang Naisabur, berhubung beliau masih dalam melaksanakan ibadah umroh ya. Mungkin insya Allah minggu depan mudah-mudahan sudah bisa lagi menemani kita semua. Doanya kita haturkan untuk beliau, mudah-mudahan lancar, sehat dan bisa kembali lagi menemani kita nanti dalam kajian Cahaya Pagi yang selalu menemani Anda setiap hari Jumat. Pada pagi hari ini kita akan menghadirkan paket rekaman terdahulu tentang Fikih Haji bagian kedua. Mangga Om Dangu, kita simak bersama. Tetaplah bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi.

0: 04 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu. Berjumpa kembali dengan kajian Cahaya Pagi dari program 4 Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz. Ditemani oleh saya Anu Mugia hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dan alhamdulillah telah ditemani juga narasumber setia tentunya ya. Beliau adalah Bapak Kyai Haji Nanang Nesabur yang akan menemani kita dengan membawakan topik yaitu tentang fikih haji, meneruskan pertemuan minggu kemarin ya, yaitu bagian 2. Untuk itu langsung kita sapa beliau. Halo, assalamualaikum Pak Kyai.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh.
1: Kabar baik Pak Kyai?
2: Alhamdulillah.
1: Hatur nuhun, terima kasih telah menemani kami nih di kajian Cahaya Pagi hari ini. Meneruskan topik fikih haji yang minggu kemarin ya Pak Kyai ya?
2: Ya betul, insya Allah kita akan selesaikan sampai selesai.
1: Iya, amin. Mangga Pak Kyai dihaturanan kanggo ngadugikeun paparanana.
2: Mangga teh, hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahil qa'il fi kitabihil aziz. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى الأمرة كفارة ما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أم دامو رحمكم الله الحمد لله بقدرته وبإذنه kita bisa kembali hadir di majlis ilmi ini melalui program Cahaya Pagi dari Pro 4 RRI Bandung. Kita dipertemukan insyaallah mudah-mudahan dalam kecurahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum dangu rahimakumullah, dimanapun berada saat ini, seiring dengan dimulainya kegiatan ibadah haji, termasuk di dalamnya para calon tamu Allah yang sudah mulai diberangkatkan dari negaranya masing-masing, seperti halnya dari Indonesia, maka seiring dengan itu kita berharap semoga suatu saat nanti Allah menakdirkan kita semua menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala dalam haji dan umrah. Dalam memenuhi rukun Islam yang kelima. Tentu ini sebuah hal yang diinginkan, yang didambakan oleh seluruh ummatul mukminin, termasuk kita di dalamnya, berharap untuk mendapatkan bagian menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala ini. Kaum dangu, kali ini kita akan membicarakan tentang fadilah haji dan umrah. Kalau kemarin kita sudah membicarakan apa itu haji, kemudian dalil-dalil haji, maka pagi ini kita akan membicarakan fadilah haji dan umrah, di mana ibadah seluruhnya itu memiliki kekhasannya dan juga memiliki keutamaan-keutamaannya. Demikian juga dengan haji dan umrah. Ada beberapa keutamaan yang kita sebut dengan fadilah haji dan umrah. Dan itu banyak sekali dalam riwayat-riwayat hadis disampaikan. Misalnya saja sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Beliau bersabda, al-umratu ilal umrati kaffaratu ma bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Satu umrah ke umrah yang lainnya sebagai kafarah atau sebagai penghapus dosa antara keduanya, dan haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Melalui hadis ini bahwa menunaikan ibadah haji dan umrah memiliki keutamaan, di mana ketika kita melakukannya antara umrah ke umrah yang lain, itu kafaratu ma bainahuma, menjadi kafarah atau penghapus dosa antara keduanya. Karena itu kita semua berkeinginan mendapatkan fadilah ini yang sudah tentunya berkeinginan lagi untuk yang kesekian kalinya, yang belum apalagi, yang sudah, nah ada kafarah, menghapus dosa antara keduanya dari umrah satu ke umrah yang lainnya. Nah, bagi kita yang mengamalkan hadis ini, pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh kaum muslimin dari manapun, ya termasuk dari Indonesia, ya kita sebut dari Indonesia aja dulu misalnya, itu membutuhkan waktu berada di tanah suci itu sekitar 40 harian. Padahal pelaksanaan ibadah haji itu 5 atau 6 hari. Mulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada yang melakukan nafar awal, meninggalkan Mina tanggal 12 Dzul Hijjah, dan ada juga yang meninggalkan Mina tanggal 13 Dzul Hijjah. Sehingga yang pokoknya itu. Namun karena ada hubungannya dengan teknis pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji, sehingga membutuhkan waktu yang ya sekitar 40 harian itu. Artinya banyak waktu untuk bisa menunaikan ibadah di Masjidil Haram, demikian juga di Masjid Nabawi. Masa jeda atau masa tunggu, baik nunggu hajian atau nunggu pemulangan, itu ada waktu, sehingga banyak digunakan oleh jamaah haji kita ini menunaikan ibadah umroh berkali-kali. Nah, ini dalam kerangka mengambil fadilah daripada pelaksanaan umroh, sehingga ada yang melakukannya sampai belasan kali, bahkan ada puluhan kali, tergantung kesiapan masing-masing fisik dan yang lain-lainnya. Karena memang tertarik dengan ini dan mereka melakukan berkali-kali itu karena melihat fadilah yang disampaikan dalam hadis ini. Di mana antara umrah yang satu ke umrah yang lainnya itu menjadi penghapus dosa. Namun ada di antaranya yang berpandangan yang dimaksudkan umrah yang satu ke umrah yang lainnya itu ya setelah pulang dulu, artinya berangkat umrah sekarang, nanti kapan-kapan berangkat lagi begitu. Itu yang dimaksud dengan kafarah ma bainahuma, ini penghapus dosa. Nah ini pandangan fiqih dan namanya fiqih bisa saja berbeda antara pandangan yang satu dengan pandangan yang lainnya yang disampaikan oleh para ulama. Namun bagi kita umat Islam atau kaum muslimin yang menunaikan ibadah umrah khususnya pada waktu pelaksanaan ibadah haji, nah ini kesempatan yang luar biasa. Sehingga ada teman yang mampu melaksanakan ibadah umrah ini sampai 21 kali atau menjadi bagian programnya azam mereka atau dia yang mau berangkat ibadah haji dan memanfaatkan kondisi ibadah haji yang waktunya cukup lama dalam haji reguler ini dimanfaatkan sedemikian rupa. Nah, berkenaan dengan berkali-kalinya umroh ini bagian daripada fadilah yang tadi disampaikan. Di dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah." Fainal mutaba'ata bainahuma tanfil faqra wal-dhunuba kama yanfil kibru qabathal hadid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah, sambunglah antara ibadah haji dan umrah. Fainal mutaba'ata bainahuma, karena sungguhnya menyambungkan antara keduanya, dan fil faqra, yang pertama ya dapat menghapuskan kemiskinan, wadzunuba, dan dosa-dosa, kama yanfil kibru khabatsal hadid, sebagaimana besi yang dibersihkan dari kotorannya atau dari karatannya. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Kaum dangu rahimakumullah, ini juga bahagian daripada keutamaan ibadah umrah. Hampir sama intinya dengan yang disampaikan tadi. Jadi menyambungkan kegiatan haji dan umrah ini antara keduanya dapat menghapus kemiskinan. Jadi pelaksanaan ibadah haji dan umrah antara satu dan yang lainnya itu akan menghapus kemiskinan dan dosa. Ini dia antara fadilah lain daripada pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Bahkan seperti halnya menghapus atau menghilangkannya besi yang dibersihkan dari kotoran atau kotoran yang nempel pada besi. Artinya orang yang menunaikan ibadah haji, orang yang menunaikan ibadah umroh, itu fadilahnya bisa menghilangkan dosa, bisa menghilangkan noda-noda kotoran, seperti halnya kotoran besi yang bisa dibersihkan, bisa menghilangkan kemiskinan. Bahkan di dalam hadis lain dikatakan, man hajja hadzal baita falam yarfus walam yasuq raja'a ka yaumi waladathu ummu. Barang siapa yang menunaikan ibadah haji pada Ka'bah ini dan tidak berbicara buruk juga tidak melakukan perbuatan keji, maka ia akan kembali dari menunaikan ibadah haji itu seperti bayi yang baru dilahirkan, artinya terhapus dosanya. Seperti bayi yang dilahirkan, yang baru dilahirkan oleh ibunya. Nah, kaum dangu rahimahkumullah. Ini beberapa hadis yang disampaikan ini semakin meyakinkan kita betapa fadil atau keutamaan pelaksanaan ibadah haji dan umrah ini luar biasa. Jadi orang yang bisa menunaikan ibadah haji, dosanya itu bisa hilang, bisa bersih, terhapus karena pelaksanaan ibadah haji sebagaimana baru dilahirkan. Artinya orang yang baru dilahirkan, bayi yang baru dilahirkan pasti tidak ada dosa pada dirinya. Demikian orang yang selesai menunaikan ibadah haji, maka dosanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum dangu rahimakumullah. Tentu ini menjadi harapan semua yang menunaikan ibadah haji, sekembalinya atau sepulangnya dari menunaikan haji, itu seperti bayi yang baru dilahirkan, dia enggak punya dosa apa-apa. Secara hakul adabi, sebelum berangkat menunaikan ibadah haji, ini sudah menjadi pemandangan umum dan menjadi kebiasaan sebagian besar kaum muslimin, khususnya di Indonesia, juga diadakan walimatus safar fil haji atau syukuran ya, akan berangkat menunaikan ibadah haji. Mereka melakukan itu tentu ada maksud, di antaranya mohon doa dan mohon maaf sesama kaum Adam atau sesama Bani Adam, di mana kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Yang namanya anak cucu Adam atau bani Adam ini, ya manusia ini, enggak lepas daripada khilaf, enggak lepas daripada kesalahan, dosa. Dan di antara kesalahan atau dosa itu bisa saja terjadi antara sesama kaum manusia atau sesama bani Adam. Mereka melakukan syukuran sebelum keberangkatan ini, itu biasanya digunakan untuk istimro istilahnya, memohon maaf, minta dimaafkan atas segala kekhilafan, kesalahan. Jadi sebelum berangkat itu sudah membersih dulu. Nah, ini salah satu hikmah pelaksanaan syukuran walimatus safar. Ya, itu pemandangan umum. Entah kapan dan siapa yang memulainya, tapi ini secara hikmah banyak manfaatnya. Ya, diantaranya istimro itu, sehingga berangkat ke tanah suci itu dalam keadaan bersih. Artinya secara hakul adami, ya sudah bebas dapat dikatakan seperti itu, karena sudah minta maaf dulu kepada siapapun yang datang, bahkan kepada orang-orang yang jauh sekalipun diundang hadir, atau bahkan sengaja menyempatkan diri untuk silaturahmi dan seterusnya, itu dalam kerangka membersihkan diri. Demikian juga apa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa akan berangkat ke tanah suci, tanah yang suci bersih, maka mempersiapkan diri untuk bertobat kepada Allah terlebih dahulu, sehingga berangkat ke tanah suci diyakini dalam keadaan suci. Terlebih lagi di sana pasti banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah, banyak berdoa dan lain sebagainya, banyak beramal, bahkan bertawassul dengan amal-amalnya, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditambah lagi kegiatan haji dapat menghilangkan atau menghapuskan dosa-dosanya, sehingga pulang Dan tanah suci itu insyaAllah menjadi pribadi yang bersih, pribadi yang betul-betul seperti orang yang baru dilahirkan, artinya tanpa noda, tanpa dosa. Karena itu banyak kita borok ya. Kaum dangusukan datang sengaja menemui para jamaah haji yang baru datang dari tanah suci, minta doanya. Nah, kita manfaatkan doa dari orang-orang yang baru menunaikan ibadah haji, karena mereka dalam keadaan masih bersih, belum ternoda lagi, karena seperti baru dilahirkan. Allahu Akbar. Ini keutamaan yang luar biasa tentunya. Demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hajju fa innal hajja yaghsilu adh-dhunuba kama yaghsilu al-ma'u ad-daran." Berhajilah kalian, kata Nabi. Karena sesungguhnya haji itu membersihkan dosa-dosa sebagaimana air yang membersihkan kotoran. Allahu Akbar. Jadi antara fadilah yang luar biasa ini dari pelaksanaan ibadah haji ya, membersihkan dosa itu, menghapus dosa itu, seperti halnya air yang bisa membersihkan kotoran. Jadi kotoran bisa bersih dengan air, dosa bisa bersih dengan pelaksanaan ibadah haji. Kaum dangu rahimakumullah. Nah, ada lagi di dalam hadis yang lain, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal hajj hina yakhruju min baitihi lam yakhthu khutwatan illa kataballahu lahu biha hasanatan wa hatta anhu biha khati'atan. Fa idza waqafu bi arafatin ba'allahu bihim malaikatah yaqulu udhuru ila ibadi atauni syu'tan umran ushidukum anni afartu dunubahum inni ghafartu dunubahum wa in kanat adada qafis sama wa ramli alijin wa idha rama aljimar lam yadri ahadun ma lahu hatta yatawaffahu Allahu ta'ala yawm al-qiyamah wa idha halaqa sya'rahu falahu bikulli sya'ratin saqatat min ra'sihi nurun yawm al-qiyamah fa idha qadha akhira tawafihi bil bayt kharaja min dunubihi kayawmi waladathu ummah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seseorang yang niat akan berhaji, tatkala keluar dari rumahnya, maka ia tidak melangkah satu langkah pun kecuali Allah akan menulis atas setiap langkahnya tersebut pahala, dan menghapus atas setiap langkahnya tersebut dosa. Jadi orang yang berniat, artinya berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji, langkah-langkahnya itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menghapus atas setiap langkahnya terhadap dosa. Di langkah-langkahnya itu bisa menghapus dosanya, langkahnya saja. Dan jika mereka berkumpul di padang Arafah, artinya ketika wukuf, maka Allah akan membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Allah berkata kepada para malaikat, apa kata Allah? Lihatlah hambaku, lihatlah hamba-hambaku tersebut, mereka datang kepadaku dari tempat-tempat yang jauh. Ada yang dari Indonesia, ada yang dari Malaysia, yang dari Asia Tenggara, Asia Timur, ada yang dari Eropa, ada yang dari Afrika, ada yang dari Amerika, ada yang dari Australia, dari belahan bumi manapun, dari jauh. Aku jadikan kalian sebagai saksi bahwa aku telah menghapus seluruh dosa-dosanya. Meskipun dosanya sebanyak tetesan air yang turun dari langit, atau sebanyak debu yang terdapat di padang pasir. Allahu Akbar. Ini kata Allah di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian Allah Subhanahu wa taala akan menghapus seluruh dosa-dosanya para jemaah haji yang berkumpul di padang Arafah. Maka pada waktu itu Allah menghapus seluruh dosa-dosanya, sekalipun dosanya sebesar apapun, sebanyak apa. Dan tatkala ia melempar jumrah, ia tidak akan mengetahui pahala yang telah Allah persiapkan untuk dirinya, kecuali setelah Allah wafatkan ia di hari kiamat. Jadi tidak ada yang dikasih tahu, kecuali nanti di hari akhirat akan dikasih tahu pahala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melempar jumrah itu. Baik jumrah pada tanggal 10 Zulhijjah Aqabah saja, ataupun pada tanggal 11, 12, 13 melontar jumrah Ula, Wusta dan Aqabah. Jadi tidak ada yang tahu Allah memberikan pahala apa. Tahunya nanti pada saat Allah memberikan pahalanya di hari akhirat. Dan tatkala mencukur rambut juga tidak tahu berapa pahala satu helai rambut yang dicukurnya, yang diguntingnya. Setiap rambut yang jatuh dari kepalanya akan mendapatkan cahaya di hari kiamat. Allahu Akbar. Di rambut yang dipotong ya dalam bentuk tahallul, memotong rambut untuk menghalalkan kegiatan ihram haji ataupun umrah, itu akan dinilai setiap rambutnya itu jadi cahaya di hari kiamat. Allahu Akbar. Karena itu di sini dalam tahallul atau bersyukur itu diajarkan supaya dihabisin, karena sejumlah helaian-helaian rambut itulah akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Demikian juga kata Nabi, jika telah mengakhir tawaf di Ka'bah, artinya sudah tawaf ifadah, maka ia akan keluar dari dosanya sebagaimana bayi yang keluar dari perut ibunya. Kaum dengar rahimakumullah. Demikian betapa besar dan manfaat berfaedah daripada pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Mudah-mudahan ada daya tarik kita sendiri atau memotivasi diri kita untuk bisa menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang akan datang. Semoga kita kedasiban. Baik, demikian dulu, kita rehat sejenak. Mangga teh.
1: Om Dangu, dimanapun Anda berada, masih ditemani oleh kami di Perempat RRI Bandung AM 540 kHz. Kita jeda sesaat dengan menghadirkan satu buah lagu, ada Poi Akhirah.

0: Kaum Dangu, kita lanjutkan kembali kajian cahaya pagi di hari ini. Ya, terkait topiknya itu yaitu tentang pikir haji bagian 2 bersama Bapak Kiai Haji Nanang Lisabur. Mangga Pak di haturanan.
1: Bangga teh. Kaum Dangu, haji dan umroh yang mabrur itu tentu menjadi tujuan pokok ya. Kita berangkat dan menunaikan ibadah haji dan umroh ini pasti berharap menjadi mabrur atau bernilai mabrur. Nah, jadi haji dan umroh yang mabrur itu artinya haji dan umroh yang tidak bercampur dosa. Mulai dari niat ihram sampai tahallul atau keluar dari ihram. Menurut pendapat sebagian ulama, haji dan umroh yang mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda-tanda haji atau umroh yang mabrur adalah jika keadaan orang tersebut dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya lebih bertambah daripada sebelum menunaikan ibadah haji atau umroh. Jadi bisa kita rasakan sendiri, apakah sepulangnya dari pelaksanaan ibadah haji dan umroh ketaatan kita bertambah, lebih taat. Nah, kalau misalnya bertambah ketaatannya, lebih taat, lebih rajin lagi ibadah, lebih rajin lagi bersedekah dan lain sebagainya, amalan yang baik, insya Allah itu bagian daripada tanda-tanda haji mabrur sudah ada. Tapi kalau misalnya sebaliknya, kalau pulang dari tanah suci tidak ada menampakkan perubahan yang lebih baik, malah apalagi kalau cenderung menurun ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa dapat dikatakan haji dan umrohnya itu tidak diterima, tidak mabrur itu. Karena di antara tanda-tanda haji atau umroh yang mabrur ini bisa kita lihat misalnya seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Ali Al-Khawas, bisa dibuka nanti dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, di mana kata beliau di antara tanda-tanda haji atau umroh yang mabrur, satu, selalu berpegang teguh kepada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mutakhalliqun bil akhlaqil muhammadiyah. Kita mengetahui bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Siti Aisyah ketika ditanya, apa akhlak Nabi? Bagaimana sih akhlak Nabi? Ya Siti Aisyah, karena khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Kanjeng Nabi itu, itulah Al-Qur'an. Artinya apa yang sudah dikalamkan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, itu akhlak Kanjeng Rasul. Jadi tandanya mabrur haji kita ya berpegang teguh kepada akhlak beliau. Kalaupun tidak bisa mengikuti atau belum bisa mengikuti seluruh akhlak Kanjeng Rasul, tetap kita berupaya untuk mengusahakannya. Karena pada pribadi Kanjeng Rasul ini uswah hasanah, qudwah hasanah bagi kita. Dalam ibadah, dalam akidah, dalam akhlak, itu menjadi contoh yang terbaik bagi kita. bagaimana kalau Kanjeng Rasulullah sholat, bagaimana kalau Kanjeng Rasulullah menunaikan ibadah puasa, zakat termasuk hajinya. Kita semua berpegang teguh kepada beliau sebagai uswah hasanah atau qudwah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi berpegang teguh. Itu tanda-tanda haji umrah yang mabrur, selalu berpegang teguh kepada akhlak Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepulangnya dari tanah suci, terus berpegang teguh pada akhlak Nabi. Yang kedua, menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Jamaah haji dan umrah ini, tadi kan salah satu fadilahnya bisa menghapus dosa. Bahkan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, sayang dong gitu ya, seandainya sudah bersih, sudah suci, kemudian dilumuri lagi dengan dosa, dengan kotoran. Sepertinya ini yang harus dipertahankan. Apa yang sudah diraih, kememburan, penghapusan dosa, berarti dalam keadaan bersih, suci, dipertahankan. Jangan ternodai lagi dengan kemaksiatan, dengan dosa. Sehingga bagi para jamaah haji, ya, ini perlu dicamkan, sepulangnya dari sana harus lebih jauh lagi daripada berbuat maksiat. Kemudian tanda-tanda lain yang ketiga, tidak merasa lebih mulia dari selainnya. Nah ini terkadang kita merasa karena sudah haji dan sudah merasa mabrur, merasa ya mabrur, bahkan sudah dibebaskan, dihapuskan dosa-dosanya, apalagi banyak melakukan kegiatan ibadah di Masjid Haram, di Masjid Nabawi, dan fadilah misalnya sholat satu rakaat, kalau kita menunaikan sholat di Masjid Nabawi satu rakaat atau sholat fardu sama dengan menunaikan 1000 kali sholat fardu di luar Masjid Nabawi kecuali di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram bahkan sampai 100.000 kali. Jadi kebaikan yang satu sampai 1000 kali kebaikan, bahkan sampai 100.000 kebaikan kalau dilakukan di kedua masjid ini, luar biasa. Sehingga kita misalnya pulang dari sana menghitung, kalau di Madinah misalnya 8 hari untuk bisa mendapatkan keutamaan sholat fardu berjamaah di Masjid Nabawi, bisa sampai 40 kali. Allahu Akbar. Dihitung misalnya, satu kali fardu 1000 kali lipat pahalanya, maka bisa dikalikan 40 kali fardu kali 1000. Allahu Akbar. Belum lagi kegiatan ibadah sholat misalnya dan yang lain-lainnya kita lakukan di Masjidil Haram, dihitung-hitung sehingga akhirnya menyebabkan kita merasa lebih mulia dari yang lainnya. Saya udah haji loh, saya sudah punya keyakinan bebas dosa, berarti saya orang bersih, kemudian amal saya sudah banyak karena kita melakukan kegiatan ibadah di Nabawi ataupun di Masjidil Haram. Nah ini tidak bisa. Haji mabrur ini justru harus tidak merasa lebih mulia dari yang lainnya, karena akan lebih memunculkan sikap sifat tawadhu'nya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tanda lain daripada haji umrah yang mabrur, tidak berebut atas perkara dunia sampai meninggal dunia. Dia pulang dari tanah suci, lebih ngerem dalam hal urusan duniawi. Karena selama di sana kita banyak dididik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perjalanan ibadah haji dan umrah termasuk ibadah-ibadah yang lain di sana. Sehingga pulang dari sana walal akhiratu khairul laka minal ula, akan lebih memandang ke kehidupan akhirat, lebih mengutamakan ke kehidupan akhirat, tidak mau lagi berebut masalah urusan dunia, tidak lagi merasa cemburu dengan urusan dunia, tidak lagi merasa apalagi ada iri dengki terhadap urusan dunia yang dimiliki oleh orang lain. Itu yang disampaikan dalam kitab Ruqyatul Mustarsyidin. Kemudian di dalam kitab itu juga dikatakan di antara tanda-tanda haji atau umroh yang tidak mabrur atau yang tidak diterima atau yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, katanya jika kembali kepada keadaannya yang sama dengan sebelum menunaikan haji dan umroh. Nah, jadi ayyarji'a ala ma kana alaihi qabla al-hajj, kalau sebelum berangkat haji kikir, maka kembali kikir. Padahal selama di tanah suci banyak sedekah, misalnya banyak berbuat baik. Kemudian pulang dari tanah suci kembali kikir, kembali pelit, kembali menyakiti orang, kembali jahat, kembali malas berjamaah, kembali malas tidak baca Quran. Nah, ini tanda-tanda hajinya tidak mabrur. Ini kata Syekh Ali Al-Hawas. Kemudian di antara tanda-tanda haji atau umrah yang mendapat murka, bagaimana? Kalau tadi tanda-tanda haji yang mabrur, jelas tadi. Yang tidak mabrur, yang ditolak itu tidak ada perubahan. Artinya pulang dari sana sama seperti sebelum berangkat haji. Nah, ada juga tanda-tanda haji atau umrah yang mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Apa? Merasa bahwa ibadah haji atau umrahnya lebih baik dan sempurna daripada ibadah haji atau umrah lainnya, ya, lebih baik daripada ibadah haji dan umrah orang lain, dan merasa lebih utama untuk dikabulkan. Telah keluar dari seluruh perbedaan pendapat para ulama. Hal ini disebabkan karena dia telah melupakan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sehingga dia dapat melakukan ibadah tersebut. Nah, jadi yang dimurkai oleh Allah, yang melekat pada jamaah haji atau sepulangnya haji dan umrah dapat murka dari Allah, ada ini perasaan nih bahwa hajinya atau umrohnya lebih baik dan lebih sempurna daripada haji dan umroh orang lain, ini harus dijaga. Ya. Sayang sekali seandainya kita menunaikan ibadah haji dan umroh ada perasaan-perasaan seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Tentu kita berharap dan berdoa agar terjaga daripada perasaan-perasaan seperti itu. Tapi justru harus lebih menunjukkan ketawaduannya, lebih banyak menundukkan diri kepada Allah, malu kepada Allah. Ibadah haji ini kan difardukan itu pada tahun ke-6 Hijriah, ya. Jadi ibadah haji ini difardukan pada tahun ke-6 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-10 Hijriah, karena ibadah haji dan umrah boleh ditunda dalam pelaksanaannya dari tahun pertama. Ya, Rasulullah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji itu pada tahun ke-6 Hijriah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pelaksanaannya itu pada tahun ke-10 Hijriah. Oleh karena itu ibadah haji dan umrah boleh ditunda dalam pelaksanaannya dari tahun pertama yang dia miliki kemampuannya ya diakhirkan atau di kemudian. Namun bagi jamaah kita atau bagi masyarakat kaum muslimin di Indonesia khususnya dan pada umumnya di mana-mana, apalagi di Indonesia, ini kan susah ya. Kalau misalnya harus berangkat tahun ini, ya mudah-mudahan menjadi tahun ini bisa berangkat. Jangan ditunda-tunda, sekalipun ada kebolehan. Namun dalam situasi saat ini kan sayang sekali. Kita sudah nunggu berpuluh tahun, belas tahun atau bahkan puluh tahun. Kalau memang waktunya saat ini, ya berangkatlah. Kecuali kalau Allah menakdirkan wafat atau Allah menakdirkan sakit yang tidak memungkinkan diberangkatkan. Mudah-mudahan Alhamdulillah pada waktunya nanti kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala melalui haji dan umrah ini. Dan bagi kaum muslimin yang bernasib ya berangkat tahun ini, kita doakan semoga mereka semua mendapatkan haji mabrur.
0: Amin
1: ya Allah ya rabbal alamin. Demikian dulu kaum rahimakumullah, dan mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita lebih termotivasi untuk semangat menunaikan ibadah haji.
0: Amin.
1: Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Kiai. Sehat-sehat terasnya. Mudah-mudahan tiasa tepang deui dina mingguan encing dina kajian jaya pagi. Ya kaum dangu dimanapun Anda berada, terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Saya Anu Mugi undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

0: budaya, perlu Anda tahu konstruksi rumah adat Sunda. Dalam masyarakat Sunda Buhun, dikenal beberapa jenis bangunan rumah. Pada umumnya, bangunan rumah adat Sunda berkonstruksi seperti panggung dengan kaki-kaki terbuat dari batu berbentuk balok, yang berfungsi sebagai penyangga tiang kayu atau dikenal dengan istilah tatapakan. Bagian lantai menggunakan papan kayu atau palupuh yang terbuat dari bambu, serta dindingnya memakai anyaman bambu atau papan kayu. Perbedaan yang signifikan terlihat pada bagian atap yang dalam istilah Sunda disebut suhunan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Belakangan ini, cuaca sudah mulai lembab dan hujan sudah mulai turun. Walau pada siang hari masih terasa panas. Cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi ini kadang membuat banyak kesulitan melakukan persiapan. Namun, saat musim hujan tiba, Anda tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah. Mempersiapkan rumah menyambut musim hujan penting untuk dilakukan, agar Anda dan keluarga masih tetap nyaman dan aman selama berada di dalam rumah. Ada berbagai hal yang bisa menerpa rumah saat musim hujan, mulai dari banjir, pelapukan, kebocoran, nyamuk, dan lain sebagainya. Tetapi, Anda tidak perlu cemas, namun tetap harus waspada. Lalu, persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam menyambut musim hujan? Saatnya mengganti genting rumah yang retak. Hal ini untuk menghindari bocor saat musim hujan. Bersihkan saluran pembuangan atau talang air dari daun-daun, sampah, terutama bagi Anda yang memiliki pohon besar di rumah. Persiapkan sumber listrik cadangan. Pasalnya, kilat atau petir dapat membuat suplai listrik terputus. Kenali lebih dalam terkait potensi kebencanaan di wilayah masing-masing agar kita dapat lebih siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Bekali diri dengan selalu mengupdate informasi terkini terkait cuaca. Bisa dengan melihat situs resmi perakiraan cuaca atau berita di media sosial. Kumpulkan dokumen penting menjadi satu, dan apabila daerah Anda rawan banjir, persiapkan juga pakaian secukupnya.
1: Susah banget cari pacar.
2: Loh kok susah, kamu kan cantik.
1: Iya, banyak sih yang mau sama aku. Tapi...
2: ya kamu sih pilih-pilih mulu. Yang tajir ada, yang ganteng apalagi. Tapi kamu tolakin.
1: Nggak perlu tajir, nggak perlu ganteng juga sih.
2: Ya terus kamu nyari yang kayak gimana?
1: Aku nyari yang bebas narkoba.
2: Nah, keren tuh. Itu bagus tuh, yang penting bebas narkoba. Aku bebas narkoba loh.
1: Buat apa tajir kalau jual narkoba?
2: Emang aku gak tajir, tapi aku gak jual narkoba.
1: Buat apa ganteng coba kalau pakai narkoba?
2: Ya emang aku gak ganteng, tapi aku gak pakai narkoba.
1: Nah, kamu sadar tuh sekarang. Kamu gak tajir, kamu juga gak ganteng. Dan kita temenan.
2: Jadi?
1: Temenan aja, Kelen.
3: Narkoba bikin gue bangkrut. Narkoba merusak masa depan gue.

0: kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.